Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Iya, selamat pagi Raklan Rai, Mungli Nyarengan Gongga Sintia, Punikering Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Acara Rahajang Bali. Bantangnya ini perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganik ya. Raklan Rai, perabotan rumah tangga dari sampah anorganik ternyata niki bisa awet dan tahan lama jika dibuat dengan teknik yang benar, seperti metode ecobrick, kantor mas tanah dumun atau botol plastik yang dipadatkan atau dicampur dengan semen dan juga kerangka. Sifat bahan anorganik yang tidak mudah membusuk justru membuat strukturnya berumur panjang ya. Jadi kelebihan ini memang tahan air dan tidak lapuk, kokoh jika dipadat ya, dan ekonomis. Jadi memanfaatkan barang bekas di sekitar rumah menekan biaya pembuatan perabotan. Kelebihannya niki Raklan Rai, masa tidak ingin dicoba, niki mengolah sampah anorganik menjadi barang atau perabotan rumah tangga yang bisa digunakan kembali nge. Ring peletan kaping kali moli gongnge sapa sangra sirep niki sane nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, mangke nomon gongnge.
0: Inggih, jantos gongnge Ibu.
1: Gongnge tapi dari wari niki.
0: Iya, sira niki.
1: Dede yang Bu Eka.
0: Nggih, Bu Eka pun gongnya sire.
1: Nak di dapur utang entan sambil kan nunas selo murap. Iseng pencet, pencet sambil limo kiri mencet, limo kanan nunas selo.
0: Nggih.
1: Malah jebos lagi ke selo gongge.
0: Oh, enten kelayuan sekar atau penapi? Enten
1: kelayuan sekar jam tengah daso kecap nak nusang.
0: Oh, kentai.
1: Langsung upokaro, langsung ke setro. Kan boleh nak daso?
0: Nggih.
1: Boleh ke daso, jebos nak kenang. Kan siragi napi, soalnya nak siara di grup mantan.
0: Oh, kentan kesinomane.
1: Nggih, kesinomane, kan nampun enten di grup, kan pun
0: pengarah. Nggih, pun pengarah di kentan, di grup ta.
1: Napi topiknya tuh, kan siragi nak on di radio leng dune itu.
0: Nggih, kan napi niki wonten tantering pekubon Bu Eka perabotan rumah tangga dari botol plastik atau ban bekas, kaleng bekas kenten Bu Eka.
1: Yen plastik model-model mika niko ngen-ngen mukus-mukus sajeng niko numas sama sajeng wonten ya. Yen ban-ban ten wonten pasti ke yen ban pianak nganti ban pasti kutangan di bengkel niko tuh.
0: Kan keambil nak dados nike dadi yang meja kursi santai di Kabu Eka.
1: Mungkin kan nge. Nah nike kan mungkin yang punya usaha begitu nge ya. Maksudnya dijual nike nge.
0: Oh iya mungkin diganti yang nike. Baru kan dari bengkelnya nih Kabu Eka nge.
1: Kan wenten jumah riki. Dan wenten kok nenek bekas-bekas kenten ganti ban langsung pun kutang di bengkel ban kenten. Mungkin bengkelnya yang untung niki ngatu nge. bengkel yang untung niki kita kan ten nge.
0: Mungkin bannya nika.
1: Kentennya.
0: Napi nika.
1: Kemulung nge bang ide botol ten nge.
0: Kok kenten?
1: Nak laku dijual.
0: Oh malah ring widangan gongnya kantun niki megarang wenten. Tapi agak jarang memang nike ke rumah-rumah nike palingan 3 bulan cepo. Oh ya.
1: Nggih makane malas tiang ngumpul-ngumpul mangken tiang patpuk kutang ampun jadi satu ya harus tidur tuh.
0: Tapi kan bisa nike diolah nike pun menjadi pot, selain pot, dados, wadah, kotak pensil. Tapi wasnya malah nike tempat tisu nike Bu Eka mang nenten umas.
1: Anak kurang kreatif soalnya mungkin anak-anak ya engal-engal was itu.
0: Karena kesibukan mungkin nge Bu Eka nge ten ya, keambil deh dosnya.
1: Langsung ke paso deh betumat. Bila perlu anggrek nih mau bunga tumat.
0: Mau bunga kan ampun menten potnya langsung.
1: Nge, niko ampun makanya kurang kreatif samping niko anak-anak ampun makin meriosan permainan anak-anak jak mewah bener ngeros.
0: Yeah.
1: Malah hirago mungkin kempon pange di YouTube nak mulo napi dongeh tuong ampun kenten kene bensin buah naga botol aku ane gede ni kau tu rep jungkling rep tuon bolong aja ya gantung kan tomatis terus ya basah ni kau ni kau becek san pange yang di Jokat tu mi buah tuong ni ungu ni kau gede
0: pisan ni kau pun berarti memang perawatan. Karena memang kelebihan anggen sampah anorganik nika pun tahan air tidak lapuk, terus niki jangka panjangnya oke juga kanten Bu Eka. Kalau metodenya betul, kalau metodenya salah tanya tumbuh.
1: kayaknya tanahnya niko becik sana tuh.
0: Tanahnya
1: becik kayaknya niko mesti pijak gantungnya botol pang berguna pang tan mau kutang botol-botol gede niko napa ya kuah-kuah gede niko.
0: Yang tertarik Bu Eka ngarianin sekali niko Bu Eka.
1: Mungkin dulu nih. Di anak ampun nyari antok nanging ngangen listrik atuh pantan ngira malih ngetel aja ya ling dulur cara di hotel dika.
0: Oh tinggal nyolokin mantan kan tang
1: tinggal ngatur aja di di kene itu di keran tuh pun pengecik bu ya bang nang 10 menit aku mati yang gitu.
0: Oke tan be pon canggih
1: nang natah kan dia ngatuh
0: nge pon canggih tanaman yang pun wenten langsung.

0: mana tuh?
1: Ya, cak-cak cik-cik Bu Eka Tianiki, alon-alon Bu Eka.
0: Cak-cak cik-cik,
1: kantun segar, hogar, cak-cak cik-cik pun nge.
0: Masih dibutuhkan tenaganya, kan?
1: Iya, betul.
0: Karena yang bisa ngemargiang, pang selamat gitu, gak.
1: Iya, setengkara Bu Eka. Nah, lalu suksa sama Niki Dumon, sama nyaringin Bu Eka nge.
0: Kak Mangku sedani pun mengah.
1: Kak Mangku durung, nembe Niki durung.
0: Iya, Bu Jerman, Mbak Hendira, Nini Ita, Pak Yanarbo, sampun menawi nge.
1: Nggih, Pak Yanarba durung, Nita durung. Nggih.
0: Ya niki Bu Jero Chanranya nang sarang jero Made Sutirta nggih.
1: Nggih, seksama Ibu.
0: Seksama dong, Dek, Cynthia.
1: Nggih, Ibu Eka.
0: Boleh Ibu nyarengin jalah katur Bu pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, seksama Bu Eka sama nyarengin gongnya Cynthia yang ungkur Ibu Eka, sira punike mau ngali nyarengin Om Sastiastu, rahajeng. Diurus punike rek lantrai. Boleh lah niki sira sana ngangen ban bekas bisa diinformasikan apakah bisa digunakan meja atau tempat duduk yang santai nggih. Om Sastiastu, selamat pagi.
2: Pagi nggih.
1: Nggih, selamat pagi. Sarang sire ringgo nggih.
2: Yang Pak Made niki.
1: Pak Made sire niki.
2: Pak Made Tame.
1: Pak Made Tame kenten.
2: Nggih.
1: Widangan napi, Bapak?
2: Niki. Tanya yang batu.
1: Yang batu kenten.
2: Iye.
1: Oh, yang batu, nggih. Salam kenal Dumun Pak De.
2: Nggih, salam kenal.
1: Sampun api gatra mungkin. Encik-encik mantan. Gongke nalar patas kadi Pak De mungkin, nggih.
2: Ada yang semang Dumun.
1: Inggir rahayu muali Pak De, sampun pole penyemang. Oh, sampun. Titiang.
2: Titiang wonten kagem
1: nggih. Nggih.
2: Dia anak kenal siaran langsung dari Jagatnata dan itu nenten itu mungkin
1: siaran langsung Jagatnata ampun Raina Dibi pernama nih ke nepenan Dibi ampun kemargiang
2: anda kan ikuti penyelidik langsung di radio itu.
1: Oke, entah napi japi kobat na nika ampun kemargiang Rike Dibi Rim Pura Agung Jagatnata nika sane ngentarin nika beli dede nika.
2: Astungkara
1: pasti tetap nih ke Rahina Suci Purnama tilam kanton biasanya nih.
2: Ini kelingkur yang banget itu pun kuat pemancar itu.
1: Astungkara. Doakan nih kenge wenton perbaruan minap niki.
2: Ini mangdekan gangguan mantan.
1: Oke, pastikan niki kita sampaikan duman ke pengelola niki nggih.
2: Nggih, yang Pak Made kami yang batu kau kenyong nggih.
1: Nggih.
2: Kalau ngelihat nggih.
1: Nggih, siap. Pak De kamu napi tame niki.
2: Pak Made tame.
1: Oh, tame nggih, siap gua nggih sampaikan nggih. Suksema niki Pak De. Nggih, atensinya untuk pro 4 niki sangat tinggi Pak De suksema.
2: Inggih, pantun akan
1: Inggih, suksema dehat niki Pak De Tame, memang atensi luar biasa nggih. Majang ring pro 4 saking Pak De Tame, tapi memang setiap Raina Suci Purnama tilam nika Pak De tetap kita menyiarkan secara langsung nggih. Saking Pura Agung Jagatnata, Rahina Dibi kan purnama sampun nika kemargiang ringgala jam 4 lintang nggih, 4 lintang minap niki kantos jam 5 kirang nggih Pak De nggih. Sane ke Entarang oleh Bli Dede minap Dibi nggih, ring studio wenten Mak Putri nalar niki nggih. Sampun kemargi yang antar nge ring ungkur Pak De tamu mina puniki sira sana nyarengin ring acara Rahajeng Bali mangkin nganinin ini perabotan rumah tangga niki nge hasil budaya mengolah sampahan organik. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rahajeng Semang Mbok Be.
1: Inggih Rahajeng Muali sarang sire ring kok nggih mangkin.
3: Terus ten unenga kenten model titiang saking selat niki.
1: Saking selat. Oh, Pak Yunita.
3: Ya.
1: Oh iya.
3: Kam live menikah nggih.
1: Inggih ragane jagi kesetra niki Bapak.
3: Inggih Mang Darahayu sarang sami Bu. Jerman titiang wow sami. Inggih tiang mewali ketofik ini anorganik tengen
1: patut nika wenten perabotan ring apa kubuan Pak Yunita niki angin sampah anorganik
3: isane dumun tengen pernah Titiang kan wenten nah wesan wenten meduwe karya akeh meduwe botol-botol ning kenapa

0: Terutama botol ya, botol yang lonyong-lonyong nih kok. Yang dados yang sebut seperti Coca-Cola.
1: Minuman-minuman soft drink lah kenten nggih.
0: Ya, yang soft drink bidan gantung-gantung tiang kenten. Dagingnya pun pot nih. Nanti matahari ini kan apa? Jajaran pun di tembok kan becek. Nah, mungkin dan wenten artinya mungkin titiang masuk anggota bank sampah kenten. Nah, dadosne yang wenten kenten kan punuh nih ke wenten tempat tertentu yang non organik ampun diangkut oleh swadaya sampah. Nah, mungkin titiang mewali kan amburo akeh na agak kenten giges. Weh, sampah adap bawa di kebanyar kan kenten. Padahal instruksi ini kan bagus untuk disiplin ira goreng pekubuan
1: widangan ring banyar nikel kan.
0: Banyar nanti yang matur sarang dan jeruk liang sepatutnya sangat dihargai sekali orang yang bisa ikut ampun dicemoh begitu masalah ekonomi kan. Nah, mungkin ampura open banget di tiang boya jo aneh bawas di tiang kan aneh gengsi gigis. Padahal niko kan secara otomatis bahwa sironya masuk bank sampah niko dia itu orang yang disiplin. Semestinya mendapat penghargaan dari lingkungan dumun tangan dan ya ini ngatur pemulung niko. Nah, pemulung cara mungkin yang wenten jo barang nih bat-bat giges marah ya.
1: Oh,
0: bekas mesin cuci,
1: mesin cuci, kan TV, minyak ngengi.
0: Nah, karena ke ekonomis semua ke napi wasan, ke bisnis tengen dan bukan yang sing ada hargane kutang awak. Tapi kalau bank sampah nih kan satu napi dan pekerjaan yang sangat mulia kalau ikut. Yang sidot yang nak yang nyidang barang bang napi ada aneh bang ni nekang bungo ni kok becek lah malah tangan bang kan bang simpan pinjam ni kok kan niki bang sampah niki sepatut ni yang sejakti ke sami sarang tu aja nak pada gengsi tangan dan uning akhirnya nak makan peh masa kena adab daripada jangklak.
1: Jangklak nggih, betul.
0: Pemulung ten jarang masih. Kecuali cara atur tiang wau yang bang ya nenah bekas rusak AC gitu. Sen cuci maluin na ben nika.
1: Nggih, pasti keambil nih kan nggih. Betul, ya. betul.
0: Nika.
1: Tapi nggih.
0: Nggih,
1: Pak Yunita di mun dados napi niki pengabdin Pak Yunita minap niki durus Pak.
0: Nggih, yang dados kan ngiring jo kenten bang sampah nika. Nah, kaler sakadia tur tiang wau yang angen pot patah masih. Agak. Kalau memang kita punya alaman luas, okelah.
1: Okelah nggih, betul.
0: Mungkin patah sekali itu tiang wau, kadang-kadang orang kan banyak yang begitu ampuro. Nah, sarang akeh, peseng bani meliput. Ya sekat tali peseng sak kene angguk. Tapi kan banyak orang begitu.
1: Iya,
0: ampuro nih, pasti banyak di mana-mana pun. Kalau di melihat begitu tuh sudah anggap sepele dah. Wah, nekene. Dan kadang-kadang nih kau mau nakeh. Nah, tidak napi wasan respon. Padahal tujuannya sangat mulia untuk napi wasane yang menghindari banyak
1: sampah anorganik tumpukan nike nge botol-botol plastik nike
0: yang sidoan untuk pemerintah kan mengolah akeh tiang lihat nge dados dari paving yang begitu-gitu.
1: Oh iya, paving block nih ke dari sampah anorganik pun juga bisa nge. Tapi kebanyakan nih ke perabotan rumah tangga gongge panggihin nih ke Pak Yunita ska di pot kenten kan akeh wau gongge pireng. Terus niki tempat tisu kenten tempat-tempat bunga vas bunga kenten bapak nge.
0: Nggih. Patut pisan.
1: Nggih nika.
0: Nggih do mugi yo nak wantah kenten dan daging napi wasane jagat nak wantah. Sakadi kenten dengan dan. Ijang medue jo wenten lelimo mangken. Menawi benyang pungkur pengampun tiang ring udara. Pet kok enggak liwat di depan rumah tiang lihat ampun bekas botol aqua ngen tiang pot. Besar nih kan.
1: Nggih. Sampun diterapkan iki sesuai topik Bapak Yunita seksama niki Bapak nggih.
0: Nggih ya terus sekali atur tiang sesahai ya ngiring napi astane ampun instruksi mantan ngiring mengajak niko kan kita yang bicara niko ikut dengan
1: ikut iya betul ikut berkontribusi wenton peran di dalamnya nggih Bapak
0: dumun gongge
1: nggih seksama
0: niki nak angen tiang tamu masih
1: nggih
0: mungkin boleh kirang langkung ampur ayang
1: nggih sampun mendaging niki Bapak
0: nggih semoga
1: nggih
0: unsur pamit
1: nggih
0: Om Santi Santi Santi Om
1: nggih suksema Pak Yunita nggih widangan selat niki ring studio RRI pemekasnya ring Tanjung Bungka nggih ring Facebook niki urutan senecen kok nggih durung wajen niki nggih Pak Sunarte, lare niki nge diurung nge wacen, Rahajeng, Mawali niki widangan Gianyar, Abah Wesa Samplangan, nge widangan Gianyar Nalar, Pak Warsekolik, Anti Genyarengin, Bu Rai Sukarti, selamat pagi, seputaran kerobokan, niki nge Ketut Karyati, Ring Banjar, Bulung Bang Bangli, niki nge sampun nyarengin gue nge Sintia Semoton nge, Turpun niki, Raklandre, Ring Warsa Pro 4, Wentari Ayuna, Rahajeng Mawali Nini, Yentiang MR-MR bekas, Angin Pot Tanaman, nah tanaman napi mantan, ini sampun mentik Rika nih Ayuna dados diinformasikan nge wenton Kak Naira lo tundo ubut nge sampun nyarengin Rahayu gongge nge Rahayu Mawali botol plastik yang besar tiang pakai pot tanam bawang kalau ban bekas tiang pakai alas pengaman bunga biar tan kekeh siap akarnya sangat luar biasa nih ide dari Kak Naira nih nge ternyata gongge bisa mendapat napi wastannya puniki solusi juga ban bekas nike agar tidak tapi wasannya tergeletak cuma-cuma bisa dipakai nggih untuk alas pengaman bunga atau meja kursi santai di rumah kenten nggih. Ingin raklanre seneng mungkin gak lama sanakan dumun, gak masanakan dumun nggih, malah jebos gak nggak wau, malah sapa sanggra semeton ring lain telepon. Tetap puni kering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih, selamat pagi Raklan Rai, mulai nyerangin gonges ini pun ikering acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Inggih, sampun akan nalar semeton sane berikan respon nih inggih antuk topik mangkin, entah nih kering WhatsApp Pro 4 ataupun ring line telepon. Nalar akeh gonges pirang wau, sampahan organik nika bisa dijadikan pot tanaman atau pot bunga. Inggih. Sane jarang gonges pirang puniki dari kardus bekas. Apakah niki sisa-sisa mina perakalan rai membeli perabotan rumah tangga elektronik kentan nge rakalan rai dan dibungkus dengan kardus daripada dibuang, mending niki nge napi wahastane siapkan alat dan bahan skadi kardus, gunting, cutter atau selotip lan lem, karena nge gonge akan mengajak niki rakalan rai membuat celengan sederhana dari kardus bekas. Caranya dengan mudah sekali. Yang penting saneka pertama mempersiapkan dumun, alat dan bahan sane gongek nikang waung nge. Terus caranya puniki potong kardus membentuk balok atau kubus nge. Rarah puniki video tutorialnya nih sampun wonten ring YouTube pasti ke nge. Sane pengkale puniki buat celah kecil di bagian atas untuk memasukkan uang, lalu rekatkan sisi-sisinya dengan lem dan bungkus dengan kertas hias jika ingin terlihat tampilan fisiknya lebih cantik nge. Kalau lebih sempurna dan kenapi tidak dibungkus dengan kertas hias pun tidak masalah nge. Sampunlah menjadi celengan dari kardus bekas dan kardusnya bisa digunakan nge. Terus puniki wenten kaleng bekas. Wow, gongek ten pirang puniki kaleng bekas. Nak kantun ake ngangin pot tanaman atau pot bunga. Ternyata kaleng bekas niki bisa dijadikan tempat tisu. Jadi alat dan bahan yang disiapkan adalah kaleng susu, minap mikingnya rakalan rai, kain perca, lim dan juga gunting. Minap niki rakalan rai medue ide-ide kreatif nge, bisa di napi wastane disalurkan dengan membuat puniki perabotan rumah tangga bernilai tinggi kentan nge. Dan caranya niki membuat tisu dari kaleng bekas adalah bersihkan kaleng, lapisi luar kaleng dengan kain perca menggunakan lem, lalu lubangi sedikit bagian penutup atas untuk menarik tisu. Mudah bukan niki rakalan rai? Dadas dicoba niki nge, sane medue minap niki kaleng bekas ataupun kardus bekas. Yening botol plastik nah akeh sane medue botol plastik kentan nge, karena belum bisa niki mengurangi botol plastik dari kehidupan. Sedikit tidaknya niki sampun berusaha nge rakalan rai mengurangi plastik sekali pakai, walaupun kantun dados PR pikobat ring pelemahan nge. Nah niki lah hitung-hitung cara rage menghargai pelemahan mangde nentan cemer tur pokubon mangde tetap resik. Inggih rakalan rai wonten kadi asa punika gonges intine nyarengin sematuan suami ring napi wastane puniki acara Rahajeng Bali mangkin ngeninin ini topik perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganik nggih. Sukses niki sane nyarengin ring lan telepon WhatsApp Pro 4 tur Facebook program budaya RRI Denpasar, terus sane durung pulih ngeranjing nggih acarane mangkin gonges inang lunser gang karena pengampura dumun mina puniki male jebos nggih rakalan rai ring acara selanternya nyarengin nggih. Bagi-bagi bermanfaat nggih rakalan rai ka atur tembang menutup acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Dr. Inyoman Arya mengatakan penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti segile seguluk selunglung sebayantake dan vasudewa kutumbakam sebagai pondasi menjaga kerukunan serta persaudaraan di tengah masyarakat. Inyoman Arya mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan juga damai. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
2: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat pagi Rakelan Remo, walinya rengen gongnya Cynthia, punikinge reng rahin waraspati, tigang dan sejuli warse kali tali enam likor. Samun kali palotan acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Santukan kan sekali biasa reng gala jam siya kantos jam dasa, wentan peblibagan komunitas. Ada mungkin perai dumun gak sematon, gongnya dagingin untuk informasi menarik dumun, kantos jam dasa tertembang-tembang Bali. Tetap punikiring program budaya dari Iden Pasar, suara budaya Bali.

0: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sase Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sase Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: Kantun Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingera aja rakalan terai program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Titiang Gonggak Sintia ring acara Rahajang Bali. Seru menikir rakalan terai ring semang nemangkin sarapan berupa kuliner khas ring widangan buleleng utawi widangan Bali Utara. Ini Gonggak durung nanin mencoba niki minap semeton sampon nge karena niki Gonggak pacang membahas seputaran hidangan legendaris niki rakalan terai sane wajib dicicipi adalah Jukut Undes. Kadi gendeng sirap Blikus jodi nggih salam salam Jukut Undes. Kenten nggih semoton nggih jadi dalam bahasa Bali niki kata jukut berarti sayur sedangkan undes tertuju pada jenis kacang-kacangan lokal. Jukut Undes hidangan sup tradisional yang terbuat dari biji kacang atau kacang kayu berwarna hitam nggih. Makanan berkuah gurih memadukan kelezatan protein nabati lokal dengan bumbu rempah sederhana sekali bawang, lengkuas, lan serai nggih. Kuliner berkuah hitam pekat niki menawarkan kombinasi rasa gurih, asam dan pedas yang sangat memanjakan lidah. Ini rakalan terai metakan bahan dasar utama niki napi gongge. Nah jadi bahan dasar utama sup tradisional adalah kacang ya rakalan terai atau yang akrab disebut kacang kayu dan kacang hitam oleh masyarakat Bali. Bentuk fisik kacang niki adalah bulat kecil berwarna hitam pekat sekilas menyerupai biji buah pepaya atau kedelai hitam. Dados puniki dicoba untuk membuat terdicicipi untuk sarapan ring pagi hari mangkin ya. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking RRI. TCO TTID.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Dabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Okay, selamat pagi Raklan Rai, mewalinya dengan Gong ya Sintia Puniki reng acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, reng perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sanewau sampun membahas kuliner legendaris, sanewentan reng wawidangan buleleng. Sanemangken kita lestarikan budaya dumun ya Raklan Rai. Untuk informasi ring wali kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara sampun menyerahkan piala bergilir Rariangon Festival. Pada malam gala dinner sane menjadi penutup rangkaian Rariangon Festival 2026 ya. Penyerahan piala tersebut niki menjadi simbol keberhasilan penyelenggaraan festival sekaligus penegasan komitmen pemerintah kota Denpasar dalam melestarikan budaya Bali lan memperkuat persahabatan internasional melalui tradisi layang-layang. Nah pastinya gongek menebak Niki, kita bahas layang-layang sane wenten ring pantai Mertesaring ya Raklan Rai. Sudah wenten niki nge Raklan Rai layang-layang internasional berbagai macam jenis bentuk ya Raklan Rai. Tur punike wenten layang-layang memang tradisi Bali nggih, wenten pecentokan taler nggih Raklan Rai Beleganjur, pecentokan utawi kompetisi layang-layang nggih. Jadi media pelestarian budaya, promosi pariwisata, diplomasi budaya yang memang niki napi wastane diselenggarakan nggih Raklan Rai dari pemerintah Kota Denpasar bertajuk acara Rariangon Festival niki mampu mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai negara. Sira puniki sanes sampun jalan-jalan ke Mertesari manggihin puniki layang-layang ring berbagai negara. Tur puniki kreativitas anak muda Bali nyaringin pecentokan nggih Raklan Rai utawi Yumbakara layang-layang tradisi. Astungkara gongge sampun poli galah niki nggih. Mugi-mugi Raklan Rai sampun poli galah nggih Raklan Rai ngajak anak alit druene mengabadikan momen tur melestarikan budaya Bali. Talar Malisiki tidak tertinggal bahwa pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen untuk terus mendukung Rariangon Festival Niki sebagai agenda budaya unggulan, sani memperkuat karakter generasi muda, memperluas diplomasi budaya, serta Niki nge memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata talar ekonomi kreatif berbasis budaya di Kota Denpasar. Informasi puniki, sani gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Giring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai ya cerdok gantal dewe. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Belinyoman yuk kangkung.

0: gimana nih ya, jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingera kelantara program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali. Samun telas, galagongnya sinten nyarengan semotan suami ring acara Rahajeng Bali Mangken, toring Rahina Frespati Mangken. Nge, selami gongga bertugas, mogi boleh manfaat, nge, angin bekal korepan agregat sarang sami, ring informasi, sana samun ake gongga sobiaha. Wesam gongga sintia, wenten bugung krisna, sana nyarengan semotan suami, toring marga hayam uruk, pitong dasa dan pasar, gongga mapamitu pon, nge. Maka wasana ning ator, pupetan gongga sinti antuk mencarang para masanti. Om, santi, santi, santi, om.

Rekaden Rai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung berhasil mengevakuasi 9.028 ton sampah kiriman dari kawasan pesisir Badung selama Oktober 2025 hingga Juli 2026. Kepala DLHK Badung, Made Rai Warastuti, mengatakan penanganan dilakukan setiap hari dengan melibatkan 556 personel DLHK, 150 personel TNI, serta dukungan alat berat, sehingga seluruh sampah di pantai-pantai pesisir Badung berhasil dibersihkan. Berdasarkan data DLHK, volume sampah tertinggi terjadi pada Februari 2026 sebanyak 1.726 ton, disusul Juli 2026 sebanyak 1.724 ton, dan Maret 2026 sebanyak 1.676 ton akibat musim angin barat. Pantai Kedonganan menjadi lokasi dengan pengangkutan sampah terbanyak mencapai 3.842 ton, diikuti Pantai Kuta sebanyak 2.514 ton, dan Pantai Jimbaran 1.326 ton. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk purung, dan cepuk mekawis.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dadane. Inggi mawali niki di tiang di kapeng niki kantun niki nyarangan niki ring program Mampat Budaya RRI dan Pasar niki ring acara dua ini acara dagang kantal numun rahine sane mangkin rahine waraspati ring pinanggal kaping telung dase sase Juli warso duang tali nem likur. Nah, setade pengabdun didiang radio dadane setade kena rajang rahayu sareng keluarga sareng paswitra sareng sami saya geur sejeronin ngemargiang saudarmu iragus pangsuang jane pacang angi ngelanturan niki kauripan iragun niki ring Jakarta nggih. Semangat sana makin tiang. Nah, nemi niki nyaman tiang teken. Nah, telpon tiang wau mangdo. Menyarangan niki. Warna tiang kangen saja niki. Sarang beli tiang beli Made Nurmawan. Ah, Om Swastiastu Made.
1: Om Swastiastu beli Made witnya no.
0: Ini pun api gatre.
1: Lado segar.
0: Nah, segar niko utamanya. Iya. Nak mekelusan sentan man gagam dot sen di gagam masih pun. Ya.
1: Basur bener-bener satu.
0: Basur. Pai. Terus.
1: Ingat-ingat tadi dang ini sebetulnya agak gantal. Patan sinar bagi rasa rauh dan lomba plecing. Made tanu ado tanyo.
0: Nah, bawa semakin niki Made tanu niki sira takuan niki beli Made.
1: Cening tirta katakoni
0: pianak ini kaya tirta kan? Nah takon nge tekian imadi tanu

0: Yang kini semua semitan ceninge jag bingar saja nasan keling anggur ning begitu ibu ni mati danu
1: titiang rawo melajah mo sastra
0: bapu dona bapu mana titiang runo ja anak lu kan ket kepung sing ketu bapu sambil titiang utama niki nak ngeruruh daging-daging sastra ne melajah titiang bapu
1: ngale suningi angin merdering denyana
0: sesuluh keuripane roh titiang pangado angon titiang ngemertane niki ngemertane ngapun
2: pedewekan
0: titiang
2: mapan benyo mamak daduo badan kasar
0: badan halus
2: yang badan kasar pembuktian ajang-ajangan
0: yang badan
2: darmo satu santapan rohani cara genting manyu kangkang nek kesatuan kahuripan angon bekel kayang mati.
0: Nak tu nak angon kali gai sesai tu. Ingat radio dan yang didiang semetuan sangat lebih galas dan mantin wawidangan
2: Kodia.
0: Kota Madia dan Pasar. Eh, dulu sangian kalah duit ni sirah luwir niki. Si malu odah kesian kirim keterangan.
2: Nah, udah yudan,
0: udah yudan, ini Belan,
2: ini Budesi, udah tu Sugiantara.
0: Patut, ni Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Radang Semang, kau dia.
2: Oh yeah, Agung Biang Yoga. Tegal.
3: Ini paling hidup kapar niki, mendemen hati ya.
2: Aduh.
0: Sampun wosan masa niki.
3: Sampun kari mereser kesek niki ndek dekane sami kene asiki.
0: Pi sibuk mandan aduh
2: ngian. Aing kencang niki kencang.
3: Bakal makaryo malih sore je bos.
0: Nggih genten nggih. Durus tu napi jagi anu atur
3: mangke. Malih sik yang lajah sinom yang ngajak beli tak dekap. Winyano anak gede itu malu.
0: Kengkiana duo boleh hukum karena
2: ngono.
0: Nganak.
2: Awas nah.
3: Sukun tiang suhu anak pun wijak sano niki.
2: Hati-hati. Hati-hati pengkolan.
3: Amar kalih niki.
0: Tinggi.
3: Rengijo nganang, rengijo nganyuh. Tolong benain je bos.
2: Rengijo nganang, rengijo elung.
3: Mana tekak ini ya, kayak niki nge om swastiastu.
2: Nge sarang belajar, tetap belajar.
3: Awitro, perempat, niki yang belajar, niki yang punang ija ino nge.
2: Nah, pasti senyum.
0: Terus.

0: Apa bawa sah?
1: Ni kerama ni anak kesana mau buat niki ni, napi? Makter bubu.
2: Mau niki?
1: Ingat durus.

0: tahun polos. Andai tuaro-tuaro ajangannya pasti kan ada racun.
1: Nah, yang bas jauh
0: bahaya
1: tuh. Nah, bas jauh san masih nak bisa ada racun.

0: Perikalan ini ragu mubot. Beling ni kita jawaban ni.
1: Patut ni. Sila.
0: Dasar. Dasar. Pemargin ni patut ni. Patut ni karya ni. Pantan berpengaruh.
1: Pengaruh.
0: Kepada bayi janin ni.

0: Yang subon itu margiang adinya
1: ngacir yang dikasih itu sang yang pramo kawin lagi ngaci-aci nuna si cow tetap
2: ajan tan sampun
1: on terus
2: amat putra
1: Daramo
0: nah pemargi rayu nih yang sampun margiang tapi ini bakal lahir emas niki medal putra sadu darmo
1: su putra sani luwe
0: sukses mo
1: jeng jeng jeng jeng jeng sirir
2: anak kalau sangnya reng wangi mana tekak
1: ah kita nak anda pertama mbak tadi nge
2: Ya,
1: sebelum mau
2: ambur
0: titian, akehan macam lo, titian tentekak tekak beli madep, pakde. Sarang
1: belajar.
0: Yes. Kenapa
2: teman
0: ni kelewat,
2: niki sampun tamu titian lagi semangat, titian makario.
0: Semangat
2: aduh,
0: jadi
2: nunas
0: wedang pisan
2: merikut. Entah kadran ya, tapi kami sayur kirang garam, entah boleh munga. Selamat rahayu sarang kalinge. Penyiar sarang sami ring perempat tamu becek pisan sarai lainnya tadi yang pak keniang niki berguru tanpa ngeluarin jinah si tiang niki beli made pak de
0: baik
1: sama-sama belajar ini. Tetap belajar
2: ini sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing ring hijau menggenah melingi mama selamat rahayu ngemar yang sudah mau sogino mama murah rezeki sarang sami nge
0: ini
2: nggak oyot nih dong gak ari seneng pisan aji suwejo sarang
1: Ingeh, sing tegal, ingeh Imam Bonjo.
2: Serani nyolek, sarang butuh kebayuan iki, sarang mah Andira, ingeh. Ingeh,
0: ingeh suk semua tu,
1: gumbiang. Jero gede sinar suci, butut manis, ngonek ni kejero, gumbiang yoga. Ingeh, udah yuda ngonek ni, Pak Mas.
0: Ingeh dulu, seneng ukuran, Om Swastiastu.
3: Ya,
1: sudah deh. Ini kompiang padang siam yang kelot di dewa.
3: Ya, somen yang boleh padeh.
1: Ah, gombiang juga nyalip nih gitu.
3: Sana kemen gombiang. Yang belajar pada reng sapu leger nak
0: punya kene. Iya, dulu.
1: Sapu leger, sang yang kalor, hari kumarop, tarasiwo.

0: Mwanti wanti Arthur Titiang ring semaya dumugi aji ledang nyucaning pemekas arin Titiang irari kumare pacang tadah Titiang nggih.
1: Suk semua
2: Pak Made
1: sarang kali.
2: Nggih.
0: Ledang-ledang nggih.
1: Mangkin megatoring pong kentan ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pesing salamnya nemu nyamu dogen balakatur santi santi santi om
2: ingi nukum piang ring padang samjang telur nah ingi durus nukum kelebihan ki mari dalah
0: ini bela ingi
2: om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Eh, Kak Erlang. Kenapa gatro Kak Erlang?
3: Kang Yang kene kerja gerijik.
2: Tadi kerja gerijik tadi kencen itu yang semangat.
3: Tadi mau napi kereng kali kena ni.
2: Eh, asal kare.
3: Yang kerja sinom pak deh.
2: Sinom, durus.

0: Ingih hidup di tiange, meriki kepercepade, gumantine saya waktu tanpa dasar pisan.
1: Kadit naga dan pawari.
0: Iya ni moyang saat waluyo kewentanan ipun itu lagu sanenen dan medaging toyo.
1: Meru neati lawangan.
0: Saat waluyo ipun meru tinggal lawangan pun api mendados.
1: Maka pedang dan pedai.
0: Wenden taler senjata merupa pedang. Nah biasanya pedang enak mangan, mungkin nerai dan misi niki.

0: Yanin sampun niku kewentenan tiang pasti ko sampun nenten wenten gunanya nirguno tiang dados hidup.
1: Dasar lembu dan petanu.
0: Saat waluyo kewentanan ipun ilmu sane nenten medui tanduk.
1: Yeni ngrawo tamong galang.
0: Punapi men penados nane pet prade ilmu nika nepukan anasane isangong imacan sane lintang galang nampakan ipun.
1: Sinam lahir meradideng
0: wantah siki jalan nyelamat dan pedewe kan melaib nah niku angin ipun.

0: Mulai bandesan ngawak, mulai mekedang, beket palu, bandesan wiria rantan mulai, dan bersida yang bakal mesiat melan ngawak. Nah niko, suyaktin anak ane belum.
1: Kalau siang dan lah sekil.
0: Hah?
1: Sing lah sekil, sing nyati.
0: Sing lah napi?
1: Sekil.
0: Sekul, anak makannya mesekul pidan, kak ingin. Orin masuk dan jemaat nakin orang oyong kak pidan aja.
1: Kenapa pade?
0: Orin masuk beten jemaat nakin orang oyong aja.
1: Yo kan punya nganu punya apa dan yang nyambu oyong.
0: Tenang kak Erlan mulu
1: berdua. Pade, pade sering kali.
0: Tinggi, niki yayangnya ikut dan.
1: Eh?
0: Yayang ijo.
1: Nak sing enak badan.
0: Memeh dawa ratu.
1: Pada semua yang mengatur cering sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing yang mau pamit om santi santi
0: ingin sukses semua.

0: sana ngelintang.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
5: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
4: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
5: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
4: Masa gitu?
5: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lestarikan budaya.

0: たね、あゆ
1: なぽむかしにゃね、プラディタトゥジョネポムレ、スクボワタンサネラハユーポニカ。
0: せなかわねぴこれ。
1: Ia nung kalik pemargi ni pasti ke kawan kepanggih kadi asap pun ni ke.

0: Sekadi pakaiun ngulah-ngulah kadi masabuk ke sampunan takut sana ke bos ngelag-ngelag mana pikaiun ni pemekas
1: manindihin sana bocin
0: nah pemekas untung kaiun ni ngerarah ke utama nurep sana utama kalani teni dosa yang urep Pikoleh ni talar becik kadiasa pun ikan ngangian pupuh megatroh tengah.

0: Dumaranang syarat membuat pisan patut melaning dewan patute sekadi ngemarik yang kedarman
1: satyo jujur miring
0: ngewin satyo kejujuran patut siwi sinareng sami.

0: Yen sampun satya kedarman ing siwi rumasat ngekeng sedaging male papo kleso ne.
1: Ampun lah Pak Jan, kita nak meninjalan.
0: Nggih.
1: Pak, bunyi kene apa nek ane gede ku bolos. Bulldozer.
0: Bulldozer nggih.
1: Nggih. Niki wonten salam Pak Bimade, salam dia mangku panci lanang jin yang uban ngirim salam kaler.
0: Nggih.
1: Yang barang bubuh nggih.
0: Nggih salam wali.
1: Nggih Pak Rai kaler yang regian ngirim salam niki.
0: Nggih, Pak Rai nggih.
1: Ini Mulyati ngirim salam monggo mule di bos Mulyati. Iya sarang kami udah Agus Iman Bonjol ngirim salam dumugi kena dulu hajeng. Badan sinar bagi rasa dan lomba presiden salam menyambut dogen tiput antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Bu Sinta, Bu Mongkek, Pak Nate, Bu Mutut, Bu Lihati, nggih.
2: Terus
0: Senin. Bu Januari talar wentan nika.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De sareng kalih. Yang di katrang ni Pakde.
2: Gratis ya.
3: Eh, yang belajar Pakde nyak sarang lu jebas ni.
2: Turun.
3: Napi gadra sarang kali.
2: Eh.
3: Eh. Sinom ki Pakde.
2: Sinom, ya turun.
3: Singeratu. Jengken kini ni.
2: Jenika, jenika, jenika.
3: Eh.

0: Ratu, ratu sesunan titiang, kiatur titiang.
1: Pamucok yang Saraswati
0: utamanya ne ratu yang dewaning sastra yang Haji Saraswati.

0: Uing rame rano carita sana presiden puput antuk titiang nulis niki
1: nanging durung paripurna.
0: Nang rerah paripurna ne punika makan tunduk yang titiang mana kena ratu
1: antuk tambat titiang yukti.
0: Maka sami punika mewit saking ketambatan titiang ikatunan
1: unyuk kelungsan.

0: Inggih kirang langkung anduk didiang murid ngeripto niki didiang nenden lali nenden kasep nunas geng rene sinampure.
1: Suk sama Pak De.
0: Inggih,
1: Pak De Banti. Iki mengadra kedek nggih Pak De. Kisah jebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang sami jadem dan melingge sarang sami kita yuda naik dah yuda munga ibu kita ni dah dong sahur kewentan jero mangku suji dia di jalan Subita ya jero ampun calling dia jero semua pade tiang mau pamit. Om Santi.
0: Nggih sik semua. Niki wenten salam. Adut enten salam saking Ngaji Orse niki ring Bitre Rayu. Taler Jubiang Misin niki Rayu, munggah-munggah mule jebos nggih. Kantun kaladu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, bela hijau anggen Pakde.
0: Kok dia niki?
2: Ampura, Sawitra. Ampura.
0: Nggih, sukses semua. Wale. Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De sareng kalih.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Titiang jagi melajah sinom.
0: Nggih, sapa sira niki?
3: Ayah ni.
4: Inge.
3: Jagi kawetin ge Pak De.
0: Terus.
3: Bapaknya masaut ni mal.
4: Nyawis bebaos. Ketimbalan tu reraman sang emuani pemekas di bapu.
3: Antong udak itu jani.
4: Masa membalik kori blog laksanan idewone.
3: Yanak bapak dua itewa.
4: Nawarih bapak rumah sak jening ane andalang bapak.
3: Luwe ban bapa nyayangi.
4: Tak lemah sayang keheman tuah i dewa cening bagus.
3: Nyening caneng mani ingalin.
4: Nah pradene dewa lepaskan bapa mau tinggal.
3: Tan urungan bapa lampo.
4: Masat jiwa bapa tuah idewa bertinggal tan urung bapa ngemasen mati recoi de sangyang atmo.
3: Mati katinggal ban pianaan.
4: Nah sat maka idewa ningalin bapa jiwa permanan bapa tuah idewa.
3: Ninyonya konyamnya ore.
4: Nah pemekas ingtai nyonya mirengan mekenyir nangap semito ninyunyur manis.

0: dak titiang sampun menjanji kan ni sampai nerima semanya 2 kutus 7 4 titiang durus bapa.
1: Ingih. Semua pade berdua.
2: Ingih Bu Jerun, niki wonten salam sareng Bu Badung Uban niki Rayu.
1: Ingih salam Bu Badung, salam-salam munggah-munggah.
0: Munggah beli bos, kalah debutan. Sangat
1: dah weni munggah malah je bos. Galah wal yang Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingi suk semua bujur cito. Ya kanan galah malah sikit nih ki. Sana bawa bawa tu.
0: Aku ngaji majis weno setiap budi. Gong kebaki talar ni.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Bos serang galah. Pulang nyampe ni ya pak de.
2: Itiang.
1: Nyampe pulang nyampe.
0: Ingi jurus ada.
1: Boleh?
2: Boleh. Terus.
1: Om Swastiastu. Iya, baba kama nyema kemang si Tora manyorat.
0: Nah, kau entah nani baba sing ada pulpen, kangi yang mangsi, angin ngerito, hitam di atas putih.

0: Napa mekase swala patra pacang katur ring sane kesayangan ratih sang yang bulan ni dewa
1: buat mana wagan pisan.
0: Nah, adi ane amit wahi dewa nunas bugro rumah sat titi adi.
1: Nonas bekas rengi ratu
0: rumasak daging sewalo patroni ikang swajakarya tunas di tiang ringi dewadi.

0: utama mertan di dewa kepice bekal titiang manipuan
1: titiang mapamit mati.
0: Nah tu sing adelin rumah sak mertan di dewa bekal beli ke suniata tanah aniwaya
1: mati nyakit tani dewa.
0: Tu sing adelin matin beli tuah nyakit tani dewa tresnan beli ne keliwat.
1: Iya dewa tan kayu
2: nulung telas
0: apa ni dewa singnya nulungan beli angin beli soma atau mahawinan beli mati adi
2: hehehe ampura niki telas kalah kita ler ingi Ratu dudanya titiang sangat lebih galah sementara nwidang kodian niki ampura niki galah duwene rawat duki dumun malih jebos siring titiang malih lering galah rebutan ngiring masandakan jebos.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Wey, jam 11 nih.

Rakyat dan Rei, pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum dapat memenuhi target penghentian pengiriman sampah ke TPA Suung pada 1 Agustus 2026 karena mesin pengolah sampah berkapasitas 250 ton per hari belum selesai dipasang. Wali Kota Denpasar Agustin Ngurah Jayanegara mengatakan keterlambatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan mesin diperkirakan baru dapat beroperasi setelah proses pemasangan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah dengan menambah jam operasional fasilitas dari 2 menjadi 3 shift serta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pembagian 174.000 komposter kepada masyarakat. Saat ini Denpasar telah mampu mengolah sekitar 540 ton sampah per hari sambil menunggu mesin baru selesai dipasang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Anggung Krisna, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi nyekjak api. Di desa adat Pendukaha Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan.

0: Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusah Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercik tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Inggih dadane sebenarnya sami pamirsa ka dia turu. Mungkin jaga pacang male lan orang Pak Man iki. Yang dorongin Pak Medin iki. Ada yang sejeronin pemarin dagang gantal. Yeah. Mungkin sampun ngancap panggalah. Rebutan iki ampura wayang. Awu Pak Man wenten ngari anang naskah dan rekaman galang kangin dado asen nyane makin Pak Man lanturang pemargin dagang gantal letlah galah melepos ngelantur jam rora menawi itu sampun sekenguni sarang pianak ditang madi katunan ning cening madi diastun madi duo ngelah raramo sang ado lah raramo dadu buku dadu udah nyayangin nyayang itu sejak merupuk dadaran pepaya santokin ini ada merupuk nah bertemu kan bapak sebuah agak
1: udah yuda maling ngonek nih Pak Man
0: rahayu udah yuda lebih uyut sih main menek
1: ampun wawu demung
0: oke
1: demung dasar nih
0: cuk semua dah ingat dulu lagi yang kosong 3612
1: ya maka rebut Pak Man
0: 3361 iya iki salam gue kayak Krisna Maharani di Goyoni iya ampun ada raga ini salam Pak Man tenang mantan eh nampayas bah jangan memiap iya ampun pastikan iya nak melu ayu ingat 0361 22 3361
1: lurus kata menawi
0: minum demun pang sehat iya
1: lumpiang seragung kali
0: iya kaget demun jangan nelpon Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Man bareng Pak Dipan. Yang kekeran Pak
0: Dipan. Kekeran.
2: Yang biang seri.
0: Inge dora.
2: Nyarang gini ada Pak Manye.
0: Inge.
2: Om Swastiastu. Sampana pupo tenama wacan
1: nggih nyawis bobaos suning ayang titiang doke punika
2: sangiang merama dharma
1: kewentenan ide betara Brahma uning ayang titiang kewentenan ide
2: mantok maring Brahma loka
1: kewentenan ide irike ring niskala

0: Kehemen okan idone doki pemipunika uning ayang titiang.
1: Nggih, semapa de atas jeneng sampun makudut. Nggih. Nyalang sejebak batan sinar bagi rasa lan lemah pleking. Salam semeton mantan Pak Made sareng Pak Mas.
0: Nggih.
1: Mari jebas udal alon-alon ning margine.
0: Nggih, pasti ke ampun sukses semua.
1: Semua Pak De sareng Pak Man, gala waliang. Om santi santi santi om.
0: Sukses semua biang seri kekeran mengwitani Badung nggih. Ungkris. Om Swastiastu, rebut mungkin Pak Man, rebut. Kalah rebutan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Nge, imbo idewo imam bonjol.
2: Nge, yang boleh nunas kamu, Pak Made, sarang Pak Nyomang.
0: Sarang, sarang.
2: Adik tiang melajagi nanti, Pak De, Pak Man.
0: Nge, Pak Man sekali nulis niki.
2: Oke, okay, rahayu, rahayu, mugi kena sarang sami. Kawetin, Om Swastiastu.
0: Swastiastu, dah agus imam bonjol.
2: Balik.

Ida Sang Prabu Kresna wantah okan ida Siti Sundari kabiasa pun dikecening Sang Abi Meniu.

0: Ando galando arto siang unsur mamit om santi santi santi om.
1: Ya dah agus simboi mambonyo. Sukses semua dah agus.
2: Sana dia dah kira 0361223361. Om Swastiastu.
1: Agung aja lihat kamu puri agung jerukuta tu agung ibu talar Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu siapa?
0: Yang wamangku jo pati sekeng pemenang Pak De.
1: Pemenang, pemenang pati.
0: Yang ngarangin ya Pak De.
2: Ini lurus.
0: Ajak yang masku mamang. Om Swastiastu. Upet ngucap

0: Kalaning punika wicara ni sampun puput nyawis metilar doki punika kewentenan ida.
1: Cerita ida dalam.
0: Langsung nareng adung.
1: Indek ring jabotan uni.
0: Mobiayo ring jabot puni gel-gel. Kewentenan Brahmana Kalinga dan wenten dan ida uning Sri Dalem Watu Rengong.

0: Lanning itu mau perdap-dap aturan yatnya sasap merana wenten ciri kawan pisan ke pangi
1: banyak mengayak menten madue mana ni
0: menawi nyusup pemastun di Brahmana kalinga kewentenan banyak karenggege lehuru hara
1: saling dengkit serang kramo
0: bawasane dewa setade bregedege berangti uning ayang titiang iri ke ring puri gel-gel
1: Suksemo Pak Man.
2: Inggih suksemo wali.
1: Langsung tiang nasinampuro Pak Mangen.
2: Inggih sampun suksemo. Inggih suksemo wali kata sami-sami niki nggih sampun nyarang Pak Man. Niki sampun nyarang kalih Pak Man. Inggih sami nanggingen. Durus titiang niki sarang pianak ikan ikut imadikat.
0: Agung biang Sri Agung kalih ngonek niki Pak Man.
2: Om Swastiastu, Om Yapse, sejebak pedang tinggal pikiran saja nama pecing, dulu daging Riki ringgalah rebutan, talo titang Riki ring laptop, sampun sekeng ini, yang sana sampai bergabung terus, live demun Riki ngeh.
0: Udah hari menawi.
2: Ini pengobangan, tap-tap layar ngeh. Om Swastiastu, nah Riki sampun Riki, ngeh Om Swastiastu.
3: Masyarakat itu
2: Kak Kelot, Kak Kelot
3: Halo
2: Dari kan Dalam sana pun ngobong suci ya Raja
3: Selatan, Selatan, Bandung Tapi negeri Gatri, seorang suami negeri
0: Gatri Nge Kak,
3: Nge Nge Nge Nge Nge Nge Nge Nge pada Nge Nge
2: Nge Nge Daging Kak
3: Nasi mana ke
2: Dayu mualing.

Inggih ya mangkin pidartian rikala nenganaking margang suwo darmaning moyatnya.

Wenten kapungkur bekas among irago. Nah kita masih jak bude ane ade di batuan nyarengan bude Bali rajeng. Ye. Saat maka wenten nyane pupuan irago malepidang.

0: Cap un corbocas o enten sanec. I asin que el tiang pastica o enten sanec. Ja que pachan cap uponien. Bungling, bungling de paman.
1: De tu pachan. Cap
0: itu nyandang bindan bakal puponing paman bapak jak mekejang.

0: Ada ne. Apa kardi ne rayu mulo bakal dia mulo apa ne tanam sing kita panggil deh. Ana sing kengken. Nyanyi nawang ben ngedang menek ka. Aduh, padalem. Kak. Nih, sok semua. Udah ge. Kira kisah penjarang sok semua banget nih ge. Om Swastiastu. Ge, makin umun. Om Swastiastu sanggar paman sarang madak.
1: Kak Yan sobot gua aja suruh belah.
0: Lo deh rajang.
2: Sarang siro niki ring titnya.
0: Yang Pak Man.
2: Ini Pak Man titiang nyarang niki Kak Lencow misalnya admon.
0: Tidak salah pak Kak Lencow yang pedalam.
1: Kusambi dewo.
0: Ini.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu mewali.
2: Mas Kumambang.
0: Ini.

Waning jagat bang sulis ripit tenget pisan kawan pemargi pasti ke ngemasin patio ketonyen paman.

0: Bupu kayu ni de manah i banyak taler pacang mewali budal ke Jawa duwi po ni.
1: Ingin suk semua Pak Made sarang kali niki Pak Man suk semua galah sarang arto niki.
2: Ingin suk semua ingin.
3: Wena nikain Riani niki dadong upload dadong berdi dadong berak dayong dadong yang ma butuh. Putu Elisa, dong Oyan Warti, dong Kari, sana sapun sedang ini. Gaya mula nih ki, sapun nyaran ki rencelo ngirin sekolah, mau salon, malu salon.
0: Kak Lincu nyalam ki Pak Man.
3: Aduh, pedalam Kak Lincu napa?
0: 8929 agan.
3: Sana bergabung sampun ki, Bu Tisna dampun rajang. Sana nyarang leng lay TikTok ya,
2: suksema.
3: Tinggi, Om Swastiastu.
0: Bagus Iman Bawang, Ranjing Cutajen, Penebel, Tabanan.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Ma.
3: Tinggi.
0: Tabanan, keramit.
4: Nih, yang keramitan, Mbak Indira, Pak Made.
3: Tinggi, Mbak.
4: Tapi gatre, sarang kali.
0: Ados.
4: Ini cuaca gerimis, Pak Made.
3: Cuaca gerimis, tapi semangat.
4: Ya, niki nak gerimis niki Pak Ma, sabah sekali niki. Nunggi dan bertang lantur sapa kenten. Pak Man, Pak Ade, yang nyarengin kenten kinado niki nge panco dadu lantan manut ampura yang banget. Tawiden titian, Om Swastiastu.

Yek, mangkin pidarte yang kadelenge ida sugro pa kulun ida yang asupati kalan yang ida medalang bisa mu ngalan ida masabdem.

0: Semah resini katujuh den manire manire nerimonya Bu Agus suksemer ajang Bu Agus
1: pun berkah.

0: meblesat, mereka medali ke ambara kintan suk semua.
1: Sangyang Pak Mak.
0: Inge, salam sekian yang pertama gua inge.
1: Inge, Rayu Rajang.
0: Pecinta berat di ke.
1: Inge, Rajang sarang sami Pak Man, sarang Pak Made. Mungkin adalah yang megatre sejebak badan sinar.
0: Inge, ampun, inge pun pergatre, inge pun pasami boleh inge, suk semua. Inge, kira-kira persamung sana bentar lintang di inge.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari lestarikan budaya.

0: Ingin atu di dani malay mangke landon apa man gini nagingnya kantor nak kayak galan niki. Semeton tiap sebutan ring bidangan batan sinar begitu saden lomba. Gini sangar nih.
1: Om swastiastu.
0: Nah, Om swastiastu. Yes, ampun.
2: Ampun, Pak Mangan.
0: Ini sarang sirer yang dijual.
2: Yang udah kadek saya kenyong sehari.
0: Ye, dak belik tiang udah kadek ye.
2: Ye, mungkin lumun. Ampun, Pak Man.
0: Ya ampun.
2: Om swastiastu.
0: Ye.
2: Ngawe tematur yang agdo.
1: Nih kalane wenten mau watur ning ayang kita doke punika.
0: Bah.

0: Nah kewenten rumah sat angin pangumat bakti atur manah di tiang ring ratu.
1: Aji kadas kuno.
0: Nah kalaning titiang matur mang desa huningan cumpu ring daging atur titiang sane wawung.

Wait a minute.

0: nak na pie onek sastra terakhir tu?
1: Wet masa angin sukat.
0: Tu masa pemijilan dia masa angin di luar kan daging toyo ni sanin ni.
1: Ampura.
2: Ah, ampura so, semua sampun becesan.
0: Ini ada jamin turun.
2: Ini jamin turun. Ini dah salam, Pak De. Sekarang Pak Bagong. Ini raga ibu bareng lain, Pak Man. Ada yang gantar, Pak Demon Tajan, raga bong udiam. Cucu, biar di tewel ngoyong. Lah, ngoyong cuma gitu. Pak Bagong, Rajang Pak Gom. Pancabati. Om Swastiastu, daging malin niki. Ini bicang bareng
0: masin. Nah. Kalah rebutan iki nge.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu mwali sarang sira reng dijem.
1: Yang saking tingkung desa Tangka.
2: Oh Tangka, oh ni ke Pak Bagong Pak Sondro nyalam niki ni bira kan man megening kene. Nggih,
0: kalih wentar reng Klungkung, wadi sampat ni amurni.
1: Inggih, Pak Made, Pak Mas.
2: Inggih, dur daging.
1: Om Swastiastu.

Napi malu yang ten berdasar untuk mana ni ten becek kengkeng mu puan ngarah kerahiwan ni pun ikut iring taki taki ni raga sarang sami.

0: Tenang, nanti manggil ke sebagian kayun, kawan mantan. Nih, lah sampai gak apa-apa. Ini memang
1: udah boleh kan yang mungan ini, Pak De.
2: Ini suksemen, Pak, pernah ini. Makin
1: gak lah, walian.
2: Suksemen. Nak saya merasa ban kalah demen aja yang sapu kejang ban aja ini ban. Ini ratu ini dadane sebetulnya sami pami hasil. Rakon larai suara budaya Bali ledaro di kidumun duan ke bandar salam untuk kalah niki. Pastikan pas pun benjang nah, Pak Man bisa nyarang dia tu nuwe hepa benjang pasti ketangkil niki. Benjang di panti jamai mandi di mana? Ini titang nong oman.
0: Di panti ngetut.
2: Unsur mau pamit. Gerne pangampuro kerang langkong puja. Pramasanti katur. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

teu-kitu perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa pidia

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang, Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita menetitian Agung Krisna Sidomuali nyaringin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar. Nemeni rainane makin raspati tigang dasa Juli war sekali tali dan likur titiang nyaringin ide dane sari makin ring sesi acara Rahina Ayu siki jam kira langkung niki 50 menit nggih kantas puputnya jam siki siang malih bos. Nah ide dane taler presiden miar sayang acara puniki melarapan aplikasi RRI digital durusang download aplikasi RRI digital melarapan App Store utawi Play Store ingin pun ide dane suang-suang. Acara puniki taler presiden ide dane saksikan nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang like, komen, dan share. Nggih siaran puniki melarapan Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ring acara puniki malih bos ide dane taler aturan titiang galah nyarengin dada serenggala on air 0361 223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20. Nggih paling pisan ring nomor 0878 988 224 20. Nah rekalan rai ring acara Rahina Ayu Pudiki nggih nah pasti ke pacang limbagang bantang bebawasan utawi topik sani dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inggih punika ngeninin indeks kecemasan tanda dampak dan cara mengelola nggih pasti ke di tengah padatnya aktivitas lan dinamika kehidupan sehari-hari rasa cemas puniki seringkali tanpa kita sadari kenten nggih saking wonten kenten nggih kapan cemas punika masih wajar dan kapan sudah menjadi gangguan. Nah siang puniki titiang pacang berbincang langsung nggih mebeli bag langsung niki sarengin kalih narawaki utawi narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar. Saneka pertama nggih selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental Ibu Prof. Dr. Dr. Loh Ketut Suryadi SPKJK. Om Swastiastu, rahajeng Ibu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, pasti kena Bu Prof nggih.
1: Nggih, terus kena.
0: Ya lantur sane narawaki utawi narasumber yang kedua, pindah ke guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Om Swastiastu, Rajeng Prof. Cok.
2: Om Swastiastu Bu Gung Krisna.
0: Kena rahayu niki.
2: Kena lan
0: rahayu. Kita berjumpanya sebulan sekali.
2: Jadi kangennya lumayan.
0: Berbagi informasi kenten nggih napi malih terkait kesehatan mental puniki menjadi isu nasional kentennya pungkuran puniki yang pastinya perlu kita edukasi terus kepada masyarakat niki nggih. Nah, rekalan rai nggih mau sa ngeninin indeks rasa cemas puniki. Titi yang ke Bu Prof demun Bu Prof. Nggih, kalau terkait rasa cemas puniki sebetulnya kan bisa dikatakan emosi yang manusiawi kenten niki. Nggih. Nah, kalau dari sudut pandang psikiatri niki kapan sebenarnya rasa cemas puniki dikategorikan sebagai kondisi wajar, manusiawi dan kapan berubah menjadi sinyal bahaya yang harus diwaspadai niki? Durusan Bu Prof.
1: Semua orang merasa cemas itu hal yang biasa. Tetapi kalau dia terus mengeluh, cemas, takut, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bolak-balik jalan, ngobrol beberapa kali diulang. Nah, itu sudah mulai tampak bahwa dia dalam keadaan cemas. Hal seperti ini perlu ditangani secepatnya. Kalau tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari dan malahan kadang-kadang karena cemasnya terlalu tinggi sampai keinginan bunuh diri pun muncul untuk mengakhiri hidupnya.
0: Oke. Nah, niki kalau terkait rasa cemas puniki Pak Prof kenten nggih bisa ditambahkan mungkin apakah memang ada tanda-tanda yang bisa kita lihat secara langsung ataupun memang memerlukan penanganan secara profesional niki. Silakan Pak Prof.
2: Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Prof, kecemasan itu memang suatu reaksi normal dari seseorang ketika menghadapi sebuah stres ya. Ada stresor. Jadi reaksi kita bisa beragam. Salah satunya muncul kecemasan. Nah, kecemasan ini bisa kita perhatikan dari aspek tanda dan gejalanya, mulai dari misalnya dalam hal perilakunya, kemudian dalam hal keluhan fisiknya seperti tadi disampaikan Bu Prof, kemudian juga ada dari pola pikirnya yang berubah.
0: Keluhan fisik yang seperti apa kira-kira? Nah,
2: kalau kita lihat dari keluhan fisik, dia mulai mengeluh berdebar-debar. Nah, jadi kalau sederhananya, misalnya Bu Gung Krisna mau ujian nih,
0: tak pasti kira lagi jatuh cinta gitu.
2: Karena terkait pekerjaan dulu.
0: Oke.
2: Kalau jatuh cinta nanti di luar ruang kerja.
0: Iya, silakan Pak Prof.
2: Kalau kerjaan mau ada ujian misalnya, pasti kita was-was ya, khawatir. Itu adalah salah satu bentuk fisik kita bereaksi, kita lihat. Kalau khawatir bagian dari proses pikir kita, maka fisik kita yang kita bisa amati adalah jantung yang terasa berdebar. Ya, padahal memang normal jantung itu berdebar. Cuman karena kita mengantisipasi sebuah stresor secara berlebihan, maka yang normal itu menjadi tidak normal. Artinya yang mungkin nilainya 5 karena cemas, jadi kita lihat 10 ya, berlebih dia. Yang rasanya orang ngomong biasa, terkesan keras. Jadi dia mengamplifikasi berlebih, makanya
0: lebih baper gitu ya.
2: Ya, makanya jantung yang berdebar normal itu seolah-olah berdebar kencang. Kemudian belum lagi dilanjutkan ke organ-organ yang lain. Nafas terasa cepat, seolah-olah merasa sesak. Nah, karena cepat nafas yang terjadi, kemudian tidak jarang juga mengeluh kepala, jadi mengeluh nyeri, sakit kepala atau terasa ringan. Kemudian kalau dilihat di pencernaan, dia akan mudah mules, merasa ingin ke belakang bolak-balik, atau juga terasa kembung perutnya. Karena yang kita pahami memang di diri kita itu antara fisik dan mental itu terintegrasi, saling terkoneksi. Jadi kalau di pikiran dia menangkap sinyal ada alarm bahaya, kemudian sinyal itu dia akan terjemahkan, apakah itu akan dia respon dengan menghadapinya atau menghindar atau bahkan diam, tidak mampu dia bereaksi. Nah, respon normal ini apabila berlebih, maka akan memunculkan gejala-gejala yang berlebih juga.
0: Apakah ada perbedaannya tanda ataupun gejala orang yang mengalami kecemasan berlebih pun ke dari segi usia yang masih muda atau produktif dengan usia yang lebih lanjut, Niki?
2: Pastinya, karena setiap populasi memiliki kerentanannya masing-masing. Tapi bukan berarti mereka terbebas. Cuman pemunculannya yang berbeda. Mungkin pada anak-anak dengan pada orang lanjut usia, nah itu tentu akan berbeda cara menampilkannya. Anak-anak mungkin lebih mereka menghindar atau takut untuk masuk. Lansia berani menghadapi tapi slow respon karena sudah menurun semua fungsinya. Tapi gejala yang dimunculkan tidak jarang tidak jauh berbeda, karena kan organ yang dimiliki masih sama. Kemudian badan yang ada dalam tubuhnya itu ya masih dalam kondisi sama, mentalnya juga sama, hanya pengalaman yang didapat sebelumnya, cara yang digunakan, pelajaran yang didapat, itu yang sering mempengaruhi cara mereka berespon. Nah, kalau mereka kemudian mampu melewati dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu akan berubah menjadi proses adaptasi. Jadi ada kemampuan adaptasi orang, makanya kalau setelah ujian dia bisa normal kembali, artinya tidak akan berlanjut ke suatu gangguan. Jadi wajar kemudian sebelum ujian itu orang khawatir, cuma nanti saya bisa jawab nggak, nanti saya lulus nggak, nilainya gimana nggak. Tapi setelah dilewati ujiannya lega, tidak apa-apa, nilai pun tidak menjadi perhatian. Yang tadinya khawatir dengan nilai, tapi setelah ujian dia tidak menjadi kekhawatiran, dan sehingga tidak terlalu lama prosesnya, dan proses adaptasi dari tubuhnya itu pun terjadi dengan baik. Cuman kalau berlangsung sampai 6 bulan, itu sudah akan kita masukkan sebagai sebuah gangguan. Nah, jadi dari segi waktu dia sudah sangat panjang, kemampuan adaptasi tubuh sudah error ya. Jadi kalau mobil misalnya radiator sudah lewat, dia panasnya airnya sudah habis untuk menekan panasnya mobil. Nah, itu kita masukkan sebagai sebuah gangguan. Tapi tidak hanya dari segi waktu, intensitas gejala, kemudian juga fungsinya sudah terganggu, artinya mengganggu fungsi sehari-hari. Yang tadinya dia mampu bekerja, mampu ke kampus, mampu mengerjakan tugas seperti tadi kata Ibu Prof, akhirnya mundur, menghindar, tidak menunda pekerjaan untuk menghindari kecemasannya, sampai kemudian berujung kepada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin sampai muncul keinginan bunuh diri. Nah, itu tentu menjadi sebuah indikator orang tersebut sudah mengalami gangguan. Tapi kalau masih dalam hitungan hari kemudian dia bisa kembali normal, itu adalah suatu reaksi atau respon tubuh kita untuk beradaptasi. Karena setiap manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi sesuatu. Cuman sekarang adaptasinya itu apakah menjadi adaptasi yang akan mengarah ke kondisi normal atau ke kondisi patologis, dia menjadi terganggu atau tidak. Jadi tanda yang lain juga yang bisa diamati selain dari keluhan fisik itu, yang paling mudah mungkin dari

0: Jadi bisa kita amati, kalau tidur seseorang itu yang biasanya mungkin 7-8 jam, kemudian memulai tidur dia gampang, tapi sekarang gelisah, mau tidur itu susah. Kemudian setelah tidur terbangun-terbangun, dan baru bangun mengeluh capek, nah itu sudah bisa jadi indikator ada masalah apa yang perlu diamati, yang perlu dievaluasi sebelum kemudian berlanjut menjadi sebuah gangguan karena kita mengalami maladaptasi, ketidakmampuan tubuh dalam merespon sebuah stresor dari luar itu ada batas waktunya, ada istilahnya kita punya rentang kemampuan untuk menghadapi permasalahan tersebut.
1: Oke, ya Bu Prof, kalau dari sisi emosional Niki dan pikiran Bu Prof, bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenali bahwa pola pikir kita sendiri pun Niki sudah dipenuhi oleh kecemasan yang berlebih, Bu?
2: Kalau kita terus berpikir satu hal bolak balik itu sudah cemas. Kemudian kalau kita selalu merasa takut bagaimana nanti dan bagaimana nanti yang nantinya dipikirkan, itu pun juga merupakan pasien sudah harus ditangani dengan bagus. Tapi kalau cuma sekali dua itu normal. Jadi antara normal dan abnormal itu kita lihat dari lamanya mengalami tersebut. Jadi kalau sepintas itu wajar. Orang akan ujian, siapapun akan ujian pasti tegang, tetapi bukan berarti dia cemas.
0: Tapi juga tidak jarang jadi emosi ya Uruf ya, kalau sudah ketegangan memuncak, kita sudah mengantisipasi, pikir kesana kemari, kemudian yang diajak misal pasangan atau orang di sekitarnya tidak menyadari atau memahami bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan kecemasan yang cukup tinggi, kita ajak bicara normal, tidak jarang justru responnya emosi yang berlebih, bisa marah, bisa seolah-olah ngapain ini diganggu saya, karena dia mencoba menetralisir kondisi-kondisi luar namun belum mampu dia hadapi, maka tidak jarang yang muncul adalah emosi yang membuat orang tersebut terkesan sangat emosional, tapi padahal itu didasari karena kecemasan yang sedang dia hadapi.
2: Jadi ini ada orang cemas itu tidak selalu abnormal. Itu kalau waktunya pendek itu normal, semua orang kalau akan ujian pasti takut berdebar, tapi kalau lama mengalami seperti itu baru kita sebutkan dia terganggu.
1: Ini ada istilah kecemasan biasa, stres, kemudian ada juga istilah serangan panik. Atau panic attack gitu ya dok. Gimana bisa membedakannya Niki dok, untuk diri sendirilah dulu Niki dok.
0: Kalau serangan panik itu sampai merasa terancam akan mati. Seolah-olah ada kekhawatiran yang berlebih yang membuat dirinya merasa terancam, merasa dirinya akan mati. Nah kalau sudah sampai merasa ada ancaman yang membuat dia merasa mati, itu bagian dari serangan panik. Misalnya di dalam ruangan lift misalnya, dia merasa dirinya jangan-jangan nanti saya mati di sini, atau liftnya ini listriknya mati, saya tidak bisa keluar dari sini, saya juga nanti jantung saya berdebar kencang, tidak ada yang menolong saya, nanti saya ujung-ujungnya bisa mati di sini. Nah, kalau sudah sampai ada perasaan takut mati, itu kita kategorikan sebagai serangan panik dan berlangsung dalam waktu 3-5 menit pemunculannya, ya tidak terlalu lama, kemudian menghilang dan berulang tanpa penyebab yang pasti biasanya, itu kita masukkan sebagai serangan panik. Tetapi kalau kecemasan itu lebih soft dia, jadi mengkhawatirkan masa depannya, mengkhawatirkan jangan-jangan nanti begini, masih ada waktu dia untuk memikirkan apa yang akan terjadi, tapi sebagai sebuah antisipasi mungkin yang berlebih. Nah, sementara kalau panik sudah sampai merasa dia terancam dan merasa takut mati. Nah, sementara kalau stres ya itu reaksi yang wajar. Nah, mungkin berdebar-debar, tapi tidak sampai dia merasa jantungnya berdebar berlebihan. Jadi yang paling

0: ringan, stres, kemudian naik ke kecemasan. Nah, ketika kecemasan tidak terkendali, tidak jarang memunculkan serangan panik.
1: Oke. Okay. Apakah kecemasan puniki dalam mungkin jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan depresi juga, dok?
0: Sering bertumpang tindih. Jadi pemunculannya sebagai gangguan cemas dan depresi. Karena saling mempengaruhi. Ketika contohnya ketika dia cemas, mencoba untuk mengatasi, mungkin dia coba cara sesuatu yang ternyata tidak mampu atau hanya sesaat, dan kemudian dia merasa ada kegagalan dalam mengatasi hal tersebut, lama-lama menganggap bahwa dia memang tidak berguna, tidak mampu, kemudian menganggap masa depannya sudah suram, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa membantu dia untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, tidak jarang juga muncul sebagai gangguan cemas dan depresi.
1: Okay. Ya,
0: bisa berdiri sendiri atau bisa bersama-sama.
1: Ya. Oke, okay. Bu Prof, bagaimana sih caranya gitu ketika menghadapi kecemasan ataupun sudah mengalami kecemasan berlebihan, ini langkah awal yang harus dilakukan untuk bisa paling tidak keluar sejenak gitulah atau menangani diri sendiri dari rasa cemas puniki? Silakan Bu Prof.
2: Ya, kalau merasa cemas bisa dengan menarik nafas panjang kemudian dikeluarkan barang 2-3 kali, kemudian mulai berpikir apa sebenarnya yang terjadi. Dan kalau sering seperti ini, maka perlu Anda menilai apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Dan kalau tidak mampu, ya terpaksa harus Anda ke dokter untuk cepat. Kalau tidak, lama-lama bisa menjadi lebih parah lagi, sampai akhirnya tidak memahami dirinya dan menjadi gila. Itu reaksi kalau kita tidak menangani dengan bagus.
1: Oke, bagaimana efektivitas penerapan meditasi Bu Prof dalam penanganan kecemasan puniki?
2: Kalau meditasi sangat baik untuk mengatasi kecemasan. Jadi dia melakukannya 2 kali sehari di rumah, dan dalam keadaan tenang dia menilai dirinya, dan setelah dapat menilai apa yang menyebabkan saya cemas, mungkin karena kehilangan uang atau kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi dari sana dia bisa akan mengatasinya. Tapi kalau sudah terlalu lama dan tidak bisa mengatasi, sebaiknya cepat-cepat ke psikiater.
0: Ya, karena banyak orang menganggap bahwa ketika mereka mengalami gangguan itu ingin solusi yang instan, ya. Ya, ketika Gung Krisna tawarkan bagaimana dengan meditasi, nah seolah-olah kalau orang cemas itu, wah ini solusi saya. Padahal yang perlu dipahami, meditasi itu kan suatu proses. Jadi tidak ada hasil instan dari meditasi yang perlu kita perhatikan. Sebagai sebuah proses, dia perlahan. Ya, sama seperti kita melatih diri kita untuk berlari. Pingin lari tapi tidak mungkin bisa langsung full maraton, ya. Pasti harus latihan pelan tiap hari, dan hasil latihan itu akan membuktikan pada akhirnya kita mampu. Nah, demikian juga dengan meditasi. Ibu Prof mengatakan ini sangat baik, namun juga harus dipahami ada proses yang perlu mereka jalani. Hari ini belum, besok harus mereka tetap latih, pada akhirnya bukan hasil yang kita perhatikan di awal, tetapi bagaimana tanpa kita sadari hasil itu muncul dengan sendirinya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka meditasi merupakan sebuah solusi yang sangat efektif dan efisien. Karena kan tidak perlu masukkan zat kimia ke dalam tubuh, dan kita
2: tidak bayar.
0: Walaupun kalau beli obat sekarang ditanggung BPJS, tapi perlu kita pikirkan bagaimana mengaktifkan diri kita, karena sekarang kami banyak mendengar orang-orang ingin mendapatkan justru efek, bukan efek terapi, tapi efek healing. Jadi kesembuhan yang muncul dari dalam diri dan bertahan lebih lama daripada hanya sekedar menghilangkan tanda dan gejala saja.
1: Oke, baik. Bu Prof dan juga Pak Prof, kita jeda sejenak ya. Rakelan Rai, melalui bos titian ngeteranggala, menjaring Rakelan Rai. Sani Arsa membeli bagir kisarang-sarang pernah mengalami kecemasan. Nge, pun api cara ide dana mengatasi. Nge, durusang berbagi cerita iriki utawi melet menawi tawenten. Hal-hal yang perlu didiskusikan kesarang Bu Prof, Taler, Pak Prof, durusang melalui bos. Denggala on air 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ramon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Kami kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Rekan lantai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kembali ke saring titiknya Agung Krisna rekan lantai ring sesi acara Rahina Ayu. Niki dialog kesarengin Ibu Prof LK Suryani. Taler Bapak Prof Cok Bagus Jaya Lesmana. Ngeninin ini kecemasan, tanda, dampak, dan cara mengelola. Durusang sani arsa nyarengin ring lantai telepon 223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
3: Inggi, selamat siang. Sarang sire ring titiang niki.
4: Amburo.
3: Nggih.
4: Terdekat. Titiang Pak Eka saking Ubud.
3: Pak Eka ring Ubud. Inggih durus Pak Eka.
4: Sarang sire niki.
3: Titiang Agung Krisna niki wenten Bu Prof Suryani, teler wenten Pak Prof Cok Jaya Lesmana niki.
4: Nggih. Rajang siang Bugeng, rajang siang Bu Prof. Taler rajang siang Pak Prof.
5: Rajang siang Pak Eka.
4: Ambrodut.
5: Suwi dan panggih.
4: Saking Ubud. Memang Nabi wastane di sela-sela kesibukan di tiang selalu mengikuti acara pencerahan sekalipun iki suksemo ping banget masih ada orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental warga masyarakat, walaupun mungkin hanya beberapa pendengar yang Nabi wastane yang mau berbuka gitu, dan berbagi pengalaman. Nah, sesuai dengan topik itu, Nike mengatasi kecemasan. Titiang, makin aja saat berbicara Nike merasa cemas. Tadi, Tiang di jalan nunggu pengkelisan jam 12, juga buru-buru di jalan, juga merasa cemas. Aduh, boleh juga mirengan, kinten, Pak Cok, Bu Prom, kinten, nyarengin. Karena ngebet sekali mana mendapatkan pencerahan, kinten, tuh. Nah kita berbagi pengalaman tuh, Titiang kan sampun 64 tahun umur, kalau dari angka sih wayah banget, cuman dari segi rasa dan dan Nabi wasaniko yang belum merasa 60 tahun masih muda sekali gitu.
5: Itu yang penting, semangatnya tetap semangat muda
4: gitu. Dia terus terang aja menang semangat Anda itu. Menang semangat. Nah, berbicara masalah kecemasan, mungkin hidup ini rasanya kalau tidak cemas rasanya dan bergairah gitu. Titiang pernah mengalami hal itu sampai Titiang sering bergabung ke gedung DPRD Ringpuri genten, seringlah yang ikut genten. Terus pernah sekali pernah Titiang ke kamar sendiri sampai di sana tuh bingung apa sebenarnya yang Titiang mau ambil, apa yang Titiang cari. Kembali dah itu cukup lumayan Titiang keblinger seperti itu. Nah, setelah Titiang bergabung Ring Renon, bergabung Ring Puri, kemudian mendengarkan pencerahan, membaca di media sosial tentang motivasi hidup, ternyata hidup itu memang bermasalah. Hidup ini memang bermasalah. Cuman pintar-pintarnya kita mengelola pikiran. Memang itu sulit, sulit sekali gimana caranya mengelola pikiran. Nah, setelah Titiang mencoba ngobrol, mencoba belajar, membaca dan mendengarkan, ternyata hidup niki cuman kali aduh. Cuman kali, tapi benar tapi tidak niki. Bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, kadi mangkin ampun, biasanya kan tan sabar. Biasanya tan sabah-sabah, berarti kita menginginkan hal itu tidak sabah atau kemana-mana biar mulus. Apa keinginan kita pang sesuai dengan harapan, kan susah tuh. Nah, setelah yang belajar seperti itu, yang mencoba yang mana kita tidak bisa kita kendalikan sendiri, jak lebang yang tidak usah mengingat-ingat itu lagi, bahwa hidup yang itu adalah saat ini, saat yang ngobrol sarang Bugung, Bu Prof, sarang Pak Prof, hidup yang niki saat ini. Ane tunian waktu tiang cemas dari jalan niko sampun lewat. Dan sebentar lagi atau apalagi besok tiang sudah lepaskan, tidak pikirkan. Karena itu belum tentu apa yang kita inginkan itu ada gitu. Nah, niko salah satu cara tiang untuk melepaskan kecemasan dan ketegangan. Nah, sehingga tiang itu mencoba hidup itu menerima apa adanya, bukan berarti menyerah gitu. Terus
3: oke, mungkin bisa dipersingkat lagi niki Pak Eka biar dapat yang lain nggih.
4: Kalau cara seperti ini kok tindakan yang tiang ambil tuh. Mohon pencerahannya. Matur suksema.
3: Nggih, suksema, ngiring. Pak Eka rek ngebut suksema niki sampun nyarengin, silakan kalau mau langsung ditanggapi. Bu Prof dulu silakan.
6: Ya, hidup itu memang demikian, Bapak. Ya, kalau ada sesuatu kita akan tegang, tetapi dari ketegangan ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Jadi kita belajar dari pengalaman sehingga membuat kita lebih tegar menghadapi tantangan. Tanpa adanya pengalaman, tentu kita tidak akan punya kemampuan yang lebih baik. Jadi nikmati itu dan teruskan berfungsi sebagai orang-orang lainnya. Okay. Itu yang perlu dilakukan.
3: Pak Prof, silakan.
5: Jadi luar biasa tadi kata Pak Eka, kalau tidak tegang tidak hidup. Memang betul sekali Pak Eka. Kalau nggak tegang nggak hidup dia Pak Eka.
3: Lebih berwarna gitu.
5: Ya, tapi cara yang diambil oleh Pak Eka, seperti kami sampaikan, setiap orang punya cara masing-masing. Dan itu yang membuat kita menjadi individu yang unik. Bagaimana cara yang kita pelajari, kemudian kita coba gunakan, dan itu benar untuk kita. Tetapi juga harus kita pahami, sesuatu yang benar untuk kita belum tentu juga benar untuk yang lain. Dan kita harus memaklumi itu. Tapi yang sudah Pak Eka lakukan, mau berdamai dengan keadaan, bahwa yang tadi sudah tadi, yang besok ya besok, yang perlu saya nikmati adalah yang sekarang. Itu membuat hidup Pak Eka menjadi lebih indah, karena memang betul saat ini adalah hadiah, hadiah dari Sang Pencipta, hadiah dari beliau untuk bisa kita menikmati. Karena kalau tidak kita menghargai hal tersebut, maka kita akan selalu hidup di masa lalu atau selalu mengkhawatirkan masa depan tanpa pernah bisa menikmati apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita jalani saat ini. Dan itu yang membuat kita menjadi masyarakat yang beragam, ya. Seperti tadi Pak Eka katakan, bisa membuat Pak Eka menjadi lebih semangat, kemudian menjadi lebih rileks menghadapi kehidupan. Namun juga masih banyak orang-orang yang berpikiran berbeda, yang menganggap harus mengejar masa depan, harus berkutat dengan masa lalunya, dan belum mampu untuk move on, sehingga tidak jarang kecemasan yang menjadi hal untuk mereka bisa bertahan, untuk membuat hidupnya seolah-olah bernilai, tapi sebenarnya terbelenggu oleh kecemasan itu sendiri. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah Pak Eka sharing tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh pemirsa yang lain, sehingga kita bisa lebih rileks menghadapi kehidupan ini di tengah gempuran yang luar biasa, ya. Kalau dulu mungkin hanya mendengar cerita dari tetangga, cerita dari keluarga, tetapi sekarang hampir semua orang sudah menggenggam dunia itu. Jadi cerita tidak lagi cerita 1-2, tapi cerita dari 8 miliar penduduk dunia yang kita genggam, dan tidak jarang itu berlebihan, overwhelm buat diri kita. Kalau kita tidak pahami kapasitas dan kemampuan kita, maka sering akan terjadi burnout, bahkan juga error, malfunction dari diri kita, dan membuat kita mengalami sebuah gangguan. Namun kalau kita bisa bijaksana seperti tadi, maka kita bisa memilah-milah mana yang perlu kita dengarkan, mana yang perlu kita pahami, mana perlu kita cermati untuk kita gunakan. Sehingga seperti tadi Pak Eka lari-lari dari sekolah untuk bisa dapatkan jam 12, nah itu juga pilihan yang bijaksana yang sudah Pak Eka ambil, sehingga tidak perlu berlama-lama di jalan, tapi sudah ada di rumah di depan radio mendengarkan RRI yang sedang mencoba memberikan pencerahan buat masyarakat.
3: Iya, baik. Rekelan Rai Sanitya Sanduru Sangwali, ringlan telepon 0361223361, mau sang ini kecemasan, tanda, dampak, dan cara mengelola. Ge Durusang berbagi cerita utawi wenten sane yang perlu didiskusikan kesering Bu Prof, talar Pak Prof, Durusang nyaringin ring 223361. Pak Prof dan juga Bu Prof, apakah kecemasan itu bisa menurunkan produktivitas seseorang seperti yang dikatakan oleh Pak Eka tadi? Jalan ke Balai A, tiba-tiba lupa nih mau ngambil apa tadi. Apakah memang bisa kecemasan itu menurunkan produktivitas seseorang, Pak?
5: Ya, sangat bisa, karena yang harusnya dalam kondisi normal misalnya butuh bensin anggaplah 10 liter. Ini karena dia berlebih harus bekerja, maka 10 liter tidak cukup untuk mencapai nilai normal.
3: Nanti dilanjutkan lagi, Pak Prof. Nggih. Ring 223361 dumun, Om Swastiastu. Nggih. Nggih, Om Swastiastu.
7: Agung.
3: Om Swastiastu.
7: Nggih.
3: Om Swastiastu dijawab dumun, Bapak.
7: Nggih, Om.
3: Iya. Nggih. Sarang siren iki?
7: Dian Pak Made Tamu yang Batung.
3: Gitu. Pak Made Tamu ring yang Batungnya terus.
5: Tetangga sebelah.
3: Tetangga sebelah.
7: Sampun iki Bapak Ibu sumber ke kami.
3: Nggih.
7: Iki yang mirip sampun becik. Iki keadaan iki lian-lian iki Ibu Co sarang Bapak Dokter nggih. Nah, lian-lian sampean iki. Yang kaji sikiang, nenten sikiang ngasih segaril kaji Ibu Profesor. Ibu Profesor itu orangnya dekat sekali sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau itu dan mesti dia yang membaca orang-orang ini. Nah, kadi itu yang cuma secara pribadi ini. Pada kadi itu yang sekarang Pak Dokter, kita yang imbangi dengan sembahyang. Kita mohon dengan beliau ini. Nanti utus-utusan yang Tuhan Yang Maha Kuasa kita ikuti aja. Ini cara yang pribadi. Tandang juga yang mentampak itu saya lebih hasil jadi mangin sempurniki titiang imbangi dengan bersembahyang ya yeah, tenaga titiang matur yeah. Sarang ibu prop sarang pak cok yeah. Syuk semua banget titiang wengkan tadi bawa sempurniki nah titiang syuk semua banget titiang sarang penyiar dua Bu Agung ya nampak titiang wengkan uning napi-napi
3: dan
7: lagi sampun niki sampun pecah saja niki.
3: Inggih susuma
7: Pak Santi. Om Santi Santi Tom.
3: Inggih susuma Pak Made Tamering yang batu. Silakan ditanggapi niki Pak
5: yeah, Abdurrahman. Luar biasa niki Pak Made sudah memberikan pilihan solusi untuk kita-kita yang mengalami nanti terkait kecemasan bahwa masih ada pilihan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sehingga ketika kita tidak mampu mendapatkan jawaban dari diri kita masih ada pilihan bahwa ada yang lebih besar dari kita yang bisa memberikan petunjuk dan arahan. Tetapi banyak juga generasi, utamanya generasi muda sekarang mereka ingin sesuatu itu nyata, terlihat secara kasat mata, bisa diukur, bisa dinilai, sehingga tidak jarang banyak yang menyaksikan upaya-upaya seperti tadi yang dilakukan Pak Made Tamel itu bisa memberikan perubahan. Banyak dari mereka akan men-challenge ya. Kalau memang itu ada, apa yang saya minta harusnya bisa diwujudkan. Saya minta mobil, harusnya ada mobil. Tapi ternyata kalau saya bekerja dan dapat uang, baru ada mobil. Nah itu terkadang pemikiran-pemikiran skeptis seperti itu juga mengikis apa yang sudah menjadi tradisi dan keyakinan di masyarakat kita. Maka dari itu kami sangat berharap ada orang-orang seperti Pak Made Tamel yang tetap menularkan kebijaksanaan, pengalaman hidupnya, apa yang sudah menjadi asam garam dari kehidupan ini bagi generasi penerusnya. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak sampai kehilangan arah, tidak sampai identitas kita jadi hilang karena mengejar sesuatu yang selalu kita pikirkan ada di luar diri kita, padahal kita membawa jawaban itu dalam diri kita. Dan kalau itu bisa ditularkan seperti kata Pak Made tadi, maka banyak dari orang-orang yang bisa kita selamatkan dan kami pun merasa bahagia karena tidak perlu harus menangani pasien-pasien ya, karena mereka sudah mampu untuk mengatasi permasalahan dan menjalani kehidupan dengan baik. Karena seperti sekarang beberapa waktu lalu kan kita dihebohkan oleh pemberitaan bagaimana orang Bali menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan pengeroyokan massa, membakar dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Nah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, yang sudah berubah di masyarakat kita, tidak lagi menilai manusia itu memiliki nilai yang tinggi, tetapi lebih mementingkan materi, lebih mementingkan aspek ekonomi dan sebagainya, dan mengabaikan seperti yang tadi Pak Made katakan, berdoa, mohon kepada Sang Pencipta, itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Masyarakat Bali yang tadinya diyakini memiliki nilai kekeluargaan, kemudian nilai kebersamaan yang tinggi, ujung-ujungnya berakhir kepada tindak kekerasan yang membuat kita perlu bertanya, ada apa dengan masyarakat kita, ada apa dengan budaya kita, apakah apa yang dikatakan Pak Made sebagai bagian dari keyakinan pance yatnya kita itu atau pance serade kita itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita, ataukah memang ini yang akan menjadi arah dari masyarakat dalam menjalani kehidupan kedepannya, tidak lagi bisa memaafkan tetapi lebih kepada menghakimi untuk solusi instan untuk memuaskan keinginan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Karena kalau kita lihat di budaya Bali kan kita diajarkan ada hukum karma. Apapun tindakan kita akan berimplikasi tidak hanya pada diri kita tapi pada keturunan, tidak pada hanya cucu tapi cicit dan keturunan berikutnya. Dan itu kalau dulu ada proses panjang yang membuat kita berpikir sebelum mengambil sebuah tindakan. Tapi sekarang mungkin karena terbiasa dengan solusi instan, pingin sesuatu, pingin makanan, tinggal klik Gojek, ntar lagi datang. Pingin barang, kalau dulu nunggu 3-5 hari, sekarang cari yang instan. Nah, jadi kebiasaan untuk mendapatkan solusi yang instan ini mungkin juga mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Tetapi mau tidak mau kita harus kembali kepada esensi kita. Makanya tadi saya katakan kita butuh orang-orang seperti Pak Made Tamu tadi untuk mengingatkan bahwa ada proses yang perlu kita jalani, ada hal yang perlu kita serahkan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.
3: Oke, Pak Prof, Bu Prof, kita sudah mendekati jam 1 siang tidak terasa. Terakhir pesan kepada pendengar RRI Denpasar yang mungkin saat ini sedang diam-diam melawan kecemasannya, silakan Pak Prof dulu.
5: Saya ingin menyampaikan kepada dengar RRI dimanapun berada, kecemasan itu bukanlah sesuatu ataupun kita sedang berada pada kondisi berpikir negatif. Tetapi kecemasan adalah sebuah respon dari diri kita terhadap stresor atau kondisi di luar diri kita untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan dengan memberikan waktu pada tubuh kita bereaksi sesaat, namun solusi harus kita dapatkan untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik.
3: Ya, Bu Prof, silakan Bu Prof.
6: Kecemasan bukan gangguan, tetapi kecemasan adalah akan mendorong kita menjadi orang yang lebih berani menghadapi tantangan. Hidup itu indah, tanpa tantangan tidak akan kita bisa menikmatinya.
3: Iya, baik. Sungguh edukasi yang mencerahkan, nggih. Raka dan Rai, kecemasan merupakan hal yang wajar. Namun mengenali tanda-tandanya, menyadari dampaknya, dan tahu cara mengelolanya adalah kunci menuju kualitas hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika rasa cemas mulai mengganggu aktivitas Anda, Raka dan Rai, ya. Sampai di sini, Krisna temani Anda di acara perbincangan siang hari ini. Terima kasih Bu Prof, nggih, Pak Prof, nggih, sudah hadir di studio Pro4 RRI Denpasar, memberikan tambah wawasan kepada Titian dan juga pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat, bahagia selalu, Ibu, nggih, sarang Pak Prof, nggih. Raka dan Rai, Krisna pamit. Acara nanti Krisna kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Acara ini kami tutup dengan para mesanti ngiring, Pak Prof. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Rekan Rai Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat pembahasan pembangunan Bandara Bali Utara. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dudung dijadwalkan bertemu Gubernur Bali Wayne Koster dan Menteri Pekerjaan Umum pada Kamis 30 Juli guna membahas langkah lanjutan proyek strategis tersebut. Menurut Dudung, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi karena selama ini pembangunan masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Menteri Pekerjaan Umum nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan terkait percepatan pembangunan Bandara Bali Utara. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekelan Rayi Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Muali kesarangan di tiang Agung Krishna Rekelan Rayi Sari Bangki di tiang nyaringin ide dane ring sesi acara ngelila ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puput ni jam kali siang Bali jebas nge. Sekali biasa majara ide dane sani arsa nyaringin durusa ringgala on air 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nge ring nomor 0878 988 22420.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge siki tembang saking vokalnya Mas Sonia, ge tresnane terlarang. Ge sampun ngawitin acara Gelila Olangun siang ne puniki, sane arsa nyarengin durusan ngeringgala on air, ringlan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bogung Krishna.
0: Inggi, selamat siang, Blikan Arok.
1: Kenapa gatra nih?
0: Gatra becek mantan neng, kene kabare adi tumben nengok di udara nih.
1: Maru kena kene, maru man kene bangkit nih, uli kena rudal.
0: Oke, itu kadang nak sibuk syuting layar lebar nang.
1: Oh, syuting layar lebar, oh layar lebar kelab lah dia.
0: Ken kabare Niki,
1: becek.
0: Sampun ngajak nih, sampun siang nih tuh.
1: Konen. Maru bangun man bogong Niki bogong.
0: Oke, enten. Nge, durus lah, durus
1: lagi.
0: Tembang apa ini, Ki?
1: Tembang layang-layang, nih.
0: Layang-layang, nge. Jantas ini sampun ngarsang tembang, Kang. Yang nak ten megater, nge.
1: Kami majari mogong, suksumudu ngelah, dumugi rayu serang keluarga. Om, santi, om.
0: Nge, matur suksume, beli ken arok, nge. Sani sampun nyarengin. Sanetiasa Nurul Samuali, ringlan telepon 0361 223361. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gongga
0: Krishna. Nge, selamat siang, Kak Dania.
2: Nge, pada kita.
0: Punapi gatra sanur niki, Kak?
2: Gatra kena, cuaca cerah, Gongga.
0: Cerah, sampun boleh wedang niki.
2: Durung melebor niki. Sanding arian wedang kan terus nempu nih.
0: Men kak, ten boleh nang istirahat nyeriat biasanya boleh nih.
2: Dereng niki cucu ternyak bobok niki
0: merat.
2: Mewah ampun ya.
0: Nggak pun apa yang menggarang cucu ampun dah.
2: Ya, wedang cucu kudu niki lima enam ampun niki.
0: Merat tuh, oke gati. Rame.
2: Iya itu, ini apa yang mana sehat maka sami.
0: Nggih.
2: Makin tembang pun sisi gong ya.
0: Tembang apa nih?
2: Sing tain mat.
0: Sing tain.
2: Pak Di Gunawan, Ani Suryani.
0: Sing tain emat, kenten nggih. Saking Made Gunawan, kenten.
2: Nggih.
0: Coba ditian cari dumun. Di Made Gunawan. Sane wenten niki kawin lari ngelasoma dedari ke jodohang kuli dekil kalah di kalangan saup sangkol.
2: Kenten mantan
0: nggih. Tapi
2: napi wasane kalah di kalangan.
0: Gitu. Kalah di kalangan nggih.
2: Iko kemantan nggih.
0: Nggih sip.
2: Jam dong guys Krishna. Kemantan dalam.
0: Miring.
2: Yang muka mikrom santi.
0: Inggih matur suksema Kak Dania kesarangin ini taler nggih wenten Gong Niang Mesin suksema niki sampun nyarengi salam ne majarang belikan arok beli komang pandu sami-sami rahayu kenten nggih sare bagian rekelan rai temang dumun ngiring biar sak ngersareng-sareng.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima.

bersama dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebejati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sanak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sikit temasak yang beli Made Gunawan, kalah di kalangan ge, sambil gepiar sang sarang-sarang. Kantun Rai yang acara ngelila ulangan, kesarangnya di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai, kantos puput nih jam kali siang meleje bos. Sudah makin ngalah on air muali, ringlan telpon 0361-223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Gung Dek Krisna.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang Niki.
1: Yang mamangku Majapati saking pemenang.
0: Mamangku Prajapati ring pemenang. Puna pigatra mamangku.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih, temang napi mamangku.
1: Dedalu ngali galang.
0: Coba titiang cingak niki dumun dedalu. Dedalu ngali galang saking beli Edi Satya nggih, jantes.
1: Nggih.
0: Nggih menika kan nggih. Sama mamangku.
1: Sekarang nggih tiang poli
0: masuk. Nggih.
1: Semua kan nggih.
0: Miring mamangku.
1: Janggalah. Santi.
0: Nggih, matur suksema mamangku Prajapati nggih ring tambenan sanggo nyarengin. Sanetiosan durusang muali ring lan telepon 0361-223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gunggek Krisna.
0: Nggih, selamat siang Ma Indira.
1: Emak siang muali, dingin.
0: Aduh, geset gadi, anginnya kesir niki do.
1: Yati dingin niki napi jeng malas ban beraktivitas. Nah kebetulan kan ada punya aktivitas lain.
0: Oh nge, wenten selain nyemak saput nengkul nih kawan.
1: Yati ge yang kaos saput niki ge nak matahari wenten tapi tenterang pegek wenten. Pun api katro kena ke? Halo? Nge? Nge?
0: Nge. Niki wonten kisi-kisi was rabutan gitu. Nah, niki duaning napi wastane niki wonten perawatan gede niki ngiring pemancar di Latu Malaysia bos menawi to wonten napi wasane modulasi perempat menawi to di off kan dumun kagyang niki nggih duaning niki wonten pemeliharaan pemancar ring Latu niki nggih nggih terus Mah Indira nggih lanjut dumun
1: kene kena mah iken kenang nih gak
0: nggih nggih lanjut napa pangten engal meklepet nyenan siarane niki
1: nggih nggih katro sampun kenak nggih. Mbah megatro gedek neng gek nggih.
0: Terus nggih.
1: Niki wenten Nini Ita, wenten biasa-biasa kan niki Niang Kirana, Niang Kisawa, Maelin, Jero Susi, Bu Eka Batu Bulan, Nini Jerman, Bu Eka Sempidi, Mama Endang, Daler Bu Tuadi ning pasar Mengumi Mandelaris manis gitu. Taler kak poleng gak tontonin pirang suaranya gak gak nih wenten taler Pak Depi wenten Pak Yan Narbo Pak Dut Mancung Pak di polos jaya kublok wau kedengaran suaranya raja kublok tumbuhi kena Nini Dania sampun sarang kakek Nini Nini Santa min mah mah tunini wenten odah be odah weni wenten dung yang seri mbok man buduk asira mali gedek enggak asira kan iki mbok putu ke boywo ket nggih menika dengan
0: nggih sesama
1: nggih aler niki mangga kena status sareng sami nggih kala wal yang masih nduk Pramo Santi Om Santi Om
0: nggih matur suksema nggih niki Ma Indira ring tabanan rakelan rai atur pining titiang niki dumun duaning niki wenten pemeliharaan gede niki ring pemancar Latu Abian Semal nggih menawi teman lejo bos modulasi pro 4 di off kan niki kangyang dumun sake wonten ide dane taler tetep presida miar sayang siaran pro 4 melarapan aplikasi RRI digital kenten nggih nurusang nggih dados download aplikasi RRI digital melarapan App Store utawi Play Store sedemikian temang-temang ngiring piar sang sarang-sarang saking beli Edi Satya dedalu ngali galang.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekilan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge temang saking beli edi sat ya. Nge de dalu ngalih galang. Nge sambil kepiarsan sarang-sarang. Rekilan Rai katunutan galah malik ide. Sane arse mauli nyarengin renggala on air. Terusang ringlan telpon 0361-223361. Utawi nikireng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nge menawi teh Rekilan Rai nge dua ning wenten pemeliharaan jadi ini kiring pemancara latu abian semal menawite modulasi pro 4 niki di off kan jebos niki. Nah ide dani tetap presiden miar sayang siaran pro 4 melarapan aplikasi RRI digital nge durusang download aplikasi RRI digital melalui App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang kinten nge sari bangkin rekelan rei ngiring demam piar sang sarang-sarang tembang saking blitut sana tuah penipu.

Rekalan Rai Rari Kidumutit yang nyaringin ide dan ring acara Lila Ulangunnya malah jebol sering jam kali siang perempat TRRI dan pasar baca meskian sarang perempat TRRI Jakarta ngemeliten siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara menawi tau yang tani watur itu yang rikalan yang terang acara-acara ring perempat Rai Nani Mangkin dan lalu titiang dunas karena pengambura sore Mangkin titiang Agung Krisna Nglumsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Wellvision Yuza Selasa kemarin mengatakan, Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Yeah. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Juga,
2: alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di Patung Kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Nah, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya. Ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
3: dikumpulkan.
4: Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju. Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya. Gelut, gulat okolan. Nah gulat. Ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih. 2
4: ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasaran kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya. Misalkan
4: nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, Ringin, terus Wiyung, Menganti, sekitar menika nggih Surabaya Barat
4: nggih. Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan

0: gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi. Apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya nopo ngoten, nopo termasuk gending di cing-cing diunekno niku jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
1: Enggak, kalau gendingnya ya ya menyesuaikan Bu Purba. Jadi gendingnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya
0: mengikuti permainan
1: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
0: Oh iya, jadi semakin rame
1: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
0: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
1: Ya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
0: terus mengenalkan
1: ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
0: Dulu,
1: setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu.
0: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
0: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
0: itu.
2: Lintas Sumatera gitu ya.
0: Lintas kebudayaan. Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Mbok Nova.
2: Iya.
0: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Iya, Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
0: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
0: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat.
0: Di... Pelan Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
0: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
0: Agak bulet gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-11-24928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
0: Oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
0: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo.
1: PC matamu bar dikopi uang.
2: Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki wenuak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabil. Iya, roh. Roh aku nek enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya.

0: Jakarta ya Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangkir yang belaem
0: belaem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
1: Tadi siang aku kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Gitu aja nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu Ningpur. Ya.
1: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Sama Caca gitu ya.
0: Iya.
1: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova.
0: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
1: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
1: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
0: Ada apa?
1: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
0: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
1: Oke, okay, itu aja. You... Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
0: Iya, boleh.
1: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
0: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
0: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
3: Iya.
2: Kalau
3: apa menggunakan
2: kayu.
3: Kayu ya. Nek, ngomong Meduro, tokol menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol kan ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan
3: alat.
2: Kekuatannya,
3: dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknis-teknisnya aja. Ya. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinannya besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Gih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain, ya okol ini, gelut ini yang
2: permainan
3: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu okolan, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu Mbak Nova.
0: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi, Cak? Gelar
0: iya.
2: Tradisi apa?
3: Ya, kalau waktu-waktu nya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu.
2: Ya, selalu ada.
0: Oh, selalu ada.
3: Ke Surabaya.
0: Oke. Okay.

0: misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ya. Dua. Belum ya, Mbak ada. Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
1: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Oh? Ronde satu, ronde dua. Okay. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya. Kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Hmm. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
1: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Iya.
1: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke. Okay.
1: Kadang Pak Lurah.
0: Iya, benar-benar.
1: Pak pejabat terkait
0: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
1: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
1: ketat-ketat. Itu aja sebetulnya.
0: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
1: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Iya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya. Iya.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
0: Oke, okay. Sabar Pak Joko. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, mungkin Tahir Penova yang cantik.
0: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
3: Mas siapa? Mbak Pur ya?
0: Mbak Pur sama Pak siapa? Ning Pur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Oh, Ning Pur sama Pak Joko ya? Ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat tenangkis gitu.
0: Yeah.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
0: Okay. Namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo, kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Oh, dodengo itu, ya.
3: Dodengo. Itu biasa bermain diselesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu misi untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu selesai
0: Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak.
0: Oke.
3: Cuma sekedar bermain hiburan aja.
0: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersaturami satu sama yang lain gitu.
0: Sekedar
3: itu dari saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ning Pur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
4: Sugeng siang Pak Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
4: Tetap parang kali Pak Joko.
1: Nggih.
4: Pak Lasmono.
1: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
4: klore. Pok Nopa di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikuti.
4: Tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
4: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
4: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku.
2: Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono? Daerah pundi?
4: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Donorumen
4: niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari
4: nggih. Rumen niku bulan Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
4: Sak mangkin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to yo.
1: Ditingkatkan Bali
4: Pak.
2: Nggih.
4: Kerjaan ini kan sepi, pemuda yang mau buat nenten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tua-tua.
4: Dia yang enggak. Kerjaan ini gini. Kami yang lami-lami pun buat nenten.
2: Gini.
4: Ini pun pindah ke Rio, Jiroyo.
2: Kata
4: Tula ini pun mudah ke kampung, pindah.
2: Gini, ngatan mawon gini.
4: Oh, ngatan. Tapi ini buatin yang galat, cuma. Nama meja juga ini kasur.
2: Oh, meja juga di bantalan, ya.
4: Yeah. Tapi kalau mereka ni ten TikTokan ni kuat, ten okol yang luar-luar ni tu. Kita cinta ni.
2: Yeah, mungkin-mungkin nanti bisa bangkit lagi, ngaten gih, Pak Lasmono. Eman-eman ni ku tradisi kita.
4: Ada golok-golan.
2: Yeah, matur nuwun Pak Lasmono.
4: Matur nuwun.
1: Yes,
4: Rahayu.
2: Rahayu. Gih, tampaknya Pak Nova, Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
1: Tidak ada.
2: Oh, ya cuma ada ya.
1: Murni memang. Itu
2: oh.
1: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, yang WA tadi ya. Iya.
1: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan. Masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya betul, nah, ya.
1: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan

0: katakan ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
0: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkanlah di situ.
1: Oh, gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling enggak ada mengenal gitu Pak Nova.
2: Iya.
0: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram gitu.
1: Iya.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting enggak ada randonnya Mbak Nova.
2: Iya, enggak ada random. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
0: Justru
1: rame.
0: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
0: Iya. Ya, tapi kalau pria sama pria, wanita
2: Iya. Gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
0: Ada. Mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
0: Mbak Nova ya.
2: Seru Kepuan berarti kalau lihat mak-mak ya Mengpur ya.
0: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahalazim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
2: Oh,
1: jangan. Jadi
0: memang dibanting beneran.
2: Ya Allah.
0: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak dong kecantikan Nova. Saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Pak Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ada. Ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Mau enggak Pak Joko?
0: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas, ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya. Jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
0: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu Mbak
0: Ajang
1: Nova.
0: Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
0: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
0: Iya, lebam-lebam itu merah.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu Pak Joko?
0: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
0: Enggak pakai alat.
2: Oh, enggak pakai alat.
0: Enggak pakai alat. Begini.
2: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
0: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot,
2: ya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, ya. Yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay.
0: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
0: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong. Ya. Karena takutnya
1: kena kulit
0: ini bisa.
2: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
0: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
1: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya?
1: Oke.
2: Okay.
1: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Gobekno. Oke. Kebanting gitu. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
0: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk membuat

0: kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sangat banyak sekali sebetulnya.
1: Yeah.
0: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu. Gitu loh.
1: Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya. Amin. Sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
0: Salam Mbak
1: Nova, selamat siang.
0: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore. Pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum dapat memenuhi target penghentian pengiriman sampah ke TPA Suwung pada 1 Agustus 2026 karena mesin pengolah sampah berkapasitas 250 ton per hari belum selesai dipasang. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan keterlambatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan mesin diperkirakan baru dapat beroperasi setelah proses pemasangan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah dengan menambah jam operasional fasilitas dari 2 menjadi 3 shift serta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pembagian 174.000 komposter kepada masyarakat. Saat ini Denpasar telah mampu mengolah sekitar 540 ton sampah per hari sambil menunggu mesin baru selesai dipasang. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, hai para pendengar setiap Rumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali ya dengan Dayu Ari di sini di FM 106,4 MHz yang menemani rakyat-rakyat di jam 3 sekarang sampai jam 7 nanti. Oke, sebelum lanjut, apa kabarnya Niki Rakerai, para pendengar ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat apapun kegiatannya hari ini. Dan juga bagaimanakah hari ini berjalan, sudahkah lancar? Ya, dari harap juga dilancarkan semua ya, sampai selesai nanti. Mungkin jam-jam sekarang ini Rakerai sudah ada waktunya jam pulang kerja, ataupun masih ada nih yang diam di kantoran ataupun di tempat bekerjanya ya. Dari harap semangatnya tidak pernah kendor ya, apalagi Dayari menemani Rakerai di jam sekarang di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Dayi mau ingatkan lagi ya, sekarang sudah memasuki hari kedua terakhir gitu ya di bulan Juli ini. Dan besok sudah tanggal 31 ya Rakerai, semoga nanti datangnya bulan Agustus gitu ya, tanggal 1 nanti bisa dibuka dengan hari keberkahan gitu ya. Oke, apapun itu ya, yang sekarang lihatlah yang sekarang gitu ya, nikmati yang sekarang ya Rakerai. Nanti baru kita pikirkan ya masa depannya seperti apa, asik. Oke lah Rakerai, di program Pro Dangdut ini tentunya Dayu Ari mau ngajak Rakerai berdendang ria, juga berjoget-joget bareng tentunya di jam sekarang ya. Dayu Ari akan mempersembahkan berbagai macam ragam irama Nusantara, khususnya dangdut ya, dangdut Nusantara. Untuk itu mungkin Dayu Ari menemani Rakerai kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti. Jadi Rakerai yang ingin lagu dangdut, silahkan sebentar bisa dipakai waktunya ya, di interaktif nih Niki di nomor telepon 0361223361, ataupun jangan lupa di WhatsApp ya, yang lagi monitor silahkan chat Dayu pangping. Iya, monitor bagaimana kabarnya Rakerai ataupun cuacanya. Oke, ngomong-ngomong soal cuaca nih, di tempat Dayu bertugas sekarang di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, ya cuacanya mendukung juga ini ya, ada sinar mataharinya, tamu tidak terlalu terik juga, dan juga ada angin sepoi-sepoi. Lalu di kawasan Rakerai bagaimana? Mungkin sama ataupun ada sudah yang turun hujan, ataupun ada matahari yang lebih terik, mungkin bisa sebentar di sharing infonya bersama Dayu ntar geh. Oke, biar gak lama-lama lagi, mari kita langsung pemanasan aja dah yuk, biar makin panas, biar makin semangat gitu ya. Di sini ada lagunya di Kempot yang judulnya Ojo Lungo. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

Okay, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Okay, kembali bergabung sama Dewi Ari ya di FM 106,4 MHz di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana? Sudahkah panas badannya? Ya, sudah joget-joget kah? Mungkin ntar bisa di-spill ya gimana pemanasannya ya. Mungkin apakah patah kanan, patah kiri kepalanya? Ataupun goyang pinggul, goyang kanan, goyang kiri? Oke, rakerai dari sudah haturkan satu lagu sebagai pembuka ya di Pro Dangdut. Ini lagunya dari Didi Kempot, Ojo Lungo. Ya, yang paham bahasa Jawa mungkin ntar bisa gabung ya. Pas bisa gabung sama Dayu nanti sampaikan apa artinya Ojo Lungo.

0: Oh itu. Oke lah, Dayu juga mau informasikan kepada Raka Rai ya. Jangan lupa monitor di WhatsApp-nya Dayu di 087898822420. Ataupun sekarang nih, pakai waktunya ya, yang mau request lagu dangdut silakan bergabung dengan Dayu di nomor telepon 0361223361. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Sambut aja yuk, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kak Angkun Niki ya?
2: Bunga di atas meja.
0: Pas. Kayaknya sudah berusaha sefeminim mungkin ya suaranya.
2: Bagaimana kabarnya? Oke.
0: Ya, Dayu kabarnya baik. Kak Angku gimana?
2: Sehat. Semoga Dayari sehat.
0: Terima kasih.
2: Banyak rezeki.
0: Astungkare.
2: Enteng jodoh.
0: Malu aku.
2: Dayari.
0: Iya.
2: Kalau sudah enteng jodoh, jangan banyak cari.
0: Oh, kenapa enggak boleh banyak nyarinya?
2: Nanti merebut.
0: Iya, iya, kalah ya.
2: Nanti ada perang.
0: Oh, astaga. Pokoknya dari doakan juga buat Kak Angku ya, sehat-sehat sama keluarga.
2: Sehat, ya. Salam dengan sama Haji.
0: Inge.
2: Ibu.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat juga.
0: Astungkara, terima kasih.
2: Adik, salam dari Ari.
0: Iya.
2: Kepada Gongke Cynthia.
0: Inge. Nanti dari sampaikan.
2: Ya. Lagunya dulu.
0: Asik, lagu apa nih?
2: Yang nyanyi itu lupa namanya.
0: Aduh.
2: Pandangan pertama.
0: Asik, pandangan pertama.
2: Sampai jadian sama sekarang.
0: Dari Arafik ya. Pandangan pertama sampai, ya ini aja deh, cukup pandangan pertama.
2: Dari, okay. Dari 75 sampai sekarang.
0: 75 sampai sekarang artinya apa?
2: Tahun 75
0: sekarang. Astaga, awet sekali. Iya. Mungkin Raka Rai bisa dibantu berapa tahun jadinya. Nggih, lagunya sudah ready.
2: Salam-salam.
0: Nggih.
2: Nini Tuandi, Pak Eka Tago, Pak Eka Mama. Ini yang Kirana. Tante Jerman, Wayan Swartini, Wisata Satu, Mengirakum. Apalagi itu, begitu radionya.
0: Wing.
2: Baik KBB, BKCM, PD. Ini ikutan, Padang Uban ikutan.
0: Ayo joget, nge. Niki, Bu Sekar Payangan juga tadi sempat nyenggol.
2: Iya. Bu, itu kebeliwo, gongget. Sini dah. Yang yoga, yang seri, kekeran, Mayegik. Bu, Komang Buduk, Batun Mancung, dan Arbo. Mailin,
0: naik.
2: Semoga Pak Man Pandu sehat.
0: Astungkare, harus
2: Pak
0: sehat.
2: Ayo Kak, selamat ya kedengaran. Oh ini Kak Arwen dan Hendra ikutan.
0: Ayo sini.
2: Mamangku Majapati, kemenang. Ini Ayuna kok begitu ya?
0: Ya, coba ya, agak jauhkan dikit.
2: Katia Top, Matun ini Kak Pedet.
0: Ya.
2: Siapa tuh? Oh, Nini Ita ikutan.
0: Ayo Nini Ita, jangan mau kalah. Ntar ya,
2: ikutan. Mahangi. Oh, Ibu Kemerdeka ge.
0: Ibu Merdeka. Iya, sini Ibu Vera.
2: Mbak Inira, Gitakak, Mbak Anawang, ya gede. Bungkus jadi satu yang belum. Oh, okay. Ini Bu Sinta, Penatih.
0: Ayo, Penatih Pride.
2: Ya, bersama Mbak Mani Payet juga Penatih.
0: Iya.
2: Salam dengan Mang Ayu Mara. Ya, semuanya bungkus yang belum.
0: Oke, okay, sudah.
2: Nanti di pulangnya waspada di jalan.
0: Iya.
2: Selamat sampai ke Griyo.
0: Iya, terima kasih Kak Angku.

0: Turing dan suaranya tidak terdengar ya. Entah siapa tadi yang nelpon, mungkin bisa dicoba sekarang ya. Gunakan waktu Anda nih kira-kira di 0361-22-3361. Iya, sudah ada yang bergabung. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayuari.
0: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Nini Dania ya?
1: Iya, pas sekali.
0: Asik, gimana kabarnya Nini?
1: Gini nih, mangku cucu ini, Dayuari.
0: Mangku cucu, iya.
1: Ini kakeknya ganti kakak sekarang.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Dapat on air dulu.
0: Nah, jangan lewatkan kesempatannya ya.
1: Iya. Sudah, biar bisa ikutlah Madaiwari.
0: Asik. Oke, sehat-sehat ya Nini sama kakek?
1: Sehat, Madaiwari gimana?
0: Oh, Dayu sehat juga.
1: Semoga sehat selalu. Lagu dulu ya, Madaiwari ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagunya 11-12 aja ya, yang dari siapa itu? Revina ya?
0: Oh, Fitri Karlina.
1: Fitri Karlina ya.
0: Iya, sudah Niki lagunya sudah ada.
1: Langsung salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Ada Jerman Kusudani yang tadi ya.
0: Iya.
1: Ada Ma Indira juga, Nini Ita, Ane Kapal, ada Pandepi, ada Budek Kemang, Mekte, Yek Mas Payangan, ada Nini Ita juga, Good Power, Bikin Arok, BKBB, ada Nini Ayuna, Bung Yang Yoga juga, Mati Nini, Bung Yang Kirana, Nini Kuade ya, Pak Putu Yase, ada Bu Ana, ada siapa lagi, Pak Yanardo ya, Pak Semanjung, ada Odak Kadek juga, Bu Vera, Bu Yodro, Pak Man Pandu, ada Tante Jerman juga, Pak Nikolas Jayo, ada Molo Seksa, ada siapa Yoga Saputra ya, ada Bu Itumbang juga, ada siapa yang dari, aduh kok lupa ya.
0: Siapa?
1: Aduh, ya kompisi apa, di mana itu lupa. Mimi Cinta ya? Ada siapa? Ibu Sinta.
0: Ibu Sinta dari Penate.
1: Ya, ada juga Mok Melin ya. Ada juga Kumiyasiran. Ada juga Gloris Gloris Kani. Ada siapa lagi ya? Nini Santa ya. Gus Bawo. Ada Gombiang Seri juga. Ya, ada siapa Bu Jero Cinago yang dari Sanur juga.
0: Okay.
1: Ya, sisanya bungkus aja di satu ya, Dayuari.
0: Okay, tak pepes ya.
1: Ya, pepes. Di sematun gini keliling empat biar keliling
0: rapat. Iya, biar rapat, biar gak tumpah-tumpah. Oke, terima kasih Nini Dania dan kakek ya.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Oke, Sanur Pride sudah bergabung tadi sama Dayu, ada kakek sama nenek Dania nih kinge. Oke, karena dua lagu sudah terpenuhi, Dayu mau baca dulu deh yang ke di WhatsApp gitu ya. Oke, Ibu Sekar tadi nyenggol ya Nini Dania. Oke, Dayu mau bacaan dulu deh. Ini ada Kak Gede Alwin dan Nendra Sabian Undagi Timpak Tabanan ya, ikutan dangdut kadanya. Oke, Madiun Ngawi. Napi artinya Madiun Ngawi ya? Ada, mungkin bisa dikasih tahu Dayunya. Apa itu Madiun Ngawi? Yang lanjut, ini ada Ibu Agung Guang, Gusti Ayu Kartining. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, selamat sore Dayu, selamat siaran. Ya, Ibu Agung Guang, Sukawati ikut goyang. Asik dong. Oke, salamnya buat Nini Dania sama kakek, Nini Tuade, Mbah Tunindi. Semoga semua penggemar ya Pro Dangdut dimanapun berada, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Agung. Lanjut di sini ada Bu Marnyeda, Satya Nyarengin, Majang Rindayuari, Raja Menghibur, Ngantos Puput. Siap, tanda seru tiga adanya. Ya, selamat dan semangat terus nih Kinge, Bu Marjidna sudah ikut sama Dayu ya. Lanjut di sini ada Pak Ari Astra Tabanan. Ya, salam sama buat sahabat penggemar dangdut ya dimanapun berada. Semoga sehat, berbahagia dan sejahtera. Selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Yan Pak Ari Astra Tabanan. Terima kasih Pak Ari. Lanjut di sini ada

Sekat 3 kali ternyata nyenggol Dayu. Ya ada susahnya on air Dayu cantik. Satu pengen sabah dari kemarin Dayu. Oh ya. Iya, mungkin sebentar bisa Dayu tiupkan ini ya angin-anginnya biar hempas ya hujannya. Tapi tidak boleh seperti itu ya. Apapun cuacanya, entah itu hujan ataupun panas terik ataupun segala macam ya, kita syukuri saja, nikmati saja hari-harinya dan tetap semangat Niki buat Ibu Sekar Payangan, nge. Oke, Mbak Indira katanya lagi, maaf Dayuari, Mbah lagi latihan yoga. Asik, jam segini latihan yoga, mantap dong. Di mana tuh latihannya? Ikut satu dong. Iya, Mbak Indira, semangat latihannya ya sama teman-teman mungkin ya. Jangan lupa latihan yoga ketawa. Ditunggu nanti ya voice note-nya mungkin. Iya, sekarang dari temenin juga Niki, Mbak Indira dan begitu juga semua pendengar 4 RRI Denpasar untuk mendengarkan lagu bersama ini ya. Lagu Arafik yang judulnya Pandangan Pertama, mix lirikan matamu.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Rakerai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, sudah ada yang terkan dua lagu ya. Semoga Rakerai terhibur ya. Tadi lagunya Fitri Karlina yang judulnya 11-12. Dan juga lagunya Rafiq ya, dengan judul Pandangan Pertama dan juga Lirikan Matamu. Oke, Daya juga ingin menyampaikan, jangan lupa ya Rakerai yang belum monitor, silakan monitor dengan Dayu di nomor WhatsApp 08 bentar ya, Dayu lupa. Iya, di nomor 087898822420 ataupun di Rakerai yang mau request lagu, silakan sekarang bergabung ya, gunakan waktu Anda di 0361223361. Oke, sudah ada nih yang bergabung. Dayu mau sambut aja ya, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Indira ya?
1: Mbak Indira,
0: ini tuh Ade. Suaranya mirip.
1: Baru bangun soalnya.
0: Oh, pantes. Agak ngebas dikit ya. Udah minum tuh ya?
1: Ampun, okay. Tapi baru bangun sakit sirah tiangnya.
0: Nah, kenapa bisa gitu Nini tuh Ade?
1: Langsung bikin kopi pahit.
0: Asik.
1: Aku habis gendan, ini keponak nih, ngambil cewek ke Gianyar.
0: Oh, tak kira Nini diambil. Aduh, ya mohon maaf
1: abis
0: ya.
1: Habis meminang.
0: Asik, habis dipinang ya. Iya, ya, sekarang ya, dua senyang ya.
1: Tanggal 5 wau kenten mo sakapan itu.
0: Oh, tanggal 5 niki Agustus. Oke. Okay. Ya, setengkare berjalan lancar niki acaranya.
1: Setengkare.
0: Heeh, Nini tuh ada sehat?
1: Kabar Dayu.
0: Kena udah nyungkling Dayu 5 kali.
1: Hebat.
0: Hebat, Nini tuh ada sekarang gilirannya, Nak. Nini tuh ada sekarang punya giliran nyungkling, Nak.
1: Katanya Mbak Indira yoga dia ya.
0: Iya, Nini tuh ada nggak ikut yoga?
1: Yang jadwal Selasa dan Minggu.
0: Oh, Selasa dan Minggu.
1: Yoga yang.
0: Oke.
1: Minta lagu Berjuang dan Doa.
0: Asik, Berjuang dan Doa melalui.
1: Ya, walaupun dingin harus berjuang. Rebut-rebutan supaya dapat on air.
0: Betul sekali. Berjuang dan doa ya. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Coba Doi carikan dulu ya. Kok lagunya nih tiba-tiba tidak masuk playlist ya? Bentar ya. Dari siapa itu lagunya, nggih?
1: Rumah Irama, Perjuangan Doa.
0: Bentar ya. Mungkin sambil salam-salam dulu.
1: Salam dulu ya. Selamat sore Bu EKBB. Sudah naik dia apa belum?
0: Belum ya, sama ya. Dayu.
1: Iya. Pak De Gunawan, selamat sore. Pak Brong Payangan, Ibu Jerman juga. Atit Murdaya, Bidi yang Murni, Bidi yang Kirana. Pak Pandai Gede Supatmo, Pak Catu, Jeremanggunya Manase, Mogi Sehat. Ibu Tera Tabanan, Mahintira. Ini Agus Mengumi juga, Ibu Ana Wahyu Gede, Nini Ika Pejaten, selamat sore. Pak Pandai Kerjaya, Pak Eca Mama, Pak Paningabe. Juga Pak Reskane, Ibu Agung Duang Skwati, selamat sore. Ini Janura, Jere Suci. Kak Dania, ini Dania, selamat sore. Sudah naik ya, sudah tadi?
0: Sudah.
1: Ya, Mbah Tunini, Ibu Ayuna. Juga Ibu Cinta, Penate, Pak Narbe, Pak Devi, Kak Tiara. Ini Rahman, ini Dimas, ini Resi. Juga Ibu Putri Sada, semoga sehat. Jeremangku Sudani, Gek Mas Payangan, Ibu Putri Keboiwa, Gombiang Kekeran, Gombiang Sri itu ya.
0: Gombiang Sri sama
1: ya, Nini Santa, Sanur, juga Dadong Ayan, selamat sore. Semua-semuanya dah.
0: Siap.
1: Semoga sehat.
0: Astagare.
1: Dayu selamat tugas, dadah bye bye.
0: Iya dadah bye bye Nini tuh adekku. Untuk lagunya juga sudah ready, sudah siap Dayu getarkan di udara ya sebentar. Oke, lagi satu aja mungkin ya Rakerai yang mau request lagu, silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah Sita.
0: Asik, aduh lembut sekali suaranya. Mailin ini ya?
2: Iya, 100.
0: Ah. Sudah ditebak dah nih. Aduh, asalnya suaranya lembut-lembut gini Mailin dah punya. Iya, Mailin gimana kabarnya?
2: Kabar lagi baik.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau buat Ayu gimana?
0: Sudah dong, pastinya.
2: Iya. Orang baru tadi Mailin ketemuan sama Bu Pera.
0: Oh ya, di mana?
2: Di rumah sakit Tangerang.
0: Ngapain? Oh gini, apa check lab atau apa? Cross check ininya. Kesehatan ya?
2: Enggak, ketemuan di jalan aja.
0: Oh, tak kira di rumah sakitnya.
2: Enggak, dekat rumah sakit dah di sebelah selatan.
0: Oh gitu. Ya Bu Vera lagi ngapain?
2: Bu Vera sekarang udah pulang.
0: Oh, enggak, maksudnya tadi pas di jalan.
2: Ya, memang pengen ketemuan aja. Penasaran katanya.
0: Aduh, tapi jadi keinget lagunya Ketemu di Jalan. Aduh, Inge, sehat-sehat ya, pokoknya.
2: Kapan nanti Mailin main ke sana ke perumpaan.
0: Iya, ditunggu ya, Mailin. Ya,
2: pokoknya tunggu aja tanggal mainnya.
0: Asik, main ya katanya. Oke, siap. Oke. Mailin mau request lagu?
2: Ya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya dari Eri Susan.
0: Mm-mm, judulnya?
2: Mabuk Duit.
0: Tahu aja nih.
2: Ya, orang kan cuma butuh duit.
0: Iya, Eri Susan ya. Om, ya. Dari Eri Susannya enggak ada yang ada Riana Mabuk Duit, enggak apa-apa?
2: Apa?
0: Dari Riana, tapi judulnya Mabuk Duit juga.
2: Dari Eri Susan enggak ada.
0: Oh, Eri Susannya tidak ada sih ini Mabuk Duitnya.
2: Ntar dulu ada motor lewat
0: ya. No. Ya, bagaimana maukah Mailin?
2: Panjang, soalnya kan banyak orang lewat.
0: Oh iya, tapi enggak kedengeran sih sampai sini ya.
2: Enggak.
0: Tapi enggak apa-apa nih Kili, lagunya dari Riana.
2: Kalau gitu yang lain aja deh.
0: Oke.
2: Muara Kasih Bunda aja dari Susan.
0: Gimana?
2: Muara Kasih Bunda aja.
0: Muara Kasih Bunda. Coba sebentar ya. Eri Susan. Oke, sudah ready ya.
2: Salam buat Bu Pera ya. Mudah-mudahan udah nyampe di Tabanan apa belum?
0: Oke. Okay.
2: Apa masih kena macet di jalan ya?
0: Iya, Mailin nanti lagu apa? Waktunya lagi sedikit gitu. Mungkin mau tak bantu bungkusin aja enggak apa-apa?
2: Ya deh, pokoknya bungkus buat semuanya.
0: Asik, ya. Siap, terima kasih.
2: Bungkus pakai daun.
0: Oke, terus?
2: Masukin keranjang aja biar ada anginnya.
0: Biasanya Mailin biasanya paling sadis ya. Oke, terima kasih. Oke. Salam untuk semuanya ya.
2: Mbak Dayu selamat bertugas ya. Yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas. Taruhlah hati-hati. Jaga kesehatan. Terima kasih. Bye.
0: Dadah, bye-bye Mailin dari Denzel ya. Sudah ikut gabung. Oke, Rakerai, berhubung ini waktunya terjepit, biar pas dua lagu juga ya. Semoga aja, jangan lupa ntar bisa bergabung lagi di sesi kedua di jam 4 sore nge. Oke, mari kita dengarkan lagunya bersama dengan lagu dari Roma Irama yang judulnya Perjuangan dan Doa.

0: Kesenangan dan kesarangan.
1: Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: 1, 2, 3. Wah, mantap nih musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
2: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Pembangunan Museum Taman Perdamaian Bali di kawasan Ground Zero Kuta terus berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Kepala Dinas Kebudayaan Badung Igede Sukedana mengatakan saat ini pekerjaan masih difokuskan pada tahap awal meliputi persiapan lahan, pembangunan pondasi, serta berbagai pekerjaan konstruksi dasar sebelum memasuki tahap berikutnya. Pemkab Badung juga terus berkoordinasi dengan Desa Adat Kuta terkait rencana pengelolaan museum dan mendapat dukungan karena keberadaannya diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisata serta perekonomian masyarakat sekitar. Selain menjadi pengingat tragedi bom Bali 2002, museum ini diharapkan menjadi simbol perdamaian, solidaritas, dan kemanusiaan bagi generasi mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Oke, selamat sore Dakarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya tentunya sekarang sudah memasuki jam 4 sore gitu ya. Tersisa lagi 1 jam saja di program acara Pro Dangdut ini, Dayu Ari menemani Rakerai gitu ya. Ya bagaimana ya, sudahkah semakin panas rasanya? Kok Dayu sih sudah ya, semakin panas membara ini. Iya tentunya panasnya dalam artian untuk menghibur Rakerai ya. Masih tetap semangat, semangat masih tetap terjaga sampai jam nanti ya, selesai jam 7 sore gitu. Apalagi di program Pro Dangdut ini, Dayu mengajar Rakerai berhibur bersama ya. Di luar dari pekerjaan yang mungkin menumpuk ya, sudah bekerja keras dari tadi ya, mari kita happy-happy aja sekarang. Oke, sebelum lanjut di sini Dayu mau calling-calling aja gitu ya. Langsung nyenggol-nyenggol yang sudah monitor dengan Dayu. Oke, di sini ada Pak Wahyu Panjer. Selamat sore Dayu, tiang Pak Wahyu Panjer ya. Nggih, salam sarang sami pencipta dangdut ya, minta lagu Kehilangan dari Bang Roma Irama. Oke, lagunya takip dulu nanti kalau sempat Dayu putarkan di udara ya. Sehat-sehat Pak Wahyu Panjer. Lanjut di sini ada siapa ini ya? Govinda dari ujung Lampung, Wai kanan monitor ya, mendengarkan RRI Pro 4. Disenggol dong di udara. Oke, sudah ya disenggol di udara. Oke, juga sudah mengirimkan di sini foto dirinya gitu ya. Oke, salam sehat dari Dayu Ari dan juga teman-teman Pro 4 RRI Denpasar buat beli Govinda ya, sesama penyiar ternyata ini. Oke, mungkin sebentar lagi Dayu akan senggol lagi teman-teman yang sudah monitor di WhatsApp ya. Sekarang mari kita lanjut saja buka sesi telepon gitu ya. Yang mau request lagu silakan di sini, silakan gunakan waktu Anda di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung ternyata. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore Tabik pun.
0: Oke, selamat sore dengan siapa?
1: Dari ujung Lampung, Wai kanan.
0: Oke, terima kasih. Yang beli Govinda tadi ya?
1: Ya, benar sekali, Dayu.
0: Oke, gimana? Sehat-sehat ya?
1: Astung kare, sehat. Tapi hati saya tidak sehat, Dayu.
0: Oke, mari kita hiburkan saja di sini di Pro Dangdut. Mungkin mau request lagu, silakan beli Govinda.
1: Lagunya apa ya? Kalau sudah masuk telepon ini, grogi gitu, mau pilih lagu apa gitu.
0: Iya, gak apa-apa, santai aja. Kalem-kalem.
1: Yang saya monitor nih, saya tonton penyiarnya cantik, manis, lugu lagi.
0: Oke, terima kasih. Aduh, semoga terhibur pokoknya ya. Oke. Ya, mungkin lah
1: terhibur lah gitu ya.
0: Yes, ya terima kasih.
1: Cukup aja, saya mau menyapa pendengar Pro 4 di mana saja berada di kesempatan sore hari ini, yang ada di Lampung, Kanan maupun yang ada di Denpasar. Sebelum saya pamit, saya mau menyapa dengan warga yang ada di Denpasar di Tabanan, keluarga Govinda yang ada di Tabanan Denpasar, yang ada di Karangasem Ujung, yang ada di Seririt Pengatulan, yang ada di Singaraja Gang Seruni, juga yang ada di Grogak Singaraja, keluarga Govinda, keluarga besar Govinda yang ada di Pulau Dewata. Saya ucapkan selamat sore aja, selamat beristirahat, selamat beraktivitas walaupun yang masih beraktivitas ya. Salam sehat selalu dari Beli Govinda. Mudah-mudahan di Desember akan datang ini Beli Govinda akan hadir berkunjung ke Pro 4, Pro 2 dan Pro 1 dan Pasar. Silaturahmi atau silaturahmi dengan keluarga Beli Govinda yang ada di Pulau Dewata, karena untuk yang ke-8 kali dan penasaran juga dengan Dayu Ari yang ada di Pro 4 dan Pasar. Dan mewakili pendengar yang lainnya yang sudah menyapa Beli Govinda atau belum, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit dari produksi. Ya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Nini Ica yang lagi mendengarkan.
0: Iya.
1: Selamat siang, menjelang sore buat Nini, sehat selalu.
0: Oke. Nggih, terima kasih.
1: Dari ujung Lampung, Wai kanan.
0: Siap.
1: So, Govinda. Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, dadah, bye-bye buat Beli Govinda. Pokoknya salam sehat ya, Dayu haturkan buat Beli Govinda ya, teman sesama bidang ini siaran ya. Oke, karena tadi lebihnya cuma salam-salam saja gitu ya. Semoga semoga tersampaikan salam-salamnya ini. Oke, lanjut saja di belakang Bling Govinda, silakan di sini yang mau request lagu boleh ya bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik. Siapa ya ini ya suaranya ya, lucu sekali.
2: Siapa ya?
0: Ayo, siapa ini ya?
2: Coba ada yang lebih cantik.
0: Dari wilayah mana dulu?
2: Penate,
0: Mbak Sinta.
2: Iya.
0: Ah, Ibu Sinta, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Astungkare. Oke, di sana gimana cuacanya di Penate? Walaupun nggak begitu jauh sih dari Giri Hayam.
2: Ada ini ada gulem dikit.
0: Betul
2: ada,
0: ya.
2: Ada apa namanya matahari dikit.
0: Anyang-anyangan.
2: Anyang-anyangan.
0: Iya, nggak apa-apa. Terus aktivitasnya lagi apa nih, Bu Sinta?
2: Lagi bikin apa namanya nih, bikin canang.
0: Oh, bikin canang ya. Oh, alah, tetap semangat bikin canangnya. Sekarang pakai gel-gel nah dikit nah. Pakai dangdut.
2: Apa namanya rumahnya dekat-dekat di jalan raya ini.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Ada orang ngebutnya.
0: Bu Sinta juga ngebut dong bikin canangnya aja cepernya. Iya, Bu Sinta mau request lagu.
2: Iya, lagu Sepondok Ada Dua Cinta.
0: Gimana Sepondok?
2: Ada Dua Cinta gitu.
0: Sepondok Dua Cinta. Iya, di sini ada tiga penyanyi, ada Endang Wijayanti, Lina S sama Rana Rani. Mau yang mana?
2: Yang mana aja boleh.
0: Yang mana aja boleh. Oke, boleh ya. Yang Rana Rani mau ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah.
2: Salam-salam dulu ya. Tadi siapa nih?
0: Yang tadi ini ada mantan penyiar juga budaya dari Waikanan Lampung, Bli Govinda.
2: Ya, salam ya. Salam dulu sama Bu KBB lah paling utama. Ini Bu KBB, ada Bu Suatini, ada Juru Mangku, siapa namanya? Sudani, ada siapa lagi? Ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, ada Gusti Biang Murni, ini Ikan, ini Agus, Kak Nga, Kak Rai, Pandepi juga, ada Pak Yanarbo sama tujuannya, ada Pak Dipolon, ada Nini Tuade, udah ya, Bahasa Nini, ada Jero Sisi, Pak Dekarjo juga, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mama juga, ada Pak Man Pandu juga, Rindu Sanda, Udadisya. Siapa lagi itu?
0: Ya, Ibu Sekar nyenggol-nyenggol nih, Ki, Payangan. Catung Payangan.
2: Siapa lagi? Nini Dania sama kakek. Ada Nini Sanda juga. Ada siapa yang mencabar nanti Nini Ayuna sama Mbah Hedi juga ya. Ya semuanya dong yang ikutin, ada ini ada Bu Yasmin yang kirim salam sama Yang Uban sama Gung Biang dagang bubuhnya ya. Ya Kak Rai di Legian juga. Ya semuanya ikutan, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Ya, sudah. Dadah, ada lagi? Oke, dadah, bye-bye. Iya, Ibu Sinta dari Penate sudah ikut gabung dengan Dayu ya, dengan judulnya Sepondok Dua Cinta. Oke, Rakarai ya, ternyata sudah ada yang request lagu, sudah ada yang sapa-sapa juga gitu ya. Jangan lupa di WhatsApp, jangan lupa di ya untuk berkabar dengan Dayu terkait cuaca ataupun kabar Rakarai semua. Oke, tanpa lama lagi, ayo kita joget lagi dah yuk. Dengan judulnya di sini ada Sepondok Dua Cinta yang dibawakan oleh Rana Rani. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Raga Rahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih asik, masih semangat ya tentunya. Kurang lebih lagi 30 menit aja nih program Pro Dangdutnya, tidak terasa ya. Iya, Dayu tadi sudah mempersembahkan dua lagu lagi ya. Ada lagu dari Rana Rani, Sepondok Dua Cinta. Dan juga tadi ini requestan dari Pak Wahyu, kalau nggak salah nge, Roma Irama, yang judulnya Kehilangan Tongkat ya, bukan Kehilangan Aja. Ya, pokoknya semoga semua bisa terhibur gitu ya di jam sekarang. Biar semangatnya tidak kendor, Dayu kuatkan lagi, mau panaskan lagi tentunya dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Raka Rai, silakan nih gunakan ya waktu Anda yang mau request lagu, silakan bergabung dengan Dayu di 0361-223361. Oke, sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Nih,
0: Dayu. Iya, Nini Ita, Penapi, kabarnya gimana?
1: Baik-baik, tuh Dayu.
0: Oh, baik-baik aja. Iya, sungkara. Cuaca gimana, Nini?
1: Cuacanya rem-rem sini.
0: Oh ya? Mataharinya kemana?
1: Adem-adem.
0: Oh.
1: Sinarnya mana? Iya, lancang-lancang ya. Lancang-lancangnya ya?
0: Huh?
1: Lampung.
0: Iya, ke Lampung tadi.
1: Rumahnya aku pindah.
0: Iya, ntar tak tarik dah mataharinya biar di sini jadi terangin, biarin dan di Lampung.
1: Iya.
0: Biar giliran ya. Maksudnya dapat ya.
1: Panas saja di sana, Dayu. Di Lampung enggak ada dinginnya.
0: Betul. Makanya di sini daripada kita kedinginan ya, tarik lagi lah mataharinya biar hangat, biar enak gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah.
1: Minta lagu dulu, Dayu.
0: Iya, yeah, lagu apa?
1: Ini mau ke Tegalan nih.
0: Ya. Asik, ke Tegalan? Bawa apa? Yeah. Mau ngapain?
1: Iya, ada jalan-jalan sambil jalan-jalan.
0: Nah, gitu. Dibawa radionya ya, gitu?
1: Bersih.
0: Dibawa radionya Nini?
1: Dibawa.
0: Oh, dibawa.
1: Yang di rumah ada. Mm-mm. Kalau mau keluar ada, gitu.
0: Oh, gitu. Kalau mau ngajak ada. Iya, lagunya napi Niki Nini Ita.
1: Pagar makan tanamannya.
0: Gimana?
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Oke, lagunya Mansyur S ya.
1: Ini maunya pagar makan tanaman ini ke belakang.
0: Oh gitu. Coba tak cari
1: ya,
0: dulu.
1: Bersih-bersih itu kan makan tanaman tuh.
0: Oh iya ya, masa makan tanaman namanya bersih-bersih. Astaga, mendeskripsikan ya. Pekerjaannya Nini Ita sekarang artinya.
1: Iya. Untung dapat naik.
0: Oke, untung dong.
1: Ya, dicari sama gua pindah.
0: Iya, beruntung.
1: Dari Lampung dia narik ya.
0: Jauh sekali.
1: Ya, salam dikit aja. Bu Cinta udah naik tadi ya, Mailin. Ada lagi Bu Tuku Boiwo. Ada Nini Dania udah naik. Ada Pak Yan Arbo. Sibuk sekarang Pak Yan Arbonya tuh Dayu.
0: Sibuk ngapain?
1: Ada orang upacara ngaben sana.
0: Oh walah, nggih, astengkara margi antar. Jalan lancar.
1: Oh, iya. Ya, badut mancung, ada adun yang kekeran, baiki. Ada Bu Putu, Bu Mang Buduk ini ikutan deh yuk.
0: Oke.
1: Ya, ini siapa ini? Oh, ini Nini Dania. Ya, makasih. Nina Bu Nina Kuo ikutan sudah yuk.
0: Iya, ayo sini.
1: Lote Bu Nina.
0: Lu
1: dekat di hasil luare di sana ada Suskar Satu, yang Kiranan, yang Kisawa, yang tadi Nini Bade ya.
0: Iya, Nini Tuade ya, juga sempat.
1: Ya, makasih kolengan Nini Tuade. Ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Pak De Gunawan, Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Pandai Made Ngabo, Pak Pandai Wayan Tamo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak De Pulos Jayo, apa kabar Pak De, Nenek Pak De?
0: Baik.
1: Pak De Karjo, ya. Oh ya, ini ikutan ini Mas Tunini, okay. Belum dapat ya?
0: Belum.
1: Mbak Ciato, Mbak Indira, Bu Pera, Nenek Bu Pera.
0: Ayo
1: Bu
0: sini.
1: Bu Pera ke Denpasar langsung ya?
0: Iya, ketemuan sama Mama Elin tadi, gak ngajak-ngajak.
1: Mama Elin, itunya bagusnya bisa naik sepeda ya?
0: Ada.
1: Ya kalau Nini udah bisa naik sepeda, ya duduin aja bisa.
0: Ya duduin aja, nggak apa-apa.
1: Ya duduk aja bisa, bisa. Ya apa ini ikutan ya? Bu Komang duduk ini ikutan lagi.
0: Yeah.
1: Ya makasih ya Cu Dayu.
0: Sama-sama.
1: Supaya sehat ya selalu ya Cu Dayu.
0: Astagfirullah.
1: Iya makasih atas waktunya. Dadah bye-bye.
0: Nini Ita dari Tabanan sudah bergabung. Iya lanjut lagi, gak mau kalah dong dengan Nini Ita. Siapakah yang ada di belakangnya Nini Ita? Ayo dong, tak tarik sekarang nih. Iya sudah ada yang bergabung ternyata, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Om Swastiastu Ratu Dayu.
0: Iya, Om Swastiastu Jero Mangku.
2: Iya.
0: Iya betul sekali, gimana kabarnya?
2: Corona dos ya.
0: Sehat ya. Iya, sehat juga
2: jadi. Jodoh ada takdirnya sudah yuk.
0: Tapi
2: jodoh.
0: Iya, banyak yang mau jodoh sama Dayu ini.
2: Itu pelit-pelit yang masuk sudah yuk.
0: Dari kapan?
2: Dari pagi yang.
0: Nah, emang nyari waktu sama Dayu sekarang.
2: Kalau sambilan, yang sambilannya itu.
0: Kenten, nyari apa? Ceper juga nih ki?
2: Ngirep toyan mungkin.
0: Oh mungkin.
2: Ngiring ganter.
0: Gitu, inggih. Sungkare margi antar.
2: Nas kembangnya Ratu Dayu.
0: Oke, dangdut nih. Lagu apa? Mau lagu napi?
2: Tera Jana.
0: Oh, Tera Jana. Dari Roma Irama juga nih ki. Apa ya, apa Erni Ardita? Rumah Irama sih ampun ya. Mau yang Erni Ardita?
2: Nggih, nanti kan biasanya.
0: Iya, yang penting Tera Jana nggih.
2: Nggih.
0: Oke, sudah.
2: Nggih. Ita wau mungange.
0: Heeh, Nini Ita tadi.
2: Ita wau tiang polin ai. Ita kang mahaluna. Ini munga-munga Mahanira sampun polin nggih.
0: Mahanira belum sama Dayu.
2: Merdeka Bu Vera.
0: Merdeka.
2: Demen yang benar mirengan.
0: Iya, semangat terus dak dosne.
2: Wah.
0: Nggih.
2: Dia soit yang kuling-kuling gentaknya. Oh, kulingannya. Mah Nopi,
0: Rangit.
2: Sedang ibu tuh.
0: Lagi. Oh, itu saja. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye Niki Jeremangku Prajapati dari pemenang ya. Iya, requestannya Tera Jana. Tapi sebentar lagi haturkan yang koplo. Oke, sebelum Dayu ngajar akrai joget dan goyang bersama, di sini Dayu mau bacain dulu yang sudah monitor dengan Dayu. Hayu lo, yang belum silakan cek. Iya, di sini ada Ibu Nina Kuwom. Halo Pro Dangdut, Dayu Ari cantik, asik, lucu, harmonis. Oh, kok harmonis, humoris. Iya, bikin suasana ceria astengkare. Cuaca mendung Dayu, biasa sambil goyang-goyang loteng nanti. Oke, semangat Niki Ibu Nina Kuwom. Sehat selalu juga ya untuk cuaca di sini juga. Iya, walaupun ada sedikit mataharinya, tapi dominan mendung ternyata ya di Hayam Wuruk. Iya lanjut di sini ada Jimia Bangli, ternyata sudah monitor di mobilnya ya, di kereta kencananya. Ya kira-kira Aji mau kemana ini ya Jimia Bangli, mungkin bisa monitor lagi ya, terima kasih. Lanjut di sini ada Ibu Sekar Payangan. Aduh kapan ya Bu Luh dapat kesempatan on air dari cantik. Aduh. Iya mungkin pondasinya kurang kuat. Mungkin dicor dulu atau bisa dikasih semen dulu ya. Ya ntar kalau misalnya sempat silakan gabung dengan Dayu. Kalau tidak mari kita joget aja ya. Enakin aja nih Ibu Sekar. Lanjut di sini ada Bu Wayan Jati ya. Pura dangdut, dangdut adalah kita. Salam kenal dari cantik dari Ibu Wayan Tabanan. Halo Ibu Wayan. Salam kenal juga dan salam sehat. Iya, lanjut di sini ada Butu Kebo Iwo. Dayu tarik Butu Kebo Iwo. Aduh, nanti panjang sebelah tangannya Dayu ini tak tarik. Iya, pokoknya sehat selalu, semangat selalu pokoknya Niki ya untuk Bu Tuku Boywo dan juga keluarga. Oke, Rakerai, karena lagunya sudah loncat-loncat mau ngajak Rakerai goyang, mari kita dengarkan bersama ya lagunya Mansur S yang judulnya Pagar Makan Tanaman.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
3: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
3: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
5: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ke Sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Oke, Raka Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Baiklah, sudah habis ya sesi program acara Pro Dangdut, sesi yang kedua ini. Ya, tentunya Raka Rai semoga terhibur dengan berbagai macam irama Nusantara, tentunya di lagu Dangdut Nusantara, nge. Dan dari Waterkan Niki, terima kasih banyak yang sudah mengikuti Pro Dangdut ini gitu ya. Semoga semangatnya masih membara terus sampai malam nanti. Iya, dan dari juga mohon maaf apabila ada ya salah kata ataupun tindakan yang memang tidak berkenan di Raka Rai. Iya, Raka Rai, dan jangan lupa Niki nge, di jam 5 sebentar Dayuari akan mengikuti Raka Rai di udara, di masih di program Lingsir Sanja. Ini tentang informasi dan juga musik-musik Bali. Ya, jangan sampai kendor semangatnya, tetap bersama Dayu bergabung di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kantun ke Sarangi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

sore atlet panjat tebing Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional usai menikmati masa liburan di kampung halamannya. Atlet speed putri peringkat satu dunia itu kini fokus menjalani latihan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan target meningkatkan catatan waktu dan kepercayaan diri. Dukungan juga datang dari Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatne yang berharap Desak mampu menjaga konsistensi dan kembali mengharumkan nama Indonesia di Asian Games. Ia juga berharap prestasi Desak menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda seiring upaya pemerintah Kabupaten Buleleng membangun venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai sarana pembinaan atlet. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggira Kenai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge mulai mana niki sarang titian di hari nyaring Inggira Kenai ring FM 106,4 MHz niki ring perempat RRI Denpasar. Inge sampun ngeranjing telur niki ringgalah jam 5 lintang 4 menit katanya titian nyaring Inggira Kenai mungkin ring program acara 2 sani motang indek informasi maklumi wat tembang-tembang niki ring lingsir sanje tala meja bos niki pacang sopian titian informasi mau sang ngedinin indek destinasi wisata lokal. Inggih, mugi-mugi malah jebos niki rakarai presiden nyaringin titian toler nggih menyimak utawi megatres sareng titian monitoring WhatsApp dan kenapi durus nggih. Nggih, pasti kesampun presiden titian malah jebos menghibur toler ngecian informasi ring destinasi wisata lokal astengkara presiden niki menambah wawasan toler nggih. Inggih ngeninin indik napi ke malah jebos ring destinasi wisata lokalnya nih sani presiden sobiah titian malah jebos lewawu terang titian topiknya nih. Sani mungkin ngirim sandekan numun manda presiden lebih refresh lagi ya tapi asannya lebih segar lagi niki kayuna niki antuk tembang Bali sane mamurde cara ngambel ngembel biasa king ayu dwi gita antuk menika ngiring piar seyang.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, rakyat para peringkat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggih, kantun sekian sarang titik meniki Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, makin ring program acara duwe makin nggih, ling share sanje, matang ini informasi makemi wa tembang-tembang nggih. Inggih, pemekasane niki titik nggawe informasi ring destinasi wisata lokal. Inggih, rakyat ini mau sang sampun destinasi wisata lokal ring Bali pasti ke sampun nenten je pacan telas-telas kenten ge dua neng ring Bali ke bawah pulau surga kenten. Inggih, yani mangken ya biasanya raga sarang sami kenten ge mengenal hutan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Nah, sini mangken niki ngiring berkenalan lebih dekat lagi kenten ge walaupun rakyat minap sampun uning niki ngiring napa rasane kawin tenan destinasi wisata lokal niki kemon tiada salahnya juga niki nggih semakin mengenal lebih dalam lagi ring destinasi wisata lokal sane ikonik niki. Nah niki titik pacar yang nyobain niki informasi ring kawintanan Alas Pale Sange ring Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Inggih rakerai ring graf niki nenten nyewanta genah wisata kemantan ya kemawon ring kawasan niki taler menyimpan kisah ke sejarahnya kaitan nggih taler wentan keunikan alam nyantos ring kehidupan ratusan monyet ya yang hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Inggih sane mangken titik jaga nyobian informasi kedumun niki ring napa rasane genah niki ring Alas Pale Sangeh puniki nak sampun wenten sejak zaman dahulu ya niki pindah ke kawasan konservasi tertua ring Bali niki nggih yang emang awalnya ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1919 dan niki sane mangken berstatus taman wisata alam Sangeh dengan luas sekitar 13,91 hektar. Nggih niki informasi duwe presiden titik yang ngutip saking Balai KSDA Bali niki kawasan konservasi. Dos niki disebut kenten nggih ke bawos Alas Pale. Nah menarik pisan niki rakerai pohon pale ring sangeh niki nggih nenten nyuwantah pohon pale penghasil rempah-rempah kenten nggih. Nah niki pohon yang mendominasi kawasan ring destinasi niki nggih pindah ke jenis pohon hutan langka sane bahasa istilahnya niki dipterokarpus kenten nggih yang memang tumbuh menjulang tinggi taler niki membentuk kanopi alami nika saning ngawinan suasana hutan niki terasa sangat sejuk. Inggih semakin lama kita semakin mendalami kenten nggih karena kawentenan ring destinasi wisata lokal niki. Nah napi malih sane menarik kenten nggih meja bos jaga sobiah titia malih ngiring atur titia malih tembang-tembang sane presiden menghibur rakerai sarang sami pun niki niki wenten tembang meja bos aturan titia yang saking wayan Ateng Aryawan sane memuda gadis Bali atau menika ngiring mesan dekan dumun
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

Inggih, kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantun sana titi yang menikir dari Ari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarang ira kerai ringgalah makin niki nge. Sampun niki ngeranyi ringgalah jam 5 lintang sia likur menit. Kantun nge, pasti kemali jebos macam sobian titi yang niki ringgalah jam 6 pas niki antuk puji Tri Sandia. Inggi, lantaran titik yang mungkin nyobain informasi niki ring kawintenan destinasi wisata lokal saat ini ke bos niki Alas Palesang ya, kita nge. Inggi di wawu sampun sobiah titik yang mengapa disebut Alas Pale, kita nge. Sampun niki napi wastane mau sang kawintenan napi wastane punyian pale, kita nge ring sangeh niko kemau nenten je punyian pale sandi pengasih rempah-rempah kentan niki dados napa rasane penyejuk ke mantan ya niki sane tumbuh menjulang tinggi naler niki membentukkan hobi alami nyanto suasana niki suasana ring hutan niki terasa sejuk kentan mantan niki mandasami presiden uning lah kerangge ring ringe taler wentan pura bersejuk

0: Jarah ring tengahing hutan niki nggih. Ring kawasan Alas Pale niki berdirinya pura Bukit Sari ke bawah niki nggih. Pinake peninggalan kerajaan Mengwi sane diperkirakan sampur wenten dawek abad ke 17 kenten. Inggih, dakarai ke wentenan pura peniki ngawinang ring hutan sangeh nika kenten nggih dakarai nenten jawanta bernilai ekologis kemanten. Kemau niki taler nuwe madue nilai spiritual miwah budaya sane kantun kuat ring masyarakat Bali. Ingin lantur niki wenten taler yening mau sang ring Alas Pale utawi sangeh kenteni pasti kesampun nenter lempas sane wenten rike nggih kawentenan ratusan monyet ekor panjang ya yang memang hidup bebas ya kengeh rakarai ring kawasan rike taler mereka sudah lama niki kedadosang daya tarik wisata. Nah kemauan ring kramane irike masyarakat setempat menganggap kenter kawentenan monyet-monyet punike ya sebagian dari penghuni kawasan suci nggih nyantos niki keberadaannya dijaga miwah dihormati. Inggih, kadia menika nggih rakarai wenten informasi menarik, fakta-fakta uniknya nih. Nah, mari jebos ini rakarai medue napi wasane planning utawi rencana nggih pelancaran irike. Titian jaga nyobiyahan mari jebos niki antu aturan-aturan yang memang harus dipatuhi dados pengunjung kenten nggih. Tale napi male napi wasane fakta menariknya nih mari jebos jaga sobian titian ri ambar. Sane mangken jaga irin titian rakarai mesandekan mu niki dua ning wenten sane jagi nglintang antuk menika ngiring piar seang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekulo Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Gegerab. Gegerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesuwunan. Pembuat gegerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerab tersebut. Karena kesakralannya, gegerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggira kerahim, kantor Nusik Yaniriki, Sarang Dayuari, Ring FM, 106,4 MHz, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggi lantur lantitan inggi mangke nyobia meliki de informasi kemantan ya ngenenin ini minam raka rai ke jagi melancaran riki nge ke alas pale sange atau bisa nemangkin ke bawos napi rasane destinasi wisata sange kenten nge niki benten kudang-kudang aturan sane patut niki nge dipatuhi sarang raka rai dados pengunjung. Inggih rakerai do merkunjung kinten nggih rakerai niki dihimbau mangdane nenten memberikan makan sembarangan niki nggih tala tidak mengganggu monyet-monyet yang ada di sana kinten nggih. Nah tala niki wenten tidak menatap mata monyet terlalu lama kinten nggih. Lantur niki wenten mangdane selalu nggih rakerai untuk menjaga barang bawaannya. Inggih kadya sampun niki yang sampun rakerai mengikuti aturan Irike pasti ke sampun tapi wastane tetap terjaga kentane tetap terlindungi ya duaning niki sani ke bawah mamalia monyet kentane ya interaksi antara manusia dan satwa niki pasti ke sampun tadosnya aman dan nyaman ketika berkunjung. Nggih niki wonten malih fakta menariknya ning nggih rakerai alian saking dados habitat satwa kenten nggih ke bawah siriki ring alas palesange taler niki dados kawasan konservasi berbagai jenis tumbuhan miwah satwa sanilianan niki nggih. Nah niki dados genahnya ne contoh ya bagaimana alam taler budaya miwah kepercayaan masyarakat niki kantun ya presida hidup berdampingan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Inggih kadya sapunika nggih rakerai titian nyoba informasi untuk kawentenan destinasi wisata lokal ring kawentenan alas pale sange sane wentan ring kecamatan Abiasema utawi Kabupaten Badung. Dina rakerai niki sampun lados napi wastane ngeranjing ring list kenten ya list destinasi wisata lokal niki nggih sane presiden rakerai kunjungi benjang pungkuran ya terus niki nggih taler elingan napi sane sampun sebiati teng wau napi malih ring aturan-aturan yang perlu dipatuhi utawi dituruti nge. Inggih rakerai maju bos malih ring titian rakerai niki mau sang ring kawentenan destinasi wisata lokal tapi ada setiadar maju bos nge sana makin duaning nyangre ring kalah jam 6 jaga aturan titian maju bos ring kalah jam 6 pas untuk puji trisan ya kemauan seru nika aturan titian malih tembang niki manda presiden lebih asik dan lebih semangat kenten nge niki wenten tembang saking kurunan ideman kita saking Agus Rudi kesarangin Ayu Puri untuk menikah ngirim PR sayang.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajaan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Tagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide lep ngemargiang darmo. Sane mangkin miring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerai, para pendengar setiap rompa TRRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi, rajang niki wali mali nyarengin titiang Dayuari Ring FM 106,4 MHz. Puniki inggi, semakin sampun ranjang ringgala jam 6 lintang 2 dasa menit. Inggi diwa sampun katuran niki ringgala jam 6 pas diwawu. Puji Trisan dia, Raja Dumun niki majaring umat Hindu Sedharma. Kentan nge, lantut lalu terbang-tembang sani sampun laturan titiang. Niki manda presiden menghibur akarai sarang sami. Inggih, ra kerai meja bos niki pacaran turang taler niki nggih hantu titiang akan mengumandangkan kenten nggih niki azan maghrib ya untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Taler wau meja bos niki titiang nyarengin kerai untuk nyumbang informasi ring adat istiadat lokal. Inggih, ra kerai ngiring mesandekan dumun nggih akan tiang kumandangkan azan maghrib.
1: Kantun kesarang Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah.
2: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, paling apa kucing?
4: Kucing.
2: Tuh, kucing.
3: Itu orang. Kucing tuh.
2: Wah, bener maling.
3: Pukul kentongannya.
2: Salah
3: gimana?
2: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
3: Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
6: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.

Ingin rakyat para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Eh, kantor sekian sarang titian meniki dayuari Ring FM 106,4 MHz meniki. Nggih, niki sampun ngeranjing ring ala jam 0 lintang pelung dasa menit niki nggih. Nggih, tolo riwo sampun aturan titiang titiang memandangkan niki azan maghrib untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim selamat menunaikan ibadah nggih. Nggih, rakyat ring kalah makin titiang nyaragi rakyat untuk nyobio informasi niki ring kawintenan adat istiadat ring provinsi Bali pemekasnya nih. Nggih memang pasti kesampun sami uning nggih Bali ini kesampun kalokta dadah sepuluh sane kaya kan nggih antuk kesenian miwah budayanya nih talen niki ke napa wasane niki wenten yang harus diperhatikan tidak semua tarian ring Bali kan nggih sane ngeranjing ring senian budaya kan hadir sebagai hiburan wenten niki tarian yang memang lahir sebagai niki napa wasane bagian dari upacara adat atau pesembahan suci ketan nggih taler niki.

0: Salah satunya menten sane ke bawah tari jangkang kenten ya niki pinake tarian sakral sane kanton niki lestari ring desa ada Cempage Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Inge tari jangkang pun niki rakerai pinake tarian sakral sane sampun diwariskan secara turun temurun kita ya melalui tradisi lisan. Nggih, saking muni sampun nggih saking dahulu kala ya memang tarian niki memang dipercaya dados bentuk penghormatan niki majareng leluhur. Nah, sepisanan niki untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sekale mal kemewaring ni sekale nggih. Nggih, rakerai kawentenan tarian sakral puniki nggih hanya dipentaskan setahun sekali kenten nggih dawek Rahina Umanis Kuningan niki ring pura Desa Cempage. Nah, waktu pementasan niki rakerai pasti kesampun mempunyai makna khas khusus ya. Duaning niki kanten dalam rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, dawek niki kesampun ring umat Hindu mengucapkan syukur atas kemenangan dharma melawan adharma. Nah, ngelantur niki rakerai ring peraginan nih katan nggih niki sedurung napa wastane mesolah ya sami peraginan niki wajib mengikuti prosesi melukat utawi penyucian diri ring pura desa. Ngelantur niki pasti kesampun ring peraginan nih ditarikan katan nggih peraginan nih sami niki alit-alit ya. Nah niki sedados silih sinunggil ya cara masyarakat Desa Cempage niki untuk mewariskan nilai-nilai adat budaya utawi spiritualnya nih majang regenerasi muda saking dini kenten. Ngira karai kadang muni kudu mun ditia nyobiahin niki informasi ring adat istiadat kentengnya kawin tenan silih sinunggil tarian sakral kentengnya pengasihan sani menton ring Kabupaten Buleleng. Nah tapi malah meja bos niki rakerai informasinya nih meja bos jaga sobian titian sani mangkin irin titian rakerai misandekan dumun niki nge dua ning menton sani jagi ngelintang
1: kantun kesarang Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga. Sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua mik atau mik artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi celemik atau celemik kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten celemik dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya. Dunas Amarta Kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis Dunas Amarta Pawitra sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga Dunas Amarta Maha Amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Hingga kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantun sekian sarang titian niki Ring FM 106,4 MHz niki nge rim program acara makin niki link sir sanje sani matang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Iki taler riwo sampun aturang titian niki nggih tembang nyane saking Juni Agung taler double T niki sane mamuda sing sedeng tuotin taler tembang saking Gunggale mamuda gebug ende ngiring gebug ende pasti kesampun nike wanta tarian taler nggih niki nenten kalah menarik malih niki nggih tarian tari jangkang sane menten ring Desa Dacempaga Kecamatan Banjar. Yang ngira kerai, di wawah sampai sabihan titian niki bahwasannya memang ring perginan yang ngira kerai tadi jangkau niki kesolang oleh alit-alit kentan nge ngelantur ya, digerakannya niki unik kerai nge ring gerakan tari jangkang kentan ya mencerminkan sosok prajurit yang gagah taler berani kentan nge niki wenten mukudang gerakan khasnya minekadi ngayog kentan ngayog niki melambangkan kesiapsiagaan miwa keseimbangan wenten neng kleng niki nge melambangkan ketegasan dan keberanian. Nah niki sampun pergantian formasi taler sane teratur sane sampun di tapi asane diatur sedemikian rupa kenten nge sane menggambarkan semangat keprajuritan taler kebersamaan. Pasti ke sampun keiringin antu alunan gamelan sane sakral taler nge nalantur niki menten ring busana sarat makna kenten nge rakerai niki para penari kenten nge nganggen busana adat Bali kadi baju putih lengan panjang wenten kamen wenten badong samir miwah destar sarangin niki makte properti kadi keris miwah tongkat kelengisan niki nge. Nah niki yang tongkat kelengisan minap niki arang kenten kepirang sana kerain. Nah niki ke nepiasane dibuat kenten nge dari pelepah pohon enau niki dadas ciri khas ring tari jangkang duaning dipercaya taler nge menado simbol perlindungan spiritual sekaligus penolak bala. Wawu niki kauntatin nanto menerima tirta kenten nge sewusane pementasan niki piring para pragina kenten nge menuju utama mandala anto napi wasane menerima tirta saking jerumangku desa. Ingira kerai kadi asamu nike nge kauntanan tari jangkang ring desa ada Cempaga niki dados bukti bahwasannya memang ring seni adat miwa spiritualitas niki dados siki kesatuan kenten nge ring kuripan krama Bali nge mulai dari prosesi melukatnya kenten nge taler menten gerakan-gerakan yang penuh makna. Nah niki nyantos ring keuntatin atau napi wasane mercikan tirta ring ngungkur pementasan. Nah sami niki ngira kerai mencerminkan ya rasa hormat ring ide sangnya widewasa taler ring para leluhur kenten. Nah warisan budaya kadi niki sampun nge hanisane patut iraga sarang sami jegang kenten nge jaga miwa lestarikan mangdane niki re nilai-nilai luhur sane terkandung kenten nge rakerai mana tetap stata urip taler preside diwariskan nge majang ring generasi sane mendatang. Hingga rakerai mogi-mogi preside mampi kenal sarang rakerai kenten nge menambah wawasan male untuk kawintenan tradisi tawi ring senian sane adi luhung kawintenan tari jangkang ring Desa Dacempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Inge dakrai kadia muni kedumun sani presida sobian titian susmo banget sampo nyarengin titian dewa saking gala jam 3 di wawu kenten nge nyantos gala mangkin niki ring lingsir sanje sani muat informasi talar tembang-tembang sampo nang lali maya jawas niki pacang kemargiang niki nge program acara selanjutnya benten siaran tembang warga sani kedagin oleh Aji Titian dokter di Bagus Wirianate kenten nge hingga dua nih pacar nyarang ring kalah jam pitu susmo banget sampun nyarangin titian tau titian nas geng pernah pengampur pe banget mentan pe prade mentan atau titian sane nenten manut ring arse rakerai hingga ngiring rakerai mesandekan nuwun jaga turang titian tembang sake nyuman gerejak sane mamude desa subedadi kota antum nika ngiring piar seyang.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Hai nggih pemirsa, Ratu Idirani Mali Rintitiang miarsa yang gak terbahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Munggu yang katras anekator minakadinya nih, pemerintah Provinsi Bali nenten nudukin PBB Tanah Carik. Peneliti BRIN manggihang potensi strategis Bali Kaler. Ingi pamirsa sane mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pemerintah daerah Bali micayang insentif sekadi pembebasan pajak bumi bangunan utawi PBB lahan sawah anggen nekes alih fungsi lahan taler ngewangun ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra ngawedarang nyage genah pertanian produktif puniki sukil pisan. Punika mawinan kabuatan mekudang pemargi anggen nanganin kawentenan punika sekadi micayang insentif majeng kramane mangde kawentenan lahan sawahe lestari. Manu Dewa Indra, insentif taler kepicayang oleh pemerintah Kabupaten Badung lan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk pembebasan PBB majeng tanah carik. Indonesia sane makin kantun menggantun anto energi fosil. Kementenan puniki sane dados pikobat rikalani mepi kawinan ngua dados energi bersih. Nanganin kawentenan punike, peneliti BRIN menjalaran antuk ngemargiang riset kelayakan sane mendasar antuk pemodelan numerik lan data lapangan nyihnayang. Wawidangan segara rengkaler Bali sampun madue caciren oseanografi sane inggil pisan. Sane prasida katitenin utawi dikaji malih pinake genah anggen ngelimbakan pembangkit listrik tenaga panas laut utawi Ocean Thermal Energy Conversion sane agengnyane 5 MW. Manut hasil riset kelayakan punike sampun katerbitang rengkar Bali International Journal of Modern Science Volume 12 Issue 3 3 likur Juli kali tali 6 likur.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dakarai Dinas Lingkungan Hidup lan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung preside nanganin sange taliton langkung luwu saking pasisi Badung selami bulan Oktober puniki. Kepala DLHK Badung Maderai Warasuti ngodarang wenten 556 personel DLHK karubla personel TNI miwah karembe antuk berat sake sanggen maresik luwu ring pasisi segarane. Manu data DLHK luwu pinih akeh ring bulan Februari kanto siu 700 ton langkung. Kawintana punika sangkaning masan angin barat. Rakerai pemerintah kota Denpasar kepastikayang durung presiden yang kepin target ngandenggang ngantungan lu ke TPA Suwung ring tanggal siki Agustus puniki. Kawintenan punike sangkaning mesin pengolah lu sane ageng nyane sata seketon punike suruh durung puput ke pasang. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Mausang parindikan punika sampun kelaporan majeng Gubernur Bali taler mesin inucap wawu preside kawigunayang risampune sami mapasang kirang langkung nelasang galah abulan. Ya diastana sapunike pemerintah Kota Denpasar taler mausaha mangde preside tetep nanganin luwune antuk ngawawuhin jam operasional fasilitas saking kalih dadosnya ne 3 shift taler nincapang pengelolaan sampah saking sumber. Inggih, rakerai kadiasa punika titiang aturan gatre basa Bali ring rahin ini mangkin. Titiang tale pangrembe gatre Bali nunas agung pengampura peprade wentan atur titiang sane nenten manut. Untuk titik yang antuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Brate pada awal tahun 70-an.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Ingi rajeng wengi puniki pertama katur ring para pamirsa tembang warga nggih. Saking RRI program Mampat Denpasar ring dijeje menawi megenah wenten minaka di ring jero puri, ring Bali, ring Lombok, ring Nusa nggih wenten dalar nggih. Jantan sampun nyabran Rahina Uraspati kari mangkin iring di tiang Mopalo Wakio kendang eh. Iring di tiang Mopalo Wakio saking cakepan-cakepan Palo Wakio Astodaso Parwo minakadi muah sanetiosan. Yang sedurung galah interaktif katur jagi bungkah di tiang puniki titiang jagi ngawitin ngwacen Bismo Parwo wawane ditiang Bismo Parwo ngawit puniki Om awigenam mastu namo sidium.

कपिल जट अटालिके व्यस्त मन डुले।

0: Tuhan tamuan dewi asa sadnya mia tamuan ukrata ye matriyatan wananam ingih hana sira pandita wenten ida meraga pandita hati saya ko taman nire kalintang ma buat luih ma utama nile kante akhire sarira nire sarire utawi angan ide ne sade magelohan ide lemuh pisan madaging puni kejebleng selem kangken mega sapun api jewarnin gulem eh sapunika warnin angan ide binusanan dening kapile jate kangken kilat nganggir aris punika busana malih punika ngangge ketu sane sekadi kilatnya ni ina diutani basmo putih medaging punika kegeretan basmo putih kangken walahaya tan bina sekadi medal tukat gangen gambir terah puo wijil nikang setuti sangking tutuk nire maimpugan punike gereman puja pangastawa medal saking lamben ide ya tika tulio genter punike satwaluya krebek krug ikang rat kabeh kawintenan jagat kabeh sami puo kadi pasamuhaning mayure sekadi genah merake mapupul suka atau harsa girang girang ledang gargita puni kejagate dening jenyana nire antuk adnyana nide kangken udan sane satma kesabah nyabahin sirat sang pandita samang kano kasubagian nire ingih ide sang pandita sane kadia sapunike keluihan ide sirat seri begawan biasa ngaranir ide punike sane mapesengan sugera pukulun ide begawan biasa namaskara sembah ningulun nisire aturang titiang pengalem puja pangastutin titiang majang ring ide palar katiru matra guna hane sire bile-bile preside nginutin nang aslem kuku napi punike kewikanan ide ingih sakadi sapunike pemahbah saking bismo parwo sane agem titiang dumogi wenten pikenohnya ne nggih ide begawan biasa ring bismo parwo sampun taler katurang pamujan sapunika wantah napi wastane ida idu ritat kalau ngewacen sastra pekardin ide begawan biasa nggih jadi makin aris jagi aturang titiang galah he antuk interaktif ring 223361 sambut titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mangke numun atu kalau mau ketik mana sini.
0: Masurya. Masurya ya Masurya.
1: Ada hey. Kari kuing kuing ya. Mangke numun atu mangke nanti. Ampun atu he. Ni kau awak
0: ya, sampai. Ya.
1: Oh kari.
0: Nah, anggon kan malu inyap hilang.
1: Wah, benar anggon. Oh, maaf ya, baru di situ. Dia sehingga adaptasi mewah pun doh di tiang ini. Saya nggak di paru aduh di tiang. Om Swastiastu, Om Algenemastu, nama sedang. Kaputo ya manak suang-suang.
0: Inggih sami raris punika ngemedalang putra nyeje-nyeje.
1: Sang Aditi mokanak duo dasa.
0: Rabin nide begawan kasiapa sane mepesengan Dewi Aditi medrewe punika putra kalih dasa.
1: Daitya sang diti mokanak daitya.
0: Inggih ide Dewi Diti modwe putra marupa detya.
1: Sang Danu mokanak denawa.
0: Inggih putran saking Rabin ide mepesengan Dewi Danu. Putra nida sami punika soroh denawa.
1: Sang Parwo mokanak gandruwo.
0: Sang Parwo Rabin nida ne malisiki. Putra nida sami marupo gandaruwo.
1: Sang Aristi mokanak widyodara.
0: Nah niki je Dewi Aristri je Rabin nida madue putra Dika Sarwo Widyodara.
1: Sang Anayusa mokanak Asura.
0: Dewi Anayusa punika Rabin ni manika sane medue putra magobo raksasa.
1: Sang Kasa mokanak raksasa.
0: Ane tunian apa? Ane tunian coba ulang.
1: Ane sedua tu.
0: Nemaran.
1: Sang Anayusa mokanak Asura.
0: Asura? Jani apa jani?
1: Mungkin raksasa tu. Sang Kasa mokanak raksasa tu.
0: Atuh Asura aja raksasa ni lanjut.
1: Sang Surabi mekanak Sang Eko Rasurudra Muang Lembu.
0: Nah niki mungkin Dewi Surabi medwe putra Sang Eko Dasarudra pesengane malisiki mau ke merupa lembu. Lembu nandake sane angin cerita tantri.
1: Sang Tamre mekanak Sutawara.
0: Sang Makamre medwe putra Sang Sutawara.
1: Sang Meregi mokanak Pisace.
0: Dewi Meregi punika putrane sami sorok Pisace.
1: Gano buto kumande Putana.
0: Gando buta kubando putana kenten putrine itu menyamo jak pisace.
1: Sang krodo waso mokanak kanyo 10.
0: Sang krodo waso medue putra istri weh akeh sajan.

0: mau duwe oka, okane sami sesoro peburon.
1: Moka di suana.
0: Contoh peburone asur.
1: Sa ire moka na kiriman air tanawo.
0: Sang siro.
1: Sang
0: Hira meduwe punika putra marupa gajah Hirawana.
1: Unang kan winada lawan kinumun di beten itu ngosin iki. Lawan Sang Kadru.
0: Raben idone Malesiki sane terkenal Dewi Winada Dewi Kadru.
1: Siret tamtan. Nah, pilih kira ada semana geng. Tata MN itu.
0: Tantaman.
1: Tantaman anak itu nge. Siret tantaman panak. Panak.
0: Ide punika suwe pisan ngemedalang putra.
1: Ah, merih de siret paso. Paso weko ri sang suami.
0: Raris rabin kekaleh. Memerut raris ngarso yang nyewake ring ide begawan ka siapa.
1: Oh, ampun beten nika. Ring begawan ka siapa ngenge patete. Omo lakene omo luna akene wak nireh.
0: Umulun nak kena awaknya jag suk-suk ke ngeragane. Wah, jenak rabi ini.
1: Karunio tambek begawan kasiapa risireh.
0: Ngawinan welas asih raris pekayun ini begawan kasiapa re ngerabi ini kekaleh Dewi Kadru sarang Dewi Winata.
1: Matangian motakuan sireng prayo jane.
0: Mohawinan katakene nak ngudiang nene na. Mau balapan lagi ini nih. Lagi putra.
1: Haduh sire merih maso wake.
0: Ngawinan cek caro anak dari penyeruan. Dari subangon rabi bin caro dari penyeruan.
1: Mojar te Sang Kadru muang winate.
0: Matur raris rabi ini Dewi Kadru malunan. Wus punika Dewi Winate.
1: Om mapodo maharesi.
0: Inggih. Amit tang lugero titiang puniki ya.
1: Wang sanak ning kulun kabeh sampun maputre.
0: Raben-raben beli ini nane tiosang. Sami sampun madue putre.
1: Mungkin ningal mulan tong dinin natu.
0: Nah, bada mulan pitung dinin perentuk.
1: Semua itu kakiang.
0: Iya. Yeah.
1: Ampun boleh nyarang. Nge mungah mungkin. Sana sato nyarang ring acara tembang warga ratu kakiang. Nikin yang kirana magatro natu. Inge rajang semua tu kaki yang galah kato tu tiang pamit om santi santi santi om.
0: Inge punika wud bu eka bebe dados penyu. Sampun minap wenten sane ngeranjing malih pisah niki. Ah, durus ngeranjing om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iya, pekak kumisu kah? Kalau tidak salah. Iya,
2: tidak yang patut-patut.
0: Kak kumisu.
2: Iya, tapi lagi siara becik. Biasa aja kendan jakan piragi napi. Kendan mungkin. Tapi biasa aja cuaca ya kendan. Kendan menung, kendan
0: bakat. Oh, mirip. Kita menang pekak yang tahan munggah. Iya, lumayan
2: nih. Lumayan nih kendan becik. Becik tangkapan radeon.
0: Ya, eh, baru mirip baterainya tuh. Dan
2: ya, kuno, kentan. Sampun kuno pun kerabak-kerabak.
0: Lang yang ngejang, kadainya lulu, yang kan panak-panak.
2: Yang tukar, kentan yang pemulungnya.
0: Aduh, tuh, Pak Winci, tuh.
2: Ini, yang negara, ini, yang

0: porque a Plas me dicen también, una pilla. Ni
1: han cortamaning damo.
2: Ni han cortamaning, apa? Da?
1: Damo.
2: Da?
1: Damo.
2: Damo, ah. Niki, yakti, sane kebaus utamo, nganinin sane kebaus damo.
1: Damo ngaraning kopo saman.
2: Damo punika teh mapi tegas ngicienin pengaksamo budi kesampuran suka memaafkan tu damo.
1: Maka itu mengat.
2: Sahane ngawinang taler cerdas ingat niki damo niki cerdas.
1: Weruh demi tuturi manah te.
2: Uning boyo jo nuturin nak tios-tios. Nuturin anggone peragan.
1: Ia tiga luwih saking dana.
2: Nika pinih luwih yan banding tekin kawin tenan dana ni.
1: Ikan dana ngaranya
2: mali
1: kirti lawan uce pada palanike
2: suane kebawa sang dana punike yadnya punike malih punike cecaron patah punike
1: non sorike dening damo
2: sane kekalih punika sane patah punika kekasorang antuk sane kebaos damo
1: apa nike soang date dadi sire tanpa kedroyang damo.
2: Duaning yan becik punika antuk magegelaran pacang mederwe kayun sane kebaos damo.
1: Kotaman krode adi.
2: Yan sampun damo ne dados unteng pekayun dan malih simpang punika soroh. Krodo mako mewah tane tiosan
1: nang sang make derbiang damo
2: inggih sane dados paderwean sang merago damo
1: niyete don wipate sire.
2: Sinah sampun nenten jekal kenene tekin upo drawo ne.
1: Apa anak tutur?
2: Waning sampun dumunan sampun punike ngelingang rago.
1: Matangian luwih tang damo saking dane.
2: Nika saneng awena titiang maturi wawu becik kang luwihang punika damo ne bandingna ring sane kebaos dana
0: becik kan dados pemaaf kentangnya dume
2: nggih tadi pemaaf banding ke nyum adon kene nyumbang ne nyumbang ne nyumbang kalau pang tulis nak nama yang nomor satu gitu-gitu tuh.
0: Wentan batu di balai kudang wentan udah
2: selewat enak damo tuh sih gitu.
0: Balik lagi ya. Lawan tuane.
2: Nggih, malih wenten.
1: Tuane kang ateles winasekan sariran ye.
2: Nenten ye pacang kebelusan punika ya diastun kebasuh ke kegablesin toyo punika anggarani.
1: Gotikang madius ngaranil.
2: Punika sampun ritat kalo masih rame punika.
1: Kunang ikang peras Sidu Dius ngaranio.
2: Sane Presido ke bawah medius diusan mesiram siraman maka kurah punika napi.
1: Iko soang maku derbiang damo juga.
2: Inge sang sampun ngerangsuk budi damo neki mantan.
1: Soang sinangah dante.
2: Sane ke bawah staler dante utawi mas.
1: Siru tiga adius ling sang pandite.
2: Napi malih jagi kesiramang, kemudian nyiramang sampun bersih kenten bawah sida sang merago pandite.
1: Suci ring wahye biantare.
2: Waning sampun merago suci ring sekala maku miwah ring niskala.
0: Nggih, sok semono.
2: Eh, pebeci jan ke yo.
0: Eh, sok semono. Tidak pamit nih. Om Santi Santi.
2: Sok semono iki ya. Kak Kumise, ampun galang makin melang radio win pokin kak. Langsing ya nande tukang pemulung ya ulungnya. Nggih, doaning gung ka alit puniki dan presiderauh ida repot ida ngaturang Banten. Nggih, sane nakenang gung ka alit sampun wenten puniki kabar. Om, swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Nggih, anggone gending anggone palawakyo marakin Ibu Eka BB do.
3: Nggih. Pak Tut. Suk semua WKBB ampun mulai kan kaper
2: kaper kan ini jadi tau no nyata malu di ulu nyata malu jadi ketebean duduk duduk duduk
3: ingge titiang ngelantur itu kakiang
2: ingge ingge lurus
3: ang kane de dunungan sang tilu tamu
2: mereka raris pangojog Dewi sane cantik punika Dewi Tilutama
3: mangep mamet sekar
2: menyaru-nyaru ngererah sekar
3: mijil teye angodak Adam maring taman
2: medali done punika seliak seliuk dari kering taman
3: sateke nying taman
2: disampun rauh dering taman
3: katuan tesang tilu tamu mengalap sekar
2: kenten daleripun iraksasa Sunda upo Sunda jep mekesiap nyingak nak jegen ngerah sekar nyen jenine tumben tawah
3: hati antering hahayu
2: kelintang sampun punike orang pun weh ini maro jelemo pada dari ini geng saja nih dan
3: anane de postri ratne madiru paniyo
2: madiru paniyo dan wenten punike anak istri Bajang jegek matuhang punike kajegegan anak istrine sane wenten ring taman ni wawu
3: muah solah subawan gitu nyutamu
2: malih punike indik sesolahan api wasdane seledetane malih mendaging gitu gitu mendaging megending mekenyar mekenyir punika
3: somang kanu dang daetio kenu kamu rago
2: dan tawang ibane idetio sampun keni panah ides sang yang semaro wastanyane iyan sampun kenten
3: di bro dan kawenang di neraninya
2: jek luluh puni kemanah nyane ipun idetio dan presiden tanang ipun biasane nak nepuk nak nak luh ah tahan tahan mungkin lian ipun lah
3: masuk kang Sunda
2: laris i raksasa Sunda ngenampokin puni ke anak ke istri
3: tangan sang tilu tamu itengan ginenengannya
2: cek sahasa ipun ngabak ngerepe tangan anak istri ini tengawan nika gemel ipun
3: kunang ikang upo Sunda samut tangan ing tilu tamu kiwo
2: weh ipun i upo Sunda milu masih ngerepe ambil ipun tangan di video dari tilu tamu ni sana kebot
3: mojar tekakannya rumuhun
2: laris mau pajar belin ipun ni malunan
3: aringku sang upo Sunda
2: hati hati sang upo Sunda ide wo
3: ayo tek kita para wio para riking setri
2: dong do anake buwe nadi ben mekerengang nene anang nak luh ketene anang
3: pari gerahun ning ulun iki
2: cekal juang beli tene anang bu nelpon maro ke griyo ke pangkarya anang dapet anang
3: iya iya guru maro strining kake dening hari
2: pangtawang adi upo Sunda yen subo beli ngangon rabi rabi rabin beli saat mako guru angoni dewa guru patutnya sing bin tadi angoni dewa guru rabi
3: ujar si upo Sunda
2: duh kenten sampun mangkin matur mau pajar raris sang upo Sunda
3: kake sang Sunda
2: beli Sunda beli
3: ayo kita paro ya paro iking stri
2: beli nake dong rebut nene anang anake loh katane anang
3: pari gerahan ning ulun iki
2: tiang niki lakar nyuang tuh ampun mesen hotel oh ampun mesen restoran
3: iya iya mares training hari dening kake
2: di jio ada unduk subo adi nganggon kuran nang jadi belin nih nagih nganggon kuran nang
3: mangkano leng yang pas lisih silisihan wocano
2: kenten sampunipun saling sautan ipun mau pajar sekian kaden kal makatang tan pun karuan
3: dadanano mangga ngakno tangan sang tilu tamu
2: cek tekak keng ipun punika ngisiang dan wenten salah sinunggil saning leasang gegamelan ipun ring dewi tilu tamu
3: apa pada hiunnya
2: waning paduh dot ipunnya
3: mungkin sang saya gong galaknya
2: nah mungkin laris sayan-sayan geng galak gong geng galak sayan-sayan ngedenang wirosan ipunnya
3: pada lali ringsih nio sana
2: bah cek ingsap ipun menyamo
3: dekuan buaya humus kawasa dening madia
2: tapi malih ampun duang botol pada-pada punika wawusan
3: datan uruh nyeng darmo yukti
2: hilang sampun aneh ke bawah darmo nah iya lebihan bin duang botol nanggu bin duang gelas
3: Pada daya namut gada.
2: Cek sepan yang namut nyemak letasipun gada.
3: Inuak kanya daya tangan sang Tilutamo denyo.
2: Garis kelesangipun tangan Dewi Tilutamo ni. Kamu malu nak luh apa ni? Maka ada luh cangkal mesiat.
3: Mawuh daya lawan. Muang sanak niyo.
2: Dari saling bat-bat ipun isundo lawan iupo sundo sane sujatin ipun moka keadi menyamo.
3: Silih cidro, silih palu.
2: Saling kamplongan punika, saling tig-tig.
3: Pada goning perbawan niyo.
2: Ngedengang to kesaktian ipun.
3: Wokasan pada silih. Dan
2: pemuputnya malih dari sipun saling gabuagin.
3: Pareng tiba kali.
2: Cik si bareng nampun terperiuk. Dan ipun bah sarang dua.
3: Bukan rah awak ni.
2: Wah, cik sekadi kesiam mantuk getih awak ipun.
3: Pareng mati mapulihan.
2: Gelis sang carita. Jak si bareng pun ipun matimun poleng sarang daduo ning timun poleng
3: semangkut wangken yo ang lade ring lemah
2: bangken ipun nyelempang sampun rike ring tanah
3: tumun ikang detio ganas akweh ning balan yo
2: weh teko raris detio detio sane merupo anak buah waduani pun cek mabalih raris mangkin.
3: Oh layu mareng petale.
2: Laib ipun mare nepukin di Sunda upa Sunda mati.
3: Mawadi dunen dening dewate.
2: Jejah ipun mawinan ipun melaib. Jejah ipun nyanan gebog kini. Aro dewatonya, yang dewa dauh ngebuk saya yang kian.
3: Dewa harsa. Riwus dari tiyo suna pas suna pejah.
2: Gelis santuk di tiang nyerita yang. Risampun dari tiyo suna apa suna ne padam.
3: Mulih dosang Tilutamo.
2: Budal, ada Dewi Tilutamo. Mati terasi boneh. Enten, ini ada.
3: Maja risang yang indra kramaning daitya.
2: Aduh, rarisang ratu ida betara indra. Indik kawin tenanipun idetya sampun matimun poleng.
3: Inanugrah itu sang Tilutamo mungwing suarga loke.
2: Laris kicien penugrahan nahmutah ning ditutuh suarga netu neng ngendih tutuhanam.
3: Ingga menika tudumun tu kakian.
2: Ini mereka nak ke swarga nu.
3: Lantur niki isune tu pangpun padam ta sirut dadosna mengambil sang Tilutamo tu.
2: Wawu niki menang dumena jening ketan ke Betara Indra kal nian je kal nyak main telepon ni nomor telepon ni 081339681165.
3: Apa lah tu kakian?
2: Pahal ya. Oh ni ada nak nelpon tu.
3: Ini ni kena wentan jagi pacang megandeng tu kakian.
2: Iya, ngeh nak ya.
3: Ini tu. Tiang suk semua mentan dumun.
2: Oh nak wentan nak nelpon sang Dewi Tilutamo. Oh ni Dayu Madeoko nelpon.
3: Tias tu tu. Tiang hidik mentan.
2: Pun segar ni ki.
3: Pun tu.
2: Pun panggil kong kak. Hilang dah ni ki.
3: Aku beli banyak itu sarang senyuman. Ya senyuman ni mas bunga tu. Ini mesti oke. Weka baby bau ni. Kecil dia tu di dalam bani tu anu dewo tu.
2: Tu boh jangan gebuk.
3: Nuk bayu ni tu.
2: Gebuk kan dewo ni, batak dewo dauh ni saya kengke anu.
3: Jadi nuk bayu tu.
2: Kerak. Biar keras ngan gebuk kengke anu.
3: Ya tu, tiang tiwas itu ni.
2: Eh,
3: suarga rohano tu kidik entar tu kakiang. Om swastu.
2: Nggih, Bu Sari Merta, sampun wenten niki. Malih bos niki Dewi Tilu Tamo durung kene.
4: Om Swastiastu. Sira yo niki ten panggih. Mangkane ling makraja janome jaya.
2: Nggih, sapunika sampun atur hide Sang Prabu Janome Jaya.
4: Sumahur begawan wai sampeyano.
2: Ini mungkin hide begawan wai sampeyano raris nyawis.
4: Sapratiwi barulare makraja drestarastu.
2: Lamun bat jagate kenten bobot keduh kitan ide Sang Prabu drestarastra tu duagung.
4: Riapeja ni anak nire Sang Kurawa satu.
2: Risampune padem punika sedo punika putrani dene Sang Kurawa sarang satus.
4: Saka balenir wasese.
2: Balenir wasese. Kesarengin waduan-waduan dan wenten sana masih so tak masih so naukud niki yang on parak nanti
4: kunang po dening bakti Sang Pandawa umari pujo ri siru
2: ingyan melarapan antuk subaktin ide Sang Dharma Wangsa ngerengoya ngupo piro ngurus ide Sang Drestarastra.
4: Sekah yun niru winahaken winahaken kadi mulo niru nguni.
2: Sekah yun niru atau winahaken kadi kayu niru nguni punike napi je kayu nina antuk ide Sang Drestarastra jekatur sekadi indik kesane sampun lintang.
4: Ripenak ngadegan nyanak niru Sang Duryodhana.
2: Dawa kantun ngadeg ratu, dawa kantun madeg ratu okan nika sampun Sang Duryodhana.
4: Mangkane de Sang Pandawa mari posi tesire.
2: Ika di sapunika antuk ide Sang Pandawa ngayahin ide.
4: Matangyan mari soke nestapo.
2: Mahawinan ide Sang Prabu Drestarastra. Wosan sampun ide kaduh kitan.
4: Matang kahidep tang duh kanastapo nire.
2: Nenten malih kepi kayun punika duh ke kelaran ide ne sane sampun liwat dumun.
4: Dekuan makraja Yudhistira.
2: Nggih, lantur.
4: Mungkin nangen peranatan nire.
2: Ide Sang Yudhistira sayan-sayan nganap kasorang anggo punika ide lah haji itu kan besik.
4: Kudo tu entan haji.
2: Haji ni dah pun jadi wato.
4: Iya sakit itu. Teke hidap duhkan nire nguni.
2: Dan malih ngayun-ngayunin punika kelaran sana sampun liwat bang yang sampun liwat dia tu ingat-ingat dong
4: ya di sekali temang baling eh
2: nah ni kau ampun dong
4: ane ampun liwat pun ingat teman deh sangat ini tu pang boleh tu dari mading ranjing serendak bisa jiman tu
2: yeh sampun jantos dikit ranjing
4: kipraja pati. mati maling eh ning Sulemong rajang tu. Ngiyo tu kakiang kena ning riyo tu, gongkatan rau tu eh.
2: Nak wenten karya kok jap. Oh, gombiang mesti uning tu.
4: Lunga tu.
2: Nah, kau pun.
4: Ngiten lunga tu kakiang.
2: Nah, ini kan ya lunga durung nyidang nih ke.
4: Kenten.
2: Kumat tanda senyanannya tu.
4: Ngitu, rajang rahayu tu sami kena tu. Menikah tu ngeh sedang pamit tu, Om Santi.
2: Ngeh, menikah demun palatan kapro tamu.
5: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih. Malipisan titiang matur ring ratu dedane sami sawitre indik hari Kamis memang kenten ya. Kadi mungkin mau palo wakil gitu. Tapi jo cakepane durus sampun ngahang yen tantri sarang lawi punika hari Selasa niki wenten medagen tenantri mungkin nah. Dan tantri ini kok hari Selasa hari sarang lawi henten nggih para pemirsa sini sampun saya gemungah buka di tiang mungkin 22336 1 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng wengi aduh kakiang tuh kakiang patut dikiring tiang.
0: Iya Pak Arka, Pak Arta nih serang nih.
1: Kak Arta nemen niki nyarangin.
0: Iya ampun ya. Monitor niki pasti Pak Arta niki murah niki.
1: Monitor darang arang. Wah setan. Rebut, rebut, sampun rebut jaktan ngedang-ngedang.
0: Oh,
1: mungkin dia nyarang kita melajah niki ya datu kekian.
0: Iya Pak Arta.
1: Eh, kak tiang pun boleh kak kawi tiang niki.
0: Ah. Ragane pun 2 minggu nih kita ranjing tapi ya tapi ya
1: sibuk nak kan.
0: Mudah-mudahan.
1: Ngeragot
0: kaji. Oke, nembe niki gung kak kinten kinten acara.
1: Oke. Sorry ngeradi hati yang makin kecenik yang benik. Nggih, ampun.
0: Nggih.
1: Ngajah nggih niki nggih. Pemabah niki. Coba Om Swastiastu Om Awi Genam Mastu Yenam Masidak.

0: Satya Wati Kradaya Nandana Biasa Om Pangas Tuting Hulun.
1: Ingih kadi punika puja pangastutin titiang
0: ri pada datre dewi
1: mantuke ring sugro titiang ratu sangyang aji Saraswati dewi Saraswati
0: sang mungguing telenging sare sijo suatejo sasriya
1: sane melinga-melinga ring unteng sekar tunjunge sane suci malih mekanten asri pisan
0: suang widiat make suk semo
1: suang sane ngowas-wasituo kaweruhan saking singid
0: guha mu guha huriping kawi suara lano
1: suane pinake wiwitan sang kawi suara ngamolihang kaweruhan
0: ri maharpo ya sing jaya lango
1: sane mekarse mangno mulih ing amulih sajroning yase ngardinin kaulangunan melarapan sastra
0: manggah manggale
1: iratu puniki sane angin didiang pamujuk
0: sang mangemrihaken nang langu kelangan
1: titiang syai wakti tan surut-surut ngulungsur mangdane preside muputang kekawin mangne sida taler ngardi ulangun ring idodane
0: nahan doning hulun ngarcana
1: sapunike wiyakti pengabdin ditiange risampune tiyang boleh ngaturang sembah subakti ngaturang pangalem
0: madangian sinte tulus
1: mahawinan lugrayang puniki ditiang pasuecoyan pasuecan
0: wahaken waro nugraha
1: di bakang saya wakti waro nugrahan ratu ring titiang
0: sang ati muda duriasa gati
1: sang sane ring titiang sane tamet malih tuno pisan puniki kawin tenan titiang
0: si daning kawi caner sastra
1: mangno presida titiang ngawi puniki manut ring cane manut ring sastra sastranya ni
0: matemohan gitu santo
1: ingian puniki taler jagi angin titiang gegitan puniki mangnane presida ngardinin pekayunane deg-deg santi
0: samangkane mukia wakianing hulu
1: inggih kadi sapunike pemahbah munguing atur titiang
0: inggih seksumat kakiang unika kan dumun nge
1: enak maru muka pintu nih apa ada di tengah nih sih sing tawang apa
0: nge kenten ampun pemahbah nih
1: sayang ni bila lanjut
0: yang nyedang masuk lantur tian kenten menan api awu niki tan tian nan muacian niki lantur niki awu niki kemantan
1: napi niki daging ni
0: kenten napi alo palawakyo yadnyo lan darmo kenten nggih.
1: Nggih nggih pecik nika pasti isin pasti pemahbah ngen wayah jan nggih.
0: Nggih ngen kenten. Ya kata-kata wayah tetiang bisa mewacit. Iki ralang kudu kakiang nggih.
1: Nggih Pak Arto.
0: Nggih ampun diapoleh nyarangin semua banget tuh kakiang. Nggih semerdoan sane durung ngiring ngian galah niki kantun kenten. Nggih semua tuh kakiang dan nek siki-siki semerdoan nggih. Mugi kena rahayu pengentar tuh kakiang sarang sami pengentar mugi kena rahayu. Sik semua tuh kakiang. Om santi-santi, santi om.
1: Nggih, sik semua Pak Arto durus keranjing peka kawi mangku kawi nih ampun nampak nih ke doh sampai ngumalas makin om sastiastu ya duduk pasti dah nih kawi mangku jedang terus ngeranjing mangku
2: niki uang jero nih ke kan pekah
1: iya maru tumen lo nenek nang
2: nemer aku niki yang benar aja lagu wau leng wau makan makan dan wau merdayang ranjing tengah ada dangang le dangang.
1: Kat di Bangli dingin itu cara di kene cara di sebatu.
2: Aduh, niki dingin sekali dengan jaksi aku tidang aku pakai niki tidang matur maju kan ketiga tidang selimut lampun kakak yang pun lampu duang lampu polnya pun tinggi duang lampu yang angin satu kamar itu ngetor gitu. Sambil yang tidak ngambil termo kentan napi rometer yang kira yang sakit mungkin yang ngetor gitu.
1: Emoni suara dan asan sakit tuh.
2: Nika pun yang saya nika 37 derajat berarti memang udara kok dingin ya penatiangan. Makanya pun digeser tuh. Nika dia jangan ngambil dengan ada parbot tu.
1: Nggih, Bu Janura Bangli.
2: Nggih. Kawit teni tiang. Mangkane ling maharaja Yayati.
1: Sapunika daging pangandikan ido sang Prabu Yayati. Heh.
2: Sumahur sang Yadu.
1: Raris matur rokane sane mepsengan sang Yadu.
2: Ikang muang atuh kinon ing pulu.
1: Punika anak elingsir setado panggihin didiang.
2: Ma putih rambutnya muang kumis dia.
1: Nyejek putih sampun rambutnya kumis nih. Nak lingsir punika putih talar.
2: Kau lah harapan hanya kau wihirkan ya.
1: Ngapi angan ang pisan punika nak lingsir dan wendan anak kesane ngurung uang.
2: Ya jadumah ngahulun.
1: Niko sana ngawinan kadi titiang.
2: Dan harapnya jare mangkana
1: titiang nyak sing
2: sang Yadu
1: titiang nyak ten dados duo permangkin caro nak duo niko genten atur itu sang Yadu
2: sang tetap muda niko ini
1: yeah.
2: Krode sesire maharaja Yayati
1: cek duko sampun ido yaji ido sang Prabu Yayati.
2: Lengire.
1: Sapuniki daging bawas itu.
2: Anakku sang Yadu.
1: Iye. Cai Yadu cai.
2: Kita sepreside mijil saking hatiku.
1: Sing inget di cai mulo uling atin. Ajine idewo medal.
2: Sari rante kabeh saking sari rani nguang sapuannya.
1: Dua jajalag idewo ne mekajang nyang dodo nuling dini tekane.
2: Ya to kita yuk, ya kumalilirana.
1: Nak, ne patut ne, idewo dan ne nampi warisane.
2: Suka doh kaningang wang.
1: Kengkian yo uling aji duka suka duka aji ne idewo patut ne waris.
2: Sanangge ku melilirane.
1: Sing yane dewonya dadi penerus sing nyak dadi ngewaris.
2: Sa suka doh kangku.
1: Suka duka panas tis aji ne sing nyak idewo nampi.
2: Masan yantan kuma lilirana kadar tuanku kamu.
1: Awinanyen idewo tekad keturunan idewo tuseng jelakar man nganti ke prabon nyen.
2: Ini sampun apa nopale pada. Mungkin kena rayu rajang batu sampun boleh tidak mungah.
1: Aku dah sang Prabu Yayati mudwe oko.
2: Yayati aku dah mudwe dan kena dijam dike pertama dijam apa langsung tu.
1: Mudwe oko tiga ni pertama tu ya sang Yadu, kedua tu sang Puru, sang Druhyu, uling biang ni sang Dewi Dewayani, biang ni sang Seremisto bin bina dua.
2: Ada
1: sih mau.
2: Ibu kali kan?
1: Ibu nak kali.
2: Ya mana betul aman macam tadi semut kau dia.
1: Hei.
2: Ini ada nggak tu? Sub semua om cantik cantik rayu raja
1: ni. Ye, ini Janura pun boleh. Tapi ni ki, terus merajin dan bersidang lagi dari Madioko. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Datu Kapian.
1: Nah, malu nang nih, sastri ini, doh.
2: Boleh, dikian tuh. Datu, rajang kena tuh.
1: Ya, suk semua.
2: Gongka dan sarang tuh.
1: Ya, ragana kentan. Tapi ragana monitor, linjapin WA. Ini sastri ya, Bu.
2: Kena, kena, kena. Masanak, masanak, kirap. Datu, Diki. Enten nak mo apa masiat ni kau dengan derawati.
1: Masiat. Wih kelajuan ni masiatnya.
2: Kau tiada tu. Mungkin ruhan tekang lagu wakasan.
1: Ih, sayan memanas. Kawin dengan siate pemuputnya nih.
2: Aro aro atambo betaro kresno.
1: Nih, laris kebingungan pekayun ini debetaro kresno.
2: Ini yang niroto sang badru muang sang daruki.
1: Raharis guin ini dah punik ke sang badru maris sang daruki
2: dinakoro wangoniro amet sang balo dewo
1: angin ngiring ngeruruh linggih ido irako ido sang balo dewo
2: katon to sang balo dewo sumande uet ning kayu.
1: Panggihina punika idai rakel kantun nyeleleg giri kering punyan kayu ne.
2: Magawe yoga darana.
1: Wangun yoga dari ke telap pisan.
2: Umijil tang nago saken tutup miro.
1: Dawak punika medal punika naga saking lamian ida sang balo dewa.
2: Putih warna niro.
1: Putih naga ne punika.
2: Binungcung dening nago kape.
1: Rares ke tangkilen antuk nago-nago ne sane tiosan sami.
2: Tak sako.
1: Minokadi. Minokadi nago tak sako.
2: Sundariko.
1: Nah terus?
2: Dur muka prawardini.
1: Iko ada nada nago, malih terus.
2: Maka adi sang yang batu.
1: Malih terus.
2: Manungsung ri adiargo camo acamo nio.
1: Adiargo cama nio. Raris ngaturang toyo pebersih cokor.
2: Wokasan lungo mulih eh. Apa talo?
1: Raris budal mereka ke dasar jagat.
2: An mangkano luir sang palo tewo.
1: Kadisa puni kau yakti kawen tenani do sang balo dewo.
2: Manas tapo te ambek botaro Kresno.
1: Sungsut raris pekayunan ide sang Prabu Kresno.
2: Matangian makon sang Daruki.
1: Nggih, raris kenikayan pudika kusir sang Daruki wastana.
2: Umunange sang Arjuna tigro tigro.
1: Ngenangkilin ngaturang rauh sang Arjuna mangne gegelisan nugi.
2: Lungote sang Daruki.
1: Ingge, laris memargi dane sang Daruki.
2: Sang Daruki noniro angateran setrinro muliho.
1: Sang Babru punika kanika yang ngantar rabi nebudal.
2: Mareng Maharaja Basudewo.
1: Nangkilin ring linggehide sang Prabu Basudewo.
2: Iyo tanian tan keteko namo aprolayo.
1: Mangdane ten keneno teken maso prolayo jagat Dwarawati.
2: Mangkano pangutus Betara Kresna.
1: Kenten wiyakti titah saking ide Betara Kresna.
2: Ukasan umang kato siro kali.
1: Raris memargi sang Babru sarang rabi.

Berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Moga sang jarat karu anau inawite sang pitaro.
1: Ini sekadi punika ide sang jarat karu mau pengang menarke ide sang merago pitre.
0: Tapa sarupa.
1: Tapa serupa.
0: Tapa serupa.
1: Iya, sekadi parupoyan sang larang tapo.
0: Kadi wataning wiku.
1: Wesaning wiku.
0: Wesaning tu.
1: Iya.
0: Kadi wesaning wiku.
1: Mau pengange sekadi pengangean wiku.
0: Majate dare mawal kale.
1: Ngange penegulan rambut. Ngange kuaco kulit kayu.
0: Dadan sang sayogye sire.
1: Alih.
0: Mangidap sangsara.
1: Dan sepatutnya punika sang merago pitre muponin palo karmo ne sapuniki nados sangsara.
0: Kerada sangsara niro are.
1: Malih punika kesangsaran pisan kengkian ya pekardin wiku dene anang pidan ini dan ngerayun-ngerayun
0: sat-sat ruan gumantung
1: sapun api jodon yang menggantung
0: kaki ngan dening lahru
1: kantos tuh punika antuk panas
0: mahayonan teke pingangin mandras
1: seriat seriut kenten kayu nang uleh baret angin
0: darpa darpa mangan sado kale
1: nenten wenten anak ngaturang rayu nang wetungkul megantung nian nyak ngatur rayu nang ambil megantung kayun yang
0: kan kan buron tu kan tu megantung sarang runtuh nyan ke jurang leng sang jarat karu
1: kenten sampun bawas ide sang jarat karu
0: apa rante rah adian sang lon kabe
1: inggih ratu sang merago pitro megantung napi wawinan ratu
0: ginantung aring petung sawele
1: dah dos cok megantung dari kiring tiang akad deh
0: meh ikale deni paninggiting tikus
1: minab jelakar mbak puniki tiang munika bikul gede-gedean ngugut
0: ikan jurang risor nio.
1: Wah ratu dewa ratu pangkung beten punya antieng ini ko.
0: Dan kena waruhan jeroniko.
1: Dan keniban ngitung amat punika dalam jurang.
0: Iya tikang. Hello? larang asih.
1: Ya tika angen dilarang hati, nika ngawinan cek laro sebat kena tiang.
0: Mana ingulo?
1: Nika samput kena tiang.
0: Moga welas mahyon tumulung kita.
1: Dados cek pesu raso, raso medalem tiang dot tiang nulungin. Ampun ten bani ngaturang rayu nang nulung nang negul tiang eh. Apa tan pang tan paken kan ya kenah tiang eh.
0: Dapasah kerja balak bali no.
1: Ya, yeah, lanjut.
0: Nulung kedong magawe tapo sangka nerari.
1: Mang neratu ning sarang sami di tiang puniki rajin pisan metapo uling tuh tiang inu cerik.
0: Ama akan tanggungi tapo ningulun
1: jagi aturang titiang yen pikoleh titiang e metapo niko angen titiang mapi tulung
0: sasar paksa niko ini welas kun welati
1: boyo patut sapunika duaning keliwat pariangan didiange nyingake ni ratu megantung
0: kasang sarang do
1: malih
0: yang piero kari paweho
1: ya namun api patut ni didiang maturan jagi aturan didiang
0: walani atapan simulun
1: pikoleh titiang metapo dumun
0: yang tanya kita mulihang suarga mariano
1: suarga mario nalare inggih cutatnya ne mang nai ratu polis wargan kenda titiang aturang pitulung wosang nai ratu kelaro-laro
0: angidap sengsaro
1: api malih ratu kesungsutan
0: atawa asepan pastanian
1: malih
0: patengah kunang paweho mami
1: napi kia pempatan atengau sakeng pikoleh tiang metapo jag jagi aturang titian munapi je
0: iya cik semua rasu menikah mantan nyedumun titiang kipenya du melajak tuh
1: nih iya kentan nampun nak ikhlas maturan jag maturan sampun
0: inye sang dirungah rali sang buyan sari merto dan polenye
1: libur minap ya
0: wadah sasri wau cik semua ratu ini tuntun ratu ini galah kita yang mau pamit om santi
1: om sastiastu.
0: Om swastiastu Raja Umi Atu Kakian.
1: Nah, salib malih tiang winten nak gitu. Malih tiang salib winten.
0: Waya seri merto geranye wali jebos. Ge wawun yang kilanat ini. Ge raja sanamnya. Atu Kakian ngerago tu ge.
1: Kompet gungka anak winten. Karyo.
0: Nih, rago nonton ampun memargi itu. Bakyang titiang lantur di parwo niki nomor kudo tu niki masih lantur titiang sone betian niki tu nih.
1: Oh, nggih, terus.
0: Nggih, lagi kekawin titiang tu. Oh, mawi geno mas tu namo si diem.
2: Mahusan ikang amerte telak mangki.
1: Inggi sampun Raris Mangkin puput pulau Pali ini ngereh tirte amerte sana Mangkin.
2: Ikang mandaro parwado winaluyo akan ire.
1: Mawinan Gunung Mandaro ne ke Waliang mungkin.
2: Jantan nio muniring sangko dwipe.
1: Ring genah nyane dumun rike ring jagat sangko.
2: Morarianto sang watak dewate.
1: Sampun mesanekan kawentenan para dewata ni.
2: Mengangen angen do Betara Wisnu.
1: Ida Betara Wisnu kemantan sana kantun ida mopo kayun-kayun.
2: Iya margo ning amerto kalap dien nire.
1: Sapun api pacang mangne amertene presido ka ambil antuk ide.
2: Mugawito siro mayo setri rupa.
1: Taris ide mekardi anak istri lelingset.
2: Paripurna ring ayu.
1: Carita yang sampun wendados na istri punika lintang pisan kelis tuayuan anak istri ini punika
2: dateng manungangi detio rupa.
1: Rauh Raris anak istri ini punika ma petegakan merupa detio
2: kapuo kakarsano yo ketinggalan.
1: Wih, nudut manah pisan punika anak istri lelingsene ketelek tekang.
2: Arsoto manah ikang detio tumon ikang setri.
1: Raris pada kenal paro detio ne nepuken anak istri ayu.
2: Wiani akan ikang amerto rihom kamandalu.
1: Raris tirto amerto nisane sampun gamelipun mungkin kasuk serahang ring anak istri ini punika.
2: Bangkunaning setri mayu.
1: Raris ko abin tirto amerto nih ulih ide ulih anak istri liling sen ini punika.
2: Luho kang setri mayo mawang amerte.
1: Ya mabading Raris mangkin mekliang ical punika anak istri mayo ne memunut punika tirto amerte ne.
2: Malui Wisnu rupo tesire.
1: Magentos Raris warni. Wau istri mangkin lanang Raris merupo dewato Wisnu.
2: Dua mihal ikang detio krodo teye.
1: Bengong ipun ni detio bergedegan Raris sami penyaman ipun.
2: Kapuo sang rabdo sangkep ning sang jatonio.
1: Wah, sami punika ngaud kegawan senjatan ipun.
2: Anan musalo.
1: Dan mesenjato musalo.
2: Gado dumaro sinamut tinio.
1: Wenten gado, wenten klewang, wenten madik. Kau kenten bakto yang dikukuh arit na mau kata isayan timpas kenten yang dikukuh.
2: manututi Sang Hyang Wisnu.
1: Laris ubar sampune kaida Sang Hyang Wisnu.
2: Kawenangan puo sira.
1: Wadok detyo raksasa nak gede-gede bayune keniang laris widabatara Wisnu nak nduk idom laib.
2: Dateng sarwa dewata moka di Sang Hyang Brahma.
1: Mau beriuk raris para dewata ni rauh pini hajang itu betara Brahma.
2: Sang Hyang Iswara tumulung i Sang Hyang Wisnu.
1: Sang Hyang Iswara salah rauh sami mau pitulung ring itu betara Wisnu. Ampun neng tim dewat semeton tiang kroyok niki yang mula wanen satu lawan satu kenten ida.
2: Nyeh motangkep ikang perang.
1: Laris paeh macepuk sampun perang ya.
2: Boperangan iro ri sami paning lawano nawang.
1: Lawano Arnawa.
2: Lawano Arnawa.
1: Yudha ne megena akhire kering penepin toy segara pakah.
0: Ini atuh kacang.
1: Becik aja ne.
0: Kang Hyang tu ditiang kirang langsung atuh.
1: Bener pas mun.
0: Atuh ngarto saler pas tuh. Jak becik bisa nartos-artos ngatu kakiang tuh.
1: Daging tan mesti dikukuh niki nyelinep nih ada on ngebel aku.
0: Dira rek kukuh tuh.
1: Nih entan jam lepas di TV nah.
0: Ngitu nge. Lah jangan tuh. Niki megatro siki mantan tuh nge. Lumiang Sri Agung. Siki serang gungkak raya selama. Serang buayan seri merto nge. Ngeranjing makin buayan.
1: Hari ngidup pengdupo. Hari ini depan lupa.
0: Kintam tu ngingi atuh kakiang. Galak atuh runtap kakiang untuk Rama Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
1: Yeh. Bentan minap malah siki niki garang rebutan. Galah rebutan niki makin si Raja lagi bisa sedang anjing. Yeh. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Dah ini.
0: Iya,
1: ratu kasihan. Iya, terus dah.
0: Iya, ratu. Peraragan tu.
1: Iya.
0: Tinggi. Tinggi ratu titiang melajar ekolawio ratu ni.
1: Iya.
0: Iya, yang manis untuk ratu. Om Swastiastu. Soja empungku.
1: Tinggi ratu. Tu Maharshi
0: pinakongulo sinangu santo padeng danur daro asro
1: titiang nih kang ratu tan wenten nyamen padenin
0: aduh rahadian sangulo
1: nenten padet punika ratu.
0: Apa apan hano sisian empungku?
1: Mali.
0: Dan molah ring ala.
1: Luaning wentan sisian ratu mengenah di alas.
0: Me mengaran ekolawyo.
1: Waste sang ekolawyo.
0: Dan prosedur luwes saking ulun.
1: Jane luwih angin titiang.
0: Mangkana ling sang Arjuna.
1: Sapunika atur sang Arjuna.
0: Mingat tok sang yang Druna.
1: Ingin
0: ekolawio.
1: Eling laris ring sang ekolawio.
0: Lampuah to siro marilio.
1: Mamargi laris sang begawan Drono mereka.
0: Makere sang Arjuna setekan nireryo
1: serauh dari keraris sapu nabi
0: mohon maaf sesang ikulawyo
1: wah sang ikulawyo raris
0: yan tuhu kita sisian mami
1: yuh yan saja idewo sisian bapo
0: tegawit te kita guru daksino
1: patut nengai daksino itu idewo tekening guru
0: campun niki rati kakian
1: wenten wali siki nyidang ranjing niki terus ngeranjing bulodro anjing ranjing bulodro
3: Om
1: Swastiastu,
3: udah
1: tu kakiang. Om Swastiastu, udah kadek.
3: Om Swastiastu, titiang udah kadek tu.
1: Iya, nyuk sari.
3: Inge tu, kari galah tu atau kakiang.
1: Kari ben bede kang Wang bawa.
3: Inge tu, Om Swastiastu. Wang kano, pacar itu sang ugro serawong.
1: Siapa ni ke daging carita ni de begawan uger serawo?
3: Matakuan de begawan sonakem wah.
1: Mataken begawan sonakem alih.
3: Anakku sang uger serawo.
1: Dewo sang uger serawo, dewo.
3: Atian terah. Ramion nikang carito.
1: Cik becik sajan caritan druwine.
3: Enak amok ning wang rumengo.
1: Ledang pekayunan sang sanemirengang caritan niratu.
3: Unang to harap mami tanya. Mua.
1: Mungkin wenten pitaken tiange malih.
3: Ikang kate rahadian sang hulun.
1: Sane patut carita yang ratu-ratu.
3: Paran ulah nikang naga.
1: Punapi raris punike paro naga.
3: Ring husnyan. Sina pada sang ibu.
1: Sinapa de sang ibu? Ada.
3: Sinapa de sang ibu?
1: Si sampune pastuna deken biang dan nenek.
3: Ya tika keharap mami caritanya mangkin.
1: Carita ini ke mana hang titiang mangkin ring sampun telas uniki galah kang yang nika.
3: Inge semua ratu.
1: Inge.
3: Sampun polis titiang ada orang ayah ini tu. Ada semua ratu. Ada orang titiang galah tu.
1: Iya dah.
3: Sandi om.
1: Nggih, para pemirsa, pamekas niki ampura ni dah kadek niki. Muniko pulegah lah nggih. Sane durung presida munggah puniki nggih akeh puniki. Sari merta kaciatop ping 25 banding 15. Weh, ping kuda nyelak nenana. Nita monitor minap niki Nita. Mangku kawi monitor minap niki. Mangku jedeng. Sampun monitor nggih. Sami sampun monitor niki suksemo. Wa Uti niki ring glogor sampun dalar sambil langdane punika meja jahitan kenten. Ah nggih. Suksemo sareng sami diastun ten pole munggah kewanten sampun monitor. Ngiring sinap untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Om Swastiastu. Hangge pemirsa, rakala rai sahabat budaya, senekanton ring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada magena ring wungi becik megadi mangkin. Dumugi panggihin ditiang statekenak tur nemu rahayu. Mugali male sarang ditiang ketut mus jagi ngiring sementara rakala rai ring acara Rahina Latri, apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan. Aduh ditiang aturan tembang-tembang pop Bali ring Rahina Wars Party. Tanggal 13 Juli warse duang tali 26 puniking ye. Ditiang jaging ngiring sementara kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah cam roras ungi male jebos. Ingin pemirsa kelarai sahabat budaya male jebos pasti ke jagi pacang sangre ditiang pemirsa serang sami ring lain telpon 223361 ye. Sane sampun bergabung ring pia WhatsApp rompat RRI Denpasar durus mungah. Durus megatre terkonek-konek sawitre druwe makasami nggih. Nah, wawana nitiang niki ini nomor telepon WhatsApp druwe niki nggih ring 0895386824448 nggih. Nah, pemirsa rekalarai sahabat budaya sanekantun tetap satyo nggih ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Sedurung nitiang jagi pacang aturan temang pengawit durus timun piar sayang drama legenda asal usul Pulau Bali. Rekalan rai pamirsa sarang sami sampun nemeti laring frekuensi 106,4 MHz.
1: Sahabat budaya, pada mulanya Pulau Bali dan Pulau Jawa itu jadi satu. Namanya Nusa Dawa atau Pulau Panjang atau dikenal dengan sebutan Jawa Dwipa yang artinya bumi pangan. Tapi sekarang kok ada namanya Pulau Jawa dan Pulau Bali? Gimana sih ceritanya?
2: Ampun Guru, ada apa gerangan resi memanggil kami?
3: Benar Paman, Bapo mendapat pewisik dari Dewa Penguasa Gunung Dieng agar kita membangun pertapaan di bawah Gunung Agung yang bertempat di ujung timur Pulau Dawa. Jawa Dwipa ini.
2: Baiklah, Resi Markandeya yang agung. Kalau begitu, dia akan ajak semua para sisil dan resi yang jumlahnya sekitar 800 orang. Dengan demikian, mereka akan membantu membangun pertapaan Resi Agung.
3: Terima kasih, Sisiawan.
4: Hai, teman-teman. Karena perbekalan dan peralatan semua telah siap, mari kita berangkat.

Begitu semangatnya para sisya dan resi sampai Nusa Dawa, mereka langsung memepet hutan belantara tanpa berpikir panjang lagi. Ada juga di antaranya yang sibuk mendirikan tenda-tenda perkemahan. Dan di saat malam tiba, karena lelah bekerja seharian penuh dan mengantuk, akhirnya mereka tertidur.

0: Hei, beraninya mereka sembarangan membabat hutan kekuasaanku. Siapa mereka?
1: Bingung tidak tahu, karena mereka telah berani berbuat semena-mena di sini tanpa izin. Lebih baik kita bunuh mereka semua.
0: Benar, benar.
1: Yang udah.
2: Aduh, ada apa ini ya? Kok susah sekali mata ini dipejamkan? Tidak seperti yang lainnya. Mereka menengkur dengan pulasnya. Tiba-tiba merinding bulu rumahku.
3: Hei, siapa itu? Tunggu!
2: Tidak ada siapa-siapa. Seram sekali. Lebih baik aku ke tempat tidur dan akan aku gulung tubuh ini dengan selimut.
4: Dia menggigil. Hei, bangun.
2: Aduh, dingin.
4: Bangun.
2: Dingin sekali. Aduh, dingin.
4: Aduh, badanmu panas sekali. Apa yang harus kita lakukan?
2: Aduh, dia udah gak sanggup menahan rasa sakit ini.
4: Bangun, Fred! Tolong! Tolong!
5: Ada apa? Ada apa? Hah? Sumpret mati? Aduh, gimana ini? Apa yang terjadi? Kanan, kiri, hanya tangisan dan rintihan yang tiang dengar.
6: Ada apa denganmu? Kenapa teriak-teriak?
5: Ada macan mengejar tiang. Aduh, hampir saja tiang diterkamnya. Takut.
6: Tapi apa? Cepat, katakan.

0: Begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa pengiring Maharesi Markandeya. Ada yang mati jatuh ke jurang, ada yang mati keracunan, ada mati tertimpa pohon, ada yang mati diterkam binatang buas. Ah, pokoknya gawat gitu. Sehingga dari jumlah 800 orang, hanya 400 saja yang tersisa. Ada apa sebenarnya?
1: Maharsi, ampun Maharsi. Kalau begini keadaannya, lebih baik kita kembali saja, Arsi.
2: Benar, Arsi. Bukannya kami gak setia pada Arsi. Tapi, kenapa kita kesini mencari mati?
3: Iya, betul itu. Saudara-saudara kita sudah banyak yang menjadi korban dimakan binatang buas di sini.
4: Lebih baik kita kembali saja.
5: Setuju.
6: Tenang, tenang murid-muridku semua. Bapa sudah menyadari semua itu. Ini adalah kesalahan Bapa. Maafkan Bapa.
3: Ampun Resi, kami telah lancang, tapi.
6: Ya, bersabarlah. Semalam Bapak bersemadi, ternyata tempat ini tempat yang sangat istimewa. Bercahaya di malam hari dan banyak penghuninya. Kesalahan kita adalah karena kita tidak memohon izin sebelum membabat hutan. Sehingga penghuninya marah besar.
3: Terus, apa yang harus kita lakukan, Resi Agung? Apakah kita kembali ke Dieng atau bertahan di sini?
6: Begini murid-muridku, guru mendapat pawisik dari dewa penguasa Gunung Raung. Sebelum membabat hutan, kita harus mempersembahkan sesaji atau upekara yang disebut Panca Datu atau lima kekuatan yang terdiri dari perak, tembaga, emas, besi dan permata.
7: Kalau begitu, mari kita persiapkan upacara itu, teman-teman semua.
8: Ya. Ya. Ya. Mari. Mari. Mari. Mari. Mari. Mari.
0: Setelah menghaturkan sesaji dan memendam pancadatu, baru mendirikan pertapaan. Dan ya, seperti yang diinginkan. Keadaan damai, sejahtera, singkatnya hidup dalam kecukupan.

muridku, karena kita selamat di tempat ini dengan upakara, upakara itu artinya wali, maka tempat ini Bapo namakan Bumi Wali atau Bumi Bali.

ceritanya. Jadi di tanah Bali sedikit-sedikit pasti menggunakan sesaji atau yang sering disebut banten. Untuk itu, jangan sekali-sekali mengabaikan yang namanya upakara dan upakara.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong.

0: dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa sana sami, rakala rai, sana kantun tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nge. Kali temang sampun aturan ditiang iwawu taler kesarangin drama legenda nge, asal-usul Bali ngenten nge. Demogi wentan pikenoh nyane tur presida menghibur semeton ring dijaj pada magenah ring wengi kadi mangkin nge. Sangre titiang mewali nge. Nah, dua ning sampun galah niki nggih, iring titiang on air bersama niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu lajang wengi.
0: Inggih, rajang wengi ring Karangasem.
1: Nggih.
0: Punapi gatra druwe?
1: Asmung karo becik ke mantep.
0: Cuaca punapi?
1: Cuaca niki napa rene dingin-dingin cetar kali ini.
0: Inge samian iki makin dingin apalagi nih kering Karangasem kita.
1: Malam-malam dingin yang lebih aneh
0: panas besar gitu.
1: Inge. Satu napi gatre.
0: Gatre kena rayu.
1: Ya sukare. Menas tembang tembang memang aneh nih.
0: Inge.
1: Aneh. Napi ada ingat mantan gitu.
0: Ingat mantan. Inge.
1: Nah, bikin harus kaning lah mantan punya di Karangasem ya kan.
0: Saking mang nani nggih.
1: Nggih.
0: Ah, indah ya rada hanya yang umum nggih.
1: Nggih. Nanti nani se, kira bikin nyaring ya. Oh, bikin harus kani video call ya kan.
0: Hahaha. Ingi.
1: Kita lolos ya kan. Nah, milu gue udah berjuang ya kan.
0: Ledang umum tembang ruwe.
1: Oh, durung ana.
0: Durung munggah niki.
1: Tiang kena penawar rindu mantan nggih.
0: Tiang?
1: Penawar rindu.
0: Saking mana nih taler?
1: Nggih.
0: Penawar rindu nggih sampun saya go.
1: Nggih,
0: mantan. Nggih. Ledang lumun tembang ingat mantan. Durung nggih, Kang Yang penawar rindu mantan ke patah taler kenten.
1: Nggih. Karena sami ke mantan.
0: Nggih.
1: Ganti-ganti
0: om. Ingin suksemo niki beli Rangga Pastawa nggih. Ring widangan Karangasem niki. Sampun nyarangin semtor kelarai ring wengi kadhe mangkin dados penet pun ka pertama nggih. Penawar rindu kinten nggih. Ingin pamirsa ring ukurnya ne nggih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Rajang Wengi.
0: Iya.
2: Yang Mbah Egi yang kekeran.
0: Mbah Egi.
2: Iya.
0: Punapi gatra kekeran.
2: Sengkarut yang seger.
0: Mungkin

0: Guntur.
1: Dados nunas dua pilihan kembang sarang magastre.
0: Nge kintan.
1: Inge sian nunas kembang dimuntik nu. Inge salam astung karo.
0: Salam astung karo inge.
1: Inge nama gastre ngelantur niki. Kintan udah weni.
0: Nah niki ni puniki ledang dumun ya ning sampun metembang sampun nama gastre kintan kintan pilihannya. Inge, ledang dumun.
1: Inge, lajar.
0: Inge.
1: Galah hatur, suksemo, tiang pamit om, santi om.
0: Inge, suksemo, niki mbah Egi ring kekeran, niki nge, sampun munga nyarang semetuara kelan rai, niki nge, talar sampun ngarsa yang tembang. Ledang niki, pemirsa sarang sami, pilihannya nge, kalih dados pilih siki-siki, kenten nge. Nah, yening metembang, ledangan, megatra druwe, ungkuran, galah druwe, kantun, makeh, kenten nge. Inge pemirsa raka lanrai sarang sami nge, sane kantun tetep sadia ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nge. Iring titang masanak malaje bos, galah druwe, kantun akeh, muwali, jagi pacang sangre titang ring lain telpon 223361. Dulu temen pirsa yang, temang sakeng mang nanik penawar rindu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggi, pamirsa rakalan rai, sahabat budaya nggih, wau, sampun kali temang talar aturan ditiang nggih. Ah, demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Talar pamirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki. Blian Sene ring Banjarmas Bedulu rajang wan wengi betut mus nggih monitor nuas temang harapan sugih ade komang Ardana. Nggih, malah je bos yang wentan gala pasti ke temang ruwe putaran titiang niki nggih. Talar ka gede Anwil Alwin dan Indra, ngeten nggih. Nah, saking jam 5 sampun nyarangin Kak Gede Alwin dan Indra Banjar Sambian Bunda Gitimbak. Semua niki sampun status monitor niki Kak Gede Alwin, ngeten nggih. Jero mangku kuto waringin talar salam rahayu tutmus titip salam ring Ibu Eka BB. Dewene yang kirana Mbah Indira mugi kenak sarang sami. Suksmo jero mangku nggih. Sampun nyarang niki. Bu Eka Sempidi niki nggih. Swastiastu rahayu ngi tutmus Bu Eka Sempidi nyarangin tiang mewah ngeranjing. Lunas temang canda-canda saking bagus wirate. Majang tutmus suksumo rajang tugas. Suksumo niki. Bu Eka mulai jebos segala duwe kantor nakeh nggih. Pekerangan ban kentan mantan mecik HP kentan nggih. Nah, talar Bu Putu kebo iwo, Bu Putu Sekaryani niki nggih. Nyarangin Pak Tutmus Bu Tu Sekaryani Pak Tut rahajang tugas suksmo niki Bu Putu sampun nyarangin ring via WhatsApp dulu sangre titiang ring lain telepon 223361 malih siki nggih. Nah dulu sana sampun sayaga niki ingi Om Swastiastu. Nah sira niki meglebug niki nggih wawanin malih niki ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Pak Yan Punapi Gatre.
1: Sungkaro kena itu. Itu Punapi niki kena.
0: Dados.
1: Ingeh moge ngelantur kena. Aling kapal cuaca cerah.
0: Cerah. Dingin. Dinginnya. Sasi ketiga mungkin nggih, jak dingin sampun.
1: Nggih. Purnamo kasong si karo.
0: Karo, karo mungkin.
1: Nih, sekarang nih. Oh, niki pat dua rewis kin ya niki nge rahayu. Nge, pat unggah ngarah niki nge. Nge ngelantur nas galah magatra gede wita.
0: Durus.
1: Nge, Bu Mat yang sarang Pak Mar yang ngidah rahayu. Ini kita talar Bu Eka Angka gede widya, Kak Ciatop, Kak Pedas niki. Ngurun Penny, Gungaji Tartak. Jerumangku Sudani, Mbah Indira, Bu Pera, Rahayu, Merdeka. Wentan ini Ayuna, Wentan talar niki Mak Hegi, Mak Tuwini, Kak Dau, Kak Stasi, Pembiang Seri, Kak Kede-Kede. Patut mancung, Wentan talar niki Manik Kapal, nge, Bu Enang. Unggah ngaran Pak Dua, Rweskin, tapi Sirau niki nge. Bu Citra napi kiki. Wenten Pak De Gunawan tiang Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Pak De Karje, Pak Eka Plagep. Mau balik ini kiki. Pak Eka Plagep, Kak Eka Mamal kiki. Wenten dalar Bu Swastini, Bu Sinta, Gek Mas, Wenten Bu Putu Keboiwe, Jero Gede Sinarsu, Wenten Gombiang Yoga. Saya niki Bu Maharani, Wenten Mimi Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi Dalar, Bu Ayu Tuban, Bu EKBB, Tiang Bu Jerman, Tugus Bauer, Weskin, Bu Mang Budok Dalar nge, Bu Niki 45, Niki Rahayu, Enggak ada nge, Niki nge, Ring WA, Niki nge, Rizal Uning, Tiang Niki nge, Kak Angga Blimang Pandu dalan nggih. Asira jan iki nyarang ampuran nggih. Bu Noni tiang BK Sempidi, wenten Bu Jelegro Sunding, ulah Sekar Sateng dalan nggih Mbok Nina Kuwum. Nggih Rahayu 45, cukup sarang sami
0: sampun. Nggih, suksemo niki.
1: Nggih, suksemo untuk galah Om Santi Santi.
0: Nggih, suksemo niki Pak Yan Arbo nggih ring kapal sampun munggah nyarang sementara kelan rai ring wengi kadi mangkin nggih.

Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya sanekan tuan ring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Dua ning galah ditiang ring palatan sanekaping ke pertapa mudiki kosak nge. Nah mulai bos ring galah palatan sanekaping kali ring galah jam dasa ngantos jam solas ring ditiang bernostalgia nge. Nah sampun mereka beriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Durus temun piar sayang temang saking Mang Ardana.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggi, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sene kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring palatan sene kaping kali puniki mewali di tiang ketutmu sekantun nyarang suara Rekalan Rai mah ke sami. Nah, ring di tiang makin sesi bernostalgia. Drui, inggi, durus. Inggi, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi.
1: Dari ujung Lampung, Wai Kanan, Beli Govinda.
0: Beli Govinda, bagaimana Lampung?
1: Astungkare untuk saat ini Beli Govinda sehat selalu.
0: Semoga sehat selalu dan terus sehat.
1: Sehat, dan kebetulan juga RRI Pro 4 Budaya yang ada di Denpasar lagi live. Dan di sini, di live TikTok, Beli Govinda di udara juga.
0: Iya, bagaimana cuaca Lampung hari ini?
1: Lah, cuaca bisa laporan sedikit.
0: Silahkan, silahkan, silahkan.
1: Nah, baik Pro 4 pendengar di mana saja Anda berada. Laporan terkini pandangan mata Beli melaporkan Govinda pada hari ini. Cuaca dari pagi hingga sore hari sangat panas mencetar ya. Tidak ada turun hujan untuk wilayah Kabupaten Wai Kanan yang ada di 15 kecamatannya. Dan juga untuk pengendara umum yang ada di jalan lintas tengah Bali Sadar Utara dan sekitarnya, karena debu bertaburan, keselamatan dan kesehatan diutamakan, gunakanlah masker dan kurangi kecepatan Anda untuk mengendari kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4. Roda 4 gunakan sabuk pengaman dan roda 2 gunakan helm standar. Demikian laporan terkini dari langsung dari Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Wai Kanan, Beli Govinda.
0: Terima kasih laporannya Beli Govinda, sangat ya, akurat sekali ya.
1: Dan rasa bahagia juga kemarin tadi saya jam berapa itu ya, pukul sore. Tadi sempat dengan Ge Ari.
0: Dayu Ari.
1: Iya benar, teleponan tadi merasa bangga dan dia terjantung-jantung hatinya bertemu dengan mantan siaran juga.
0: Terima kasih.
1: Iya, semoga di bulan Desember nanti saya bisa kunjungan.
0: Silakan.
1: RRI yang ada di Denpasar karena Beli Govinda mempunyai keluarga di Pulau Dewata. Tadi lagu Sunda.
0: Sekarang lagu Nusantara Sunda ya.
1: Sekarang diputarkan kalau ada lagu budaya Lampung. Salamnya buat semuanya ya.
0: Terima kasih, terima kasih.
1: Ucapkan selamat malam Rahajang Wengi Dahaan Titiang. Titiang aturin suksuma mana astungkare Titiang pamit dari Beli Govinda di jalan lintas tengah Bali Sadar Utara. Kembali ke studio dan kembali ke studio live TikTok Beli Govinda Wengi Niki. Terima kasih. Jadi yang pamit, Om Santi, Santi Om.
0: Iya, terima kasih saudara kita di Lampung, Niki Nge, Beli Govinda sudah menemani ruang dengar kita bersama, Nge, sampun munggah nyarangin semeton Rekalan Rai, ring, wengi kadi mangkin, Nge. Demogi semeton Bali titiang wentan reng Lampung, maka sami ngemangguhkan kerahayuan tur kerahajangan, Nge. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini
2: ring tiang niki.
0: Di tiang ketut mus.
2: Ampun ya tiang uning, pangmangan kan metake.
0: Sarang sirat di tiang.
2: Ya nih santai.
0: Inge, pang boleh talar di tiang metake.
2: Patah.
0: Kunapi gatro niki nini.
2: Karet yang becik-becik. Kalau ketut mus ya pasti ke sampun becik. Ngecuer presiden siaran.
0: Inge genah du napi wastane.
2: Sampun kena rahayu.
0: Inge.
2: Tut.
0: Inge.
2: Aja cerita.
0: Durus.
2: Bedik saja.
0: Inge dan durus.
2: Karena tengah tidur. Ini kira-kira cerita sekitar 3 bulan yang lalu nih.
0: Yeah.
2: Yang kan manus ke pasir.
0: Yeah.
2: Tempat, dan sebelum dia mencela bang dia he, dia rumah sendiri malu jaja sele sawi murab. Numas petang kotak dat yang itu dua lam kotak cilik-cilik.
0: Ingat.
2: Potenca terus jang, kena tiang kalabut yang mulai benda dua yang di kulkas manis semang dar itu kena tiang tak itu. Bagaimana yang tiang nak nur batu samping bajun tiang sen itu. Yang mandus mencelabang bermaklum gis mandus kira-kira satu jam lebih. Begitu alis sesuatu ni jemak pun, jemak baju, jemak selo, tahu-tahu saya kata jam kotak ni jenuh. Isi ni telah. Tahu tu bikul bak je gede-gede seng kawang, kan kan ada bikul itu. Ya gelak-gelak, bah manis seng ada dah semua gitu. Betul alis yang dagang tu, bila tu, mara alis telah jajan ni pun.
0: Yee, ratu.
2: Kotak lah dia ni tu, gitu. Tutmos amun tu genget yang nak cerita kita karena ngantor sang kiap
0: inge malah jebos cak arif becek sampun anu
2: dumogi kenten tutmos selamat bertugas
0: inge
2: mogi rahayu sarang sami mungkin galah waliang tiang om
0: inge suk semua niki nini santa inge sampun munggah nyarangin sebetulnya kelarai maka sami niki inge. Tapi wastane nentan je nostalgia nih kecerita nih kange cerita duene jajo play bang bikul kena. Inge suk semua niki nini santang nge sampun munggah nyarang sim tora kelarai maka sami niki nge malah siki dumun nge sang rati tiang relain telepon 223361 om swastiastu nge niki meglebuk niki nge. Nah durus wawanin malah niki sampun munggah nih ke wawu ini om swastiastu
2: om swastiastu itu
0: nah ini
2: aduh
0: durus-durus Pak Yan, durus Pak Yan
2: inget yang nganung gede nih kini ini buat nostalgia rasa emak sekolah dan gede inget tapi wasana ni kena orang ekonomi bidang ni kena nak suka saya suka saya kita betul. Malah nalia nanti yang sekolah yang masuk langsung mau buruh gitu betul. Nah setimpal aja kita mau buruh sekolah yang masuk saya mulai tut langsung merikau ke rumah ni kita mau buruh anu. Duduk talo siap
0: itu.
2: Iko pun nah, nah kalau itu nak makan jangan malu bang, gitu. Aku seneng makan, wau ya mau makario duduk talo siap siap harap nih kau itu. Nih punduhan nih belah belah nih kau punduhan nih jadilah punduhan kenten. Bukan kenten. Tiba jak masuk nenek kau kena biasa ya betul. Bukan dan dimulai ne ane belah belah nah bang masih ingat dia nak mall langsung jangan kantong pipis pidan nak suka ya nah pipis dasol tali nak maji gitu.
0: Dumun.
2: Kejuma adobo goreng kentan. Bukan dan medagang es masih witut. Kalau yang masuk masa anak manyi ya kak cari yang ngadap-ngadap es tapi jalur mesti mau tatar ngodoh kentan cengin gitu bekal kena ramo SD kelas 6 ajak milah ampun cekan dijak badang sangat ben kanti ilah-ilah kentan bin tiang ngawrena. Yang orang itu yang anu ingin mulai ingin anu taluh kan mereka yang kita betul pokoknya masa kecil dan pun boleh sekali anak-anak kau macingkla macam lau nak napi jalur ya ampun kalau masuk pentan kan pekerjaan kita itu ingin nih kau mandi
0: ingin suk semua nih ingin nah demogi makin niki wau tapi pastane duga salit kampun kentan perjuangan demugi makin ngemangguhin kentan Pak Yan.
2: Inge astong karo. Inge. Inge semua itu.
0: Inge.
3: Oniki Pak Bu Mar yang sarang Pak Mar nyarang witut. Mm. Nge kak tau talar nge sudah sarang sami. Om Santi Santi Santi.
0: Inge sok semua Pak Yan Arbong ya. Sampun munggah nyarang semeton rakelan rai maka sami nge niko perjalanan hidup. Nge nasib seseorang tidak ada yang tahu ngenten nge. Demogi makin ngemolehkan tur ngemangguhkan rejeki talar semeton ditang sarang sami dalam nge. Murah rejeki sinamian taler sehat selalu dan bahagia. Pemirsa sarang sami, nah duaning sampun, nah tetiga sementara dua sampun munggah niki nggih iring ditiang mesanakan malih bos pasti ke malih mewali sang redit yang ring lain telepon 22336 1 dulu semun biar siang sana jagi pacang lintang tur temang sana sampun saya gang ditiang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id sumber

0: Anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Ingi pemirsa Rakalan Rai mewali male titiang ye ketut mus kantun nyarangin sementara Rakalan Rai. Kali temang sampun aturan titiang wau. Demogi presida menghibur ring. Wengi kade mangkin ye. Pemirsa Rakalan Rai galah titiang male kirang langkung 20 menit ye. Durus sane sampun saya go. Ingi sang rati titiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge sarang sira titiang.
1: Yang Mbah Kaciran sing tabana.
0: Nggih, Mbah Kaciran. Penapi gatra ruwe niki, Mbah.
1: Iki. Penapi.
0: Inge dados kena.
1: Napi
0: bernostalgia niki.
1: Heeh. Dados sekarang nang Lumajang.
0: Dados.
1: Dados nang Lumajang. Yan asa ke lang mas yang.
0: Tiang.
1: Ini lang mas sekarang aku mas yang.
0: Nggih.
1: Yang buruh ngolap yo. Ngalap
0: ini inge
1: aku nak bungkul panggungnya iya bungkul lagi ketip lah
0: kentang
1: tahun 45 itu mana sepun tiang mana seketip
0: oh nge
1: tiang-tiang baju kebunuh tiang ngalap ini tentang lanjut yang wajang. Ya, buru ngelap di keren, tiang. Ya. Ngelap di keren. Aku itu ngelap di keren, mau apa? Ketalen.
0: Ngih, ngih.
1: Ketalen,
0: maksudnya.
1: Tentang jalan tiang, terus gajang buru-buru ngelap. Buah-buahan, pulung, buah-buah, tiang, dari gajang. Ini yang begini nak buat bajang minyak menguruh ngalap. Bukan kita demen tiang.
0: Ingi.
1: Yang penting kan Allah akan.
0: Ingi patut.
1: Itu kan sudah bilang.
0: Ingi.
1: Semua itu.
0: Ini. Ingi suk semua niki Mbah Kaciran. Ye sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Ingi dulu sang radit yang Malaysia kidumun. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Punapi inge punapi gatre.
3: Patut punapi gatre patut.
0: Inge kena rahayu.
3: Yang masih kena
0: kenten inge.
3: Wajodoh ya patut
0: tetap. Ya. Jodoh niki napi mangkin jagi pacang nostalgia.
3: Oh ini Pak Cud. Ya.
0: Nih.
3: Yang riwayat yang Pak Cud. Tentang yang sin Pak Cud mangkin ya Pak Cud.
0: Lurus.
3: Yang kan ngali gaya nyita yang Pak Cud.
0: Nyita nyita nih.
3: Tidak nak ampun tiang dah jalan sekolah ni tiang nita Pak Tut. Namun ni tiang kini restu nita tiang Pak Tut. Begitu adot lemah ko semalno adon ngabo motor sedan ni ko Pak Tut.
0: Motor mobil sedan.
3: Nye, nak kene kelebu kari di jauh kepohon ni ko. Tu ampun tolong siang nak ni ko patut. Nak sogok ni ko kempak rodro ni ko nak montor ni. Jangan bangun patut. Begitu. benar nih nenek kau patut kirim nenek tiang baju yang kirim nih patut.
0: Tuh. Ampun tanda terima kasih tangkentan ya.
3: Nah ampun tiang tiang sampai hati tiang kena patut tipe-tipe ya itu anu kan mongkor kebutan hidang-hidang ancit. Coba ampun tak pun kenten kan minta yang niko balik sekolah ini niko patut tiang kari masuk niko riko ampun di sekolah ini niko masuk lot yang minta niko niko di sekolah ini nginep niko nenek diajakin ibu guru niko patut ya bapak nak nyanyi niko kos iki di sekolah ini patut
0: tahun kuda niko
3: tuh udah danet deh, siap yang leng di kelungkung dawan, niko datos buru riki, niko niki di sekolah niko lot yang kita niko, nik yang niko ubuh niko nginep nik yang siapa yang dia itu nginep mesir, ampun nantas ngenten wenten nantas nak modal niko ibu niko di rumah ni kami di kungkung dawan takut bu lodro ini nginep na hijang ini nyaka masak ini ketuang tiang nyaka ini bahasa do ini dipon ado bas ketuang tiang begitu kali ni tiang tas nangin ko kelungkung ko ampun tiang ijeng ko di sekolah ni patut kali ni tiang nangin ngon tak titi tiang ko di sekolah ni begitu jok tipis ko di samping titi ni ko kagetan tiang bani ni tiang urin tiang putih tipis ibu ini nak hilangin yang teko ibu ini takonnya sing tadi kengkeng bongos ni pangkat tu sing tadi putih tipis tadi nak kita
0: patut
3: ye ampun tak mungkin minta tiang balik ko sekolah ni ko ampun lincir kanyo niko ten wenten nak niko nak rungo-runo niko main bola niko yang bisa pada niko jok kenten nak rungo-runo sarang ake niko mandili kecuanget yang orang mandili kenawanget yang akan orang mandili niko pasto jengkin kadan mandili gitu yang ingin orang mandili tuh gitu kan siang bimani ini masuk yang kebeken tas menjalan menggang tiang sepeda jengki kebeken melibin kok jak kenten nak di jalan tepuk dia nak terima dia mantili jangan mantili jak gitu gitu yang orang mandili kena itu nak main bola niko sare ngake niko jangin dalem niko patut
0: mungkin dah dos ibu mandili mungkin gini
3: mandili yang orang tu yang kenawang gini bahasa orang mandili marot yang kau pegen jak mandili ngaji yang patut ni patut kata nak dia patut yang lantur malingnya
0: patut
3: tu mungah patut danteng balik ya bos udah becik-becik dengan patut kami
0: pasti ke ini
3: hatur janganlah patut putem siang makin patut Bramo Santi Om Santi Om Rahayu dengan patut
0: ini suksemo niki Nini Lodre ngering si bang sampun munggah nyarangin sementara kelan lain iki nggih ibu mantili kenten nggih nggih demogi kena rahayu nggih sarang keluarga kiring si bang.

0: Pamirsa, sarang sami, rakalan rai, sane tetap satya ring ditiang medunggil ring perempat suara budaya Bali ngeh. Nah, iwawu sampun makweh nika temang-temang pok Bali aturan ditiang taler sawitra duwe sampun makweh munggah ngeh. Nah, demugi wenten pikenohnya netur presida menghibur pamirsa sarang sami ring wengi kadi mangkin ngeh. Rauh iriki dumun ditiang ketutmu segi pacang iring semeton rakala rai makasami duaning ke bandoan tuk galah nge nantan presiden ditiang segi pacang lanturan acara druene. Pasti ke akeh kekirang ditiang ditat kalane ditiang iring semeton rakala rai ring udara niki ngiring ambare niki ditiang nunas agung rene pangampura tur acara rue puniki puputan ditiang antuk para mesanti tur male jebos tembang puniki pinake tembang pengawit ditiang. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
2: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bedil si peluru yang kenyal legit. Nama batu bedil alias batu bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Ida Dane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar. Namani rahayunan mangken sukra tigang dasa siki Juli warsekali talinam liko rasa gargi teman titiang Agung Krisna. Sida muali nyarengin Ida Dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Titiang nyarengin Ida Dane antengin terang acara-acara ring prompat kantos puputnya titiang bertugas malah jebos ring jam dasa semen. Dumugi sareng sami panggih di tiang kena rajeng sane sampun pada metangi ring semeng de mangkin napi males sane sampun ngawiten aktivitas ring pagi hari menawi tedas lemahan niki sampun mekarya wenten sane dinas pagi wenten sane sampun madolan ring pasar-pasar miwa aktivitas sane tiosan. Dumugi sami pada kena rahayu rajeng satengah mulai yang pasojan saki ide sang yang widiwasa sahananing gak swagina swakarya soang-soang si delap dekarya. Rakelan Rai, ring pagi hari pasti ketitiang nyaringin Ida Dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Mali coba suentan lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampekin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisadya. Susan Puja Trisandya, muali titiang nyaringin Ida Dane ring sesi acara Rahajeng Bali, antuk siaran acara Galang Kangin, ngelantur hiburan lagu-lagu Bali lan informasi, kantos nampekin jam 7 semang. Jam itu semak titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali titiang nyarengin Ide Dani ring sesi acara Rahajeng Bali, kentas peputnya jam sia semang. Jam sia semang muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyarengin Ide Dani ring sesi acara obrolan komunitas, kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD Provinsi Bali, sekijam kantas peputnya jam dasa semang. Nah puniki rekalan rai acara-acara sane jagian terang titiang ngawit semang ni puniki kantos puput ni titiang bertugas mali jebos ring jam dasa semang ngawiten acara semang ni puniki ngiring demam piar sang sarang-sarang sekitemah saking vokalnya ni Blina No Biru toleransi ring Bali.

0: jaga ya.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
6: Bali. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantong disarengin Titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane reng samangne puniki reng sesi acara Rahajeng Bali. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekeli.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selantrai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik iatnya sese filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Kesarengin Ibu Kade Aryani.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sida. Rasa angubagia patut kita haturkan kadapan ide sang yang widiwasa, karena atas asung kertawarenugraha beliau kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Ariani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota dan Pasar, akan menemani pendengar dengan topik Yajna Sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kita sering fokus ya, seringkali fokus pada proses yajna atau proses persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun pada hari ini kita akan membahas bagian yang paling filosofi, yaitu mengenai yajna sese atau sisa dari persembahan. Yajna sese itu sendiri merupakan sisa dari materi persembahan yang telah disucikan dan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya, yang kemudian diambil kembali dan dibagikan sebagai berkah atau prasada. Memahami yajna sese bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai implementasi dari filosofi berbagi hasil yang fundamental untuk menjaga keseimbangan atau mencapai keseimbangan hidup, yang di sana erat kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran atau konsep Trihita Karana.

Nah, umat Hindu di Bali terkenal dengan berbagai tradisi yang dilakukan sebagai bentuk wujud syukur atas apa yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa kepada kita. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Banten Saiban yang seringkali disebut dengan Yajna Sese. Nah, Yajna Sese ini dipersembahkan setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Nah, Yajna Sese adalah salah satu yajna dari sekian banyak yajna yang ada dalam agama Hindu. Yajna Sese merupakan yajna sehari-hari yang sederhana sekali ya, yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau Yajna Sese secara ritual ya secara sederhana namun penting dalam artian di sini, kalau dari segi pengertian semua perbuatan kebajikan dapat diartikan sebagai yajna atau korban suci. Kalau di sini sese itu sendiri berasal dari kata wisese yang dapat berarti religius dan mengandung sifat-sifat pengeruatan atau penyupatan. Maksudnya di sini yaitu sebagai simbol dari kekuatan di luar diri manusia yang dilaksanakan untuk memelihara keseimbangan alam semesta beserta isinya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Yajna Sese adalah yajna yang dilakukan setiap hari. Nah, upaya cara yajna seperti ini biasanya dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, sehabis memasak. Nah, di mana yajna ini merupakan salah satu bukti di dalam ajaran agama Hindu bahwa sebelum menyantap makanan terlebih dahulu seseorang harus mempersembahkan kehadapan Tuhan yang tentunya yang telah menciptakan segala yang ada sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Tuhan. Nah, seseorang juga harus menyisihkan sebagian makanan sebagai permohonan izin kepada beliau, sebab tanpa memohon izin terlebih dahulu berarti sama saja halnya kita mencuri. Nah, hal ini diterangkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 13 yang dimana dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yajnamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajnya sesungguhnya adalah pencuri. Ia yang memakan sisa yajnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Nah, itulah sebabnya umat Hindu mempersembahkan sebagian makanannya terlebih dahulu sebelum mereka memakannya. Nah, persembahan itu sebenarnya sebagai ungkapan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, persembahan itu menandakan sebagai pengakuan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Makanan apapun bentuknya yang dimakan harus memohon izin terlebih dahulu. Apalagi mengingat makanan dimakan sebelumnya berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sehingga jika ingin memakannya tentu harus menghilangkan nyawa dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan dengan menghilangkan nyawa dari sumber makanan tersebut, manusia hendaknya memohon izin terlebih dahulu kepada Sang Kuasa, yaitu yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, Yajna Sese menjadi bahasa isyarat ya terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia dan merupakan mediator
untuk membuat terintegrasinya kekuatan di luar manusia dengan kekuatan manusia sehingga tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan manusia dengan lingkungannya. Hal itu sesuai dengan tujuan dari agama Hindu yaitu Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma. Sebaliknya, apabila kekuatan di luar manusia tidak bisa berintegrasi dengan kekuatan manusia, maka tidak ada lagi keseimbangan manusia dengan lingkungannya dan akan terjadi suatu gejolak penyimpangan kekuatan-kekuatan buta kala dengan ciri-ciri misalnya timbulnya sakit, pertengkaran, kecelakaan, kesusahan, kesedihan dan berbagai kejadian yang lainnya. Nah, Yajna Sesa selain juga dikatakan seperti tadi juga merupakan sarana pengeruatan atau penyupatan terhadap makhluk lainnya di luar manusia. Karena manusia tersebut dikatakan papa atau lemah. Oleh karena itu, manusialah yang harus menolong manusia lainnya. Karena manusia dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk yang utama, makhluk yang bisa berpikir, berbuat dan berkata, yang memiliki kemampuan cipta, rasa dan karsa sehingga bisa melaksanakan sesuatu atau berkarya. Nah, melalui pengorbanan suci atau yajna inilah manusia bisa menolong makhluk lainnya yang nantinya kalau makhluk tersebut bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih tinggi atau misalnya bisa sebagai manusia. Di samping itu memiliki nilai tinggi terhadap karmanya, manusia menyadari bahwa segala yang ia makan adalah berkat ciptaan Hyang Widi. Maka dari itu segala yang dimakan diaturkan terlebih dahulu agar tidak menjadi seorang pencuri yang mencuri miliknya karena mencuri adalah perbuatan dosa. Nah, pada sudut pandang ini korban suci atau yajna sesa itu sendiri merupakan sarana

itu sehingga ada sarana berupa yadnya sese. Ini merupakan salah satu jalan sebagai peleburan tersebut. Nah, di sini jadinya tujuan dan fungsi yadnya sese itu sendiri terdiri dari berbagai macam seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mengenai fungsi dan tujuan dari yadnya sese itu terdiri dari berbagai macam. Misalnya, pertama, membuat atau menjadikan sifat welas asih serta penyayang terhadap sesamanya. Jadi secara tidak langsung kita menyayangi sesama kita. Kemudian sebagai yang menyebabkan semakin berkurangnya perasaan yang negatif yang telah menguasai diri kita selama ini. Selain itu juga mampu untuk menumbuhkan sifat-sifat kerohanian sehingga menyebabkan orang-orang menjadi lebih wajar, lebih bersifat tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan sifat-sifat sosial, misalnya suka berdana punya, tidak mempunyai sifat egois atau mementingkan diri sendiri, dan lebih lagi dapat mengembangkan serta membina kepribadian. Sehingga dengan melaksanakan niatnya ini akhirnya bisa membudayakan tingkah laku yang sopan dan berpikir suci dan jernih.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekotpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekotpat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekotpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

Tradisi berjaga-jaga yaitu tradisi turun-temurun yang diadakan 3 tahun sekali yang dilaksanakan saat hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi bertepatan dengan Ngusabe di Pura Dalem Besan Pelungkur.

0: Ritual menjaga-jaga bertujuan untuk memperoleh kesuburan tanaman dan menetralisir aura negatif di Desa Besan Kecamatan Dawan Kelungkung. Dengan bersarankan seekor sapi, sebelum disembeli terlebih dahulu, sapi ini diupacarai secara Hindu seperti menjaya-jaya, dan setelah selesai diupacarai, sapi ini diarak memutar mengelilingi area pura dalam sebanyak 3 kali atau murwadaksina. Saat di area setra, sapi ini baru boleh disembeli sampai mati, sementara bambu, bis yang digunakan untuk memukul sapi, nantinya digunakan untuk menepuk-nepuk pohon agar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan dapat berbuah sebanyak-banyaknya.
1: Rompan RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, selain itu, dalam konteks Hindu di Bali, Yajna Sesa ini memiliki dua dimensi utama yang sangat penting. Yang pertama itu dimensi ritual, yang kedua dimensi filosofis. Nah, dimensi ritual ini Yajna Sesa adalah seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwasanya Yajna Sesa adalah sisa materi suci setelah upacara selesai atau banten persembahan dipersembahkan. Nah, sisa inilah telah disucikan melalui doa, melalui mantra dan tirta sehingga mengandung energi positif dan berkah. Kemudian selain dimensi ritual, ada juga dimensi filosofi. Nah, filosofi ini adalah filosofi tentang berbagi hasil. Berbagi hasil ini tentu dilakukan dengan tanpa pamrih, ya, di mana manusia tidak boleh mengkonsumsi seluruh hasil usahanya sendiri tanpa mendedikasikan sebagian untuk Tuhan sebagai pencipta segala isinya, leluhur atau sesamanya. Nah, intinya di sini kita hanya berhak menikmati sisa atau sesa dari apa yang telah kita kembalikan atau persembahkan ke hadapan sumber utama kehidupan, yaitu ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, selain itu, keseimbangan hidup dapat juga didapatkan melalui pelaksanaan Yajna Sesa ini, karena sejatinya ketika penerapan Yajna Sesa merupakan praktik nyata dari ajaran atau konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab keharmonisan atau kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama, pariangan, yaitu di mana persembahan yajna adalah bentuk bakti kehadapan Tuhan yang dapat menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Kemudian kalau pawongan itu seperti pembagian Yajna Sesa kepada keluarga, kepada tetangga, kepada komunitas, misalnya berdana punya. Di sini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia atau keadilan sosial. Nah, sini yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, selain dengan sesama, kita juga bisa mendedikasikan kepada para buta kala atau kekuatan alam bawah, misalnya melalui segehan, melalui mecaru untuk menyeimbangkan energi alam. Di sini tentunya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara alam dan lingkungannya dengan sesama manusia. Nah, Yajna Sesa ini tidak hanya terbatas ya hanya sekedar yajna, tetapi juga merupakan etika yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk karakter yang tentunya sangat berguna diterapkan dalam kehidupan ini. Misalnya contoh ya, contoh kecil misalnya etika makan atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, ketika misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan banten saiban atau canang misalnya. Nah, sebelum mengkonsumsi itu, kita tentunya wajib mempersembahkan sebagian kecilnya. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari harus menjadi Yajna Sesa, sisa yang telah dipersembahkan dan disucikan. Mengingatkan kita bahwa makanan anugerah adalah anugerah dan bukan hak yang mutlak. Itu menumbuhkan secara tidak langsung ya rahasia syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain sebagai sarana persembahan, di sini etikanya juga yaitu sebagai pengendalian diri. Nah, di mana kita dengan menyadari bahwa kita hanya boleh menikmati sisa persembahan itu secara otomatis mempraktekkan non keserakahan. Jadi kita secara otomatis diajarkan untuk tidak
serakah, untuk tidak loba, untuk tidak rakus, seperti itu ya. Ini adalah disiplin yang penting untuk keseimbangan diri dan menghindari nafsu atau konsumsi yang berlebihan. Nah, selain itu, etika di sini ya, dalam pengendalian diri atau berbagi hasil ini tidak hanya diterapkan di makanan ya, atau ketika kita mengkonsumsi makanan, etika ini juga bisa diterapkan ketika bekerja atau berbagi hasil. Jadi yajna sese juga berlaku untuk hasil pekerjaan atau kekayaan yang kita hasilkan, bukan hanya makanan saja yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika penerapan dalam profesi ya, hasil dari pekerjaan kita, misalnya karma kita ketika mencari nafkah, dipandang sebagai sebuah persembahan atau suatu persembahan. Sebagiannya itu harus dikembalikan, misalnya dengan danopunia, misalnya persembahan, bisa juga dipura atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini juga kita menghindari perbuatan yang tercela, misalnya mencuri. Nah, mereka yang hanya mengkonsumsi atau menimbun hasilnya tanpa melaksanakan yajna atau berbagi disebut pencuri, dalam artian di Bhagavad Gita yajna sese mencegah karma negatif dari mencuri atau menelan hak orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, nah, untuk mempertegas pemahaman mengenai yajna sese itu, mengenai berbagi, bahwasanya sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu sudah seringkali ya, bahkan setiap hari sudah dipraktekkan secara tidak langsung. Nah, di dalam kitab suci Weda pun disebutkan pemberian yang tulus ikhlas adalah salah satu wujud pelaksanaan dharma. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban hidup melaksanakan dharma, maka dharma itulah yang akan berbalik menjadi sesuatu kekuatan yang suba karma atau kebajikan yang akan melindungi. Dan dalam upacara yajna sese inilah semua itu dapat terrealisasi. Nah, di sini juga selain itu yajna sese mengandung banyak makna bagi kehidupan umat Hindu. Nah, diyakini dapat membimbing umat di mana dapat tumbuh jiwa sosial harmonis dan toleran dalam hidup. Nah, terutama berdampingan dengan sesama makhluk serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan sebagai wujud syukur dan terima kasih atas anugerah yang diberikan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini juga yajna sese ini dapat membuat seseorang belajar mengikis ego dan menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, selain itu, yajna sese ini adalah bagaimana kita mengubah orientasi hidup kita dari aku dulu menjadi Tuhan, sesama, dan alam dulu, baru aku. Nah, di sini dengan menjadikan yajna sese sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kita memastikan bahwa semua aksi atau karma yang kita lakukan dan hasilnya nanti kita terhubung dengan dharma atau kebenaran, sehingga membawa kedamaian dan keseimbangan diri. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya, terkait yajna sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Rekalan Rai, Rajeng Lasrayang Persembahyangan Puja Trisandya Majar Umat Indus Dharma Reng DJJ Pada Magena Dumuk Ida Sangat Budiwasa Statum Paija Kerayuan Lan Kerajengan Rai Raga Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Nih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Terus di bangun.
2: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Sus Marimana Torang Titiah Rekalan Rai Kantun Satya Meskian Iri Kiring FM 106,4 MHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanturnya ini ngiring piar sang sarang-sarang siaran acara Galang Kangin antuk judul Guna Kaya.

0: cara melablap batu nangko nak lebak-lebak numun tu kita masih lelawat gending ni tu. Jak aku dia yo sing adopin malang ke disin tetua gending ane popoyo lang ni. Ngangkan rago ride, ngangkan rago kuat, ngangkan rago paling aku. Yang sing disadari tu mau kejang harus mikul tu jak sing idang. Orang nak sila sakti nuwang sinunggal sing idang kamragan kaya podidian mungkin dia kuat ibu yang sing rago bisa mutulian kena pis orang bisa gau dia pasti sing so satu adik tiba dan bonya asik satu kali no timpal yang sing kedeng jalan ke mana nyaksinya negak jap lep hijau kaden tu bang ajak mau pitungan jak kali na beli ni
1: mimih. Ya ini ya ini malu sajang guno kayo aja.
0: Weh dah nak ketua. Weh nak maronian bersih. Di sangat dedo tu ya dok kepit tembung maro sam memulai nak membentikmu. Ada. Nanan lingan aja.
1: Nggih. Jak. Aduh jak sing begitu ngeraos pan aja bengong si anjing akan.
0: Dian bengong mai di bengang utami.
1: Aduh. Di jong alih bengang jadi mau kejang pemisi.
0: Di depan dona tu balik guang tu tetap datang ada merajaan sanggah beli boy kaya kangen nanti balik bengong masuk beli pasti raga bengong ini bengang ni beli memanfaatkan untuk morto nemejo dan juga nongol kopi kayak
1: tu
0: main lu
1: nge suk semua nah sing peleh pernikahan alingsir
0: dan malu mana akhir gegerio alingsir
1: naling sering sering.
0: Oh, nak tua macam ni.
1: Begitu. Ngerasan guno kayo, sekayo, akas kayo, gitu.
0: Nak pernikahan ni. Entak ingat ni dia. Lambi nudut dah tibi tu. Makan ni. Daun nungka kali ni beli nyatu. Dua nang mendingan ada dengan bekal. 1.5 tu.
1: Yang sing ulian cingak kan kene sing. Ingat teken orto itu.
0: Nah. Pada asing menjanji ya. Ya.
1: Guno kayo. Ulian kawi gunane nekang. Dadi tesen. Milik kita gitu. Kena tiang orang.
0: Oke.
1: Okay. Ayo ngerasa guno kayo. Berguna irago. Di masyarakat. Ulian masalah, gitu. Tunggu lagi guno kayo. Ado tesan pico. Nah, marupo sosari. Dari apa lahir rago madan guno kayo.
0: Ado lantas ulian rago ngaya. Megai kita melunen. Entah dijauh tengok nenyak megai ngaya. Ado nak ngelagai ngide gaya. Ulian rago nasing yang meragatan. Ngeramenan. Ado sesari tunas. Tepat dan guno kayo.
1: Guno kayo. Karena ulian kawi gunan rago itu menjalan. Punoh. Nantasan guno.
0: Saka bedik.
1: Bawa mempunuh meran sekayo.
0: Oke. Yang subuh raga ngelapa gaya. Hasil bagai punduhang bedik. Tuh, madan?
1: Sekayo.
0: Sekayo, tuh.
1: Bawa pegelah raga mempunuh ban sekayo.
0: Mau kumpul?
1: Oh.
0: Ulian dakin peluh, tuh.
1: Benar.
0: Duhnya satu aja nih. Ngenah aja tuh pias yang dalam jalan itu.
1: Ini satu aja.
0: Ngalek uno kayo gede.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi ini kan masih ngalek uno kayo.
0: Nah. Nah yang jua sih ulo munyi ini.
1: Man. Udah uno kayo tuh mau bunuh dari sekayo. Mole nanti kan akas kayo.
0: Dan malu. Di jane melean itu cik. Uli di kerunung rawasan itu mau jelas mengelesan. Sekayo ya akas kayo. Geken.
1: Sekayo mempunuh ulian kawi gunaan rago mogai. Sehingga itu. Ulian mogai nekang asil madan guno kayo. Punuhan hasil-hasil itu guno kayo itu. Menjadi sekayo. Sehingga itu maro.
0: Nah.
1: Yening akas kayo.
0: Akas kayo.
1: Irago jek mentik subo napa tengah.
0: Subo nampi. Subo nampi sakin.
1: Benar.
0: Geken model dan aja. Akas kayo rago semoga sakit subuh nampi.
1: Subuh ada dapat kan?
0: Sebet sakit juga nampak dan bado. Keken modal contoh ada nak?
1: Diwarisi.
0: mewarisi.
1: Oh. Nenek ngelah balik sana bungkul. Ngelah nih bapo pira ngene. Oh, itu akas kayo betul. Saya udah nak di mana lagi.
0: Dari mau coba ada.
1: Anu mau ada.
0: Jadi duduknya nih waris bapo saya tidak ada.
1: Ah, nenek ada tanah nih. Ada nang limang cor nih.
0: Main be ya.
1: Ah, wah anu nih. Nanti sih lah nih. Itu nanti sih pasti ada anu lah. Kau ngelahan tuan akas kayo gitu. Kau nih.
0: Arti nampet dang nih subuh dan ada. Tapi yang rago akas kayo merasa nampet nih subuh ada. Murut beli nak berat eh kengken. Patu kira gue memulan memulau halo. Ngerenguang, jadi sing tadi rabu yang panas sing tadi siramin kan kita tuh jadi ragu nampotan akas kayo dua anak asa bener ban bisa pertama dan aja
1: ya.
0: Contohnya nenek lo ban nah bapak jak mone liu menyamu dini ada masih cuat tuh ada cuat lalang dah bapak penghasil murupok kos misalnya dah kutanya tuh ini kita besar nih ya jadi ragu kan berpikir keken carane bertanggung jawab ngajak kokoh itu contoh nih banyak laris manis liuna ateko dan lain sebagainya artinya raga mau warisan nih sebuah ada banyak ngeluang sih betul tuh pas yang bakat lepot yang mertan yang kalau ujian ya raga
1: nah gitu kecapan ring sejarah ini laris mingsir mau sang ada cerusan guno kayo sekayo lan akas kayo itu gitu.
2: Malam tangi
3: jangan ngerokok kak, bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya iya iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu kak nih, asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nih, udah nyingaan nih, Bu.
0: Guna kayo sekayo akas kayo.
1: Ah.
0: Nih lo guna kayo sekayo akas kayo. Akas kayo sekayo guna kayo.
1: Saya murah di tengah kelas nih, Bu Jok, ngapal gitu.
0: Eh ingat kan, dia kas kaya kan ingat nampet yang barang subuh ada. Ingat. Ore nanang ci bantas nang ngerenguang ngerawat cak sing benah banci. Apa buin ci ore ngeri banci pang ngidang ci. Ngai sekayo kita bunyi tapi dada kan. Dini terbukti. Makanya mau belengak guna kayo, akas kayo sekayo. Melang nak melihara aku tak ngelamun tuan jelek. Urin nanang ci negak ngumbah ngajak. Mersih ngajak muntuk ngajak. Ya, si berarti ci si memanfaatkan akas kayu. Gitu dia. Tadi yang ngonjak di sini ya.
1: Nah, angon po ingat. Aku ngelah sini-sini.
0: Benar, ya jelas.
1: Nah, ngelah generasi. Pang bisa teh paling tidak. Pasal mempertahankan yang sudah ada. Seandainya sing ngidang ragu kalau menambah, gitu. Mempertahankan pangtilah, kemudian tetamian, kemudian warisan, kemudian akas kayu, gitu.
0: Ya, biasa aja ya, ngotong misi bimbangun juga. Luar ya. Kalau ngerti lingah. Eh, di depo cuma lu, Nona. Bisa berjalan-jalan, keliling.
1: Pecerkan, pes lu.
0: Bisa keliling, jalan-jalan. Lu aja ngotong sambil negak. Bin, mau jalan-jalan, Ji. Bin, sedetik. Tapi aja ji, nerawasan lantas sekayo aneh satuang ngaji busanto Ya bang rosong sekaya berarti raga orang lah kemahiran. Ngelah kelebihan. Ngelah kegiatan. Kengkian lagi nekang sekayu raga sing ngelah kegiatan sing itu ya.
1: Mawinan melajah untang nyanyi malu. Ngalih pengetahuan, melajah kebisan, ngalih kewigunan. Yang subuh ngelah kewigunan panggelah. Ane madan guno kayo.
0: Delek melajak ngawak ngale daging sastra aji. Sastra aji ne kupakang apang sajo dadilung. Sajan di ngelara ke kebisan kemampuan. Cil ada demen mengembang. Kena saja tuno deh je.
1: Nah.
0: Sat mako ngelak. Untuk sing tegangan mati je mesin berkelo-kelo. Akas kayo kalau kisah temani pada bekal. Weh,
1: bapak. Sawireh irago dituntut rutinitas, beli. Pato cara ngelah umah habungkul.
0: Nah.
1: Ngai dong bonyidang. Apakah uling dimutang. Itu gitu.
0: Sejap.
1: Aneh kewah itu ah memelihara. Karena membutuhkan rutinitas. Sing tadi ya cepok kalau rago miaro. Sing tadi ya cepok rago bersihin.
0: Ya ya.
1: Sesai harus kencan tuh. Gitu masih hidup ini nak sing nak cepok. Memelihara neke wah. Beh. Dia mau. Kalau malu nge kopi tuh.
0: Nih, bujet dia kena nangkin, menang ke itu.
1: Apa tuh ini, menang apa ini tuh kau?
0: Menoleng sapa, gue ingat.
1: Aduh, sampai deh irago hidup mulu gitu, nang. Yang ketekan teh, so dua teluan sih gitu, nang. Sehidang irago uling satu ke tiga, siapa buin ke dari satu ke lima, atau ke sepuluh. Sinah dituntut irago cerong peteknya, dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat gitu.
0: Patuh ke jenjang sekolah kan mulai dasar kan di kelas satu mulai saja.
1: Nah.
0: Apa jadpa lagi zaman jenis ada sila paut. TK teben lebih dasar dini dia.
1: Nah.
0: Zaman raga itu ya kena TK nak jadi nak harus pondasinya dari belajar awam. Terus itu orang. Tingkat yang kudu-kudu raga dari satu ke empat. Omongnya kan tak mungkin. Mungkin.
1: Ya nalih teh suksemane beli rawasan cara PAUD, cara TK itu kan bukan pendidikan dasar.
0: Iya. Yeah.
1: Itu nak BK dan itu.
0: BK itu?
1: Eh apa? Bukan BK, KB kita ada BK kata orang KB.
0: Keluarga berencana.
1: Sing.
0: Apa dong?
1: Kelompok bermain.
0: Nah.
1: Nak bermain kan itu.
0: Tapi kesatuan sih benar dan asing tempat onden nawang pondasi dasar sih. Tempat bermain. Lagu itu bermain tetap masih diarahkan. Weh, dah nyemak doang tuh nak genit. Masih bermain.
1: Ah.
0: Otomatis dengan pelajaran.
1: Satu bola, satu benda. Itu liuban pelajaran.
0: Ya. Yeah.
1: Nih ada nih bola. Nih bentuknya bundar. Nih warnanya merah atau kuning.
0: Ah.
1: Kudoban pelajaran tuh.
0: Lagu itu main-main ya.
1: Oh.
0: Bermain.
1: Ada sih. Bentuk nah. Benar dua bodo man
0: oh.
1: Warna telu oh.
0: Sifat kadang-kadang urin tu
1: oh sifat ni
0: yang para apa tadi dua ngantun nyen gurunya oh. Nak simbol petaro kene
1: ah gitu nak melajah
0: ye yeah. Dasar hidup raga tetap dari bawah tadi ji bawa ini dengar dan bisa senur raga ngangkat nyak nah tuno dipanggil nak orang jadi di bab di man kene nak payuk jakan
1: toy
0: nak orang.
1: Yang saya ngomongnya, saya ngomong apa?
0: Oh, yang saya ngomongnya dong, ngoyong di ini dong.
1: Ada.
0: Nah, jadi saya gini. Mm-hmm. Kesatuan Cik Baru, lan. Jalan itu, tuan apa, jalan apa hidupnya.
1: Mm-hmm.
0: Dengan lah, saudara, kayaknya ngurupun ini, itu orang bertekau nyambuk ke mulut orang. Oh. Tinggal aja,
1: oh,
0: itu.
1: Oh, nenek
0: saya. Ini tempat bermain, kan jadwal berjam,
1: murus.
0: Gue ngurutu, mulai lu jam dasar, bener, ngal, nih. Nak kan muruk.
1: Nah, ini kan sekayan beli, nih. Ini sih, nah.
0: Apa tuh? Dia nyemak kena mahal tuh.
1: Nah, mesti beli ngelah, mesti tetap nyansing. Nyansing.
0: Boy, dia nyanyi dia, nyakin aja nih, man, bobotin luang gitu.
1: Dia nak ikhlas nih.
0: Sang dia, yuk.
1: Atah.
0: Jangan itu nah, itu ngecini gimana?
1: Nah,
0: pada jalan.
1: Yang penting ikhlas, kan ngecini.
0: Ya, harus. Kayaknya ragu ikhlas. Patah nyamuk sendiri-sendiri sih, Mbak. Uang itu, mani-mani itu ngotong mengenap lagi, Ben.
1: Bising.
0: Kakak kali lu, nah. Kan uang ini malu, Ben.

0: Aduh, Bri.
1: Adek, kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kakaknya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanduga sarangnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dani ring seisi acara Rahajeng Bali. Sari bangke Titi Anggibu Rekelan Rai untuk teman-teman pop Bali. Lan pasti kawentan informasi-informasi menarik. Kawitin Titi untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rai nanda mangkin sukre tigang dasa siki Juli. War sekali tali 6 likur. Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika wilayah 3 Bali. Nah, Rekelan Rai Kabupaten Jembrana Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Kabupaten Tabanan Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Kabupaten Badung Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 93%. Kabupaten Gianyar Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 92%. Klungkung Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 89%. Kabupaten Bangli Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 99%. Kabupaten Karangasem Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Kabupaten Buleleng Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 90%. Lan Kota Denpasar Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 91%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini idedane 5 hari kerja ring kantor-kantor. Pasti ke hari Jumat iki dados hari terakhir setiap minggunya meputang pekaryan ring genah pekaryan kenten iki nggih. Mangdane sida tetap produktif ring hari Jumat Rakelan Rai lan bisa beristirahat dari pekerjaan kantor ring hari Sabtu lan Minggu. Penting pisan Rakelan Rai tetap membangun produktivitas kenten nggih. Nah niki bagi tugas-tugas utawi pekerjaan ya, antara yang mendesak dan penting, kemudian penting tetapi tidak mendesak, yang ketiga mendesak tetapi tidak penting, yang keempat tidak mendesak dan tidak penting. Nah yang ini sampun membagi pekerjaan sekalipun ke ide dan pasti ke sidem ngemulang gambaran umum ngeninin indik pekaryan api sane harus kepuputang ring kantor nggih taler tugas-tugas utawi pekaryan sane bisa ditunda kenten nggih sida kaambil ring utawi dikerjakan ring hari Senin. Nah memprioritaskan pekerjaan puniki penting nenten wantah membantu ide dane sida tetap fokus saking wonten taler mencegah perasaan kewalahan duaning terlalu akeh kenten nggih yang harus dilakukan utawi pekerjaan yang harus diselesaikan lan pasti ke tidak cukup waktu. Nah dengan membagi-bagi tugas yang mendesak dan penting, penting tetapi tidak mendesak, ngelantur mendesak tetapi tidak penting, lan tidak mendesak serta tidak penting. Nah ide dannya pasti ke sida memilah-milah pekaryan napi sani harus kepuputang dumun lan pekaryan sani cian sani presida ditunda utawi keambil ring hari selanturnya nih utawi ring hari Senin ritat kalau mekarya muali yening ide dannya 5 hari kerja.
1: Konbanwa, kia wa konsato ni kite kurete arigato. Tsugi wa arigato made wo utaimasu. この曲はスワラ軍さんと、ライペニさんと、セキソーさんとのコラボレーションです。いやー、来てくださいね。はい、シュエントラさん、よろしくお願いします。

Raka dan Rai Gubernur Bali Iwayan Koster memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi komunitas eksklusif warga negara asing atau WNA di Pulau Dewata. Meski ia mengakui bahwa dulu sempat ada komunitas seperti itu, persoalan terkait komunitas eksklusif WNA sempat menjadi pembicaraan pasca adanya event lari Bali Silent Disco di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga meluruskan terkait ramainya pemberitaan soal acara lari yang digelar oleh wisatawan asing di Canggu, Kabupaten Badung. Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media, bagaimana tindakan kedepannya? Apakah komunitas WNA harus memegang izin untuk mengadakan event lari? Koster mengatakan bahwa boleh saja jika acara lari. Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengecam acara lari Bali Silent Disco yang diselenggarakan oleh warga negara asing atau WNA yang ditenggarai melanggar aturan dan syarat akan diskriminasi terhadap warga lokal. Dalam keterangannya, Hendarsam menyebut bahwa imigrasi telah memberlakukan penangkalan terhadap dua WNA terkait. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opokan dan lempet gasku sambe. Pepes ikan khas Kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873. Mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama, namun keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarayan titia Agung Krista Rekalan Rai nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Ring galai puniki ide dani talar dados nyarengin ring gala on air 0361223361 utawi ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nge ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420 Rekalan Raing, yeah, pastikan Anin Kemantan mengalami sering terbangun pada malam hari. Tiba-tiba enten kenten ge menawi tetengi lembang ge kenten ge utawi niki tengah malam dan mewah male sirap kenten ge. Nah ternyata sering terbangun pada malam hari ge dan sulit kembali tidur niki dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi punika taler berpotensi mengganggu produktivitas, taler meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan ge. Nah dikutip saking dokter.com, gangguan puniki pinake jenis insomnia sane ngawinang seseorang utawi yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur, dadosnya durasi dan kualitas istirahat menurun.

Nah, rekelan rai wentan mekudang-kudang penyebab nggih bisa terbangun tiba-tiba terbangun di malam hari utawi tengah malam. Kenten nggih saneka pertama gangguan fisik bisa karena rasa tidak nyaman pada lambung utawi nyeri sendi yang muncul pada malam hari, pindah ke gangguan fisik yang bisa mengganggu tidur. Tiosan punika nggih mekudang-kudang gangguan fisik sanetiosan sekadi penyakit pernapasan, asma, bronkitis, kelainan pada paru-paru, penyakit saraf lan otak, sekadi penyakit Alzheimer lan penyakit Parkinson, perubahan kadar hormon, nggih, penyakit diabetes, jantung, nggih. Ngelantur penggunaan obat-obatan tertentu, nggih, obat asma, antidepresi miwasanetiosan. Wenten taler sangkaning gangguan psikologis nggih mekudang-kudang jenis gangguan kejiwaan yang bisa membuat seseorang susah tidur utawi sering terbangun pada malam hari nggih karena stres kenten nggih banyak pikiran, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar dan skizofrenia. Lantur nggih sering terbangun pada malam hari juga bisa disebabkan oleh beberapa gangguan tidur nggih. Sekadi sleep apnea inggih punika gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan terhenti selama beberapa kali dan ditandai dengan mengorok saat tidur. Nah, pas teke nanin ide dane sirep tiba-tiba terbangun terbatuk-batuk. Kenten nggih. Nah, bukan karena batuk, ternyata niki wenten penyebab gangguan pernafasan nggih. Ngelantur wenten taler sangkaning kondisi napi wastane tiosan kecemasan, banyak pikiran. Menawi te konsumsi minuman beralkohol utawi minuman berkafein sebelum tidur, nah niki juga bisa menyebabkan sulit tidur utawi sering terbangun di malam hari utawi tengah malam. Nah, napi ke ide dane nanin mengalami kenten ge tiba-tiba terbangun tengah malam nggih utawi sering mengalami kondisi punika lan mewah sirap mewali kenten nggih kira-kira apa yang ide dane lakukan ritat kala mengalami kejadian punika nggih napi penyebab ide dane tiba-tiba terbangun tengah malam dan sulit tidur napi ke banyak pikiran miwasane tiosan terusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Guys, kita masak yang beli Gus Jodi. Salam-salam jukut undi. Sampun ngawitin acara Rahajeng Bali semang dimangkin. Sane arsa nyarengin durusan yang gala on air 0361223361. Nah, pike ide dane nanin mengalami tiba-tiba terbangun tengah malam kentan nge lan sulit tidur nge. Napi yang ide dane lakukan mangdane sida sirap muali nge. Durusan yang 223361 nge. Sanggre Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat pagi Bu Eka.
1: Semang gengge Krishna.
0: Iya. Engke ne adi tumben sida nyarangin reng on.
1: Tumben dawak kajang klione napi jo topik ne dotonan. Ah, sabaran tiang jak ket bo masuk bin pencet tiang jak gong biang seri manuk.
0: Netu ken. Aki anak metakon nak kengken Bu Eka nenen adi sing pain on.
1: Atu melai ampun atu.
0: Nah, sibuk ya Bu Eka ne.
1: Oh. Penten kalih gong gak Krishna.
0: Napi.
1: Di satu sisi ada yang ibuin, di sisi lain badak paseng man menek nas neos.
0: Masa aduh nek gitu. Kecuali menawi ta ibu ketua ya.
1: Cuma intermeso nge, jangan diambil hati.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum mak wawu tiang bo. Kemarin-kemarin pun jak putri, jak dayuari. Ada bo pencet-pencet antos yeneh man ya sungkaro.
0: Oh, nene. Ibu ketua fitnah lebih kejam dari fitness gitu.
1: Emang benar fitnah dari lebih kejam daripada pembunuhan.
0: Jipeng. Da.
1: Niki mah Indira ben sik napa to jak iraga sing sabaran subo masuk ben katrije gitu. Sing badene mandu gengge aduh
0: kengken manja gitu salah celak gitu tuh.
1: Coba limo sebab kepentel dan menu saya gitu cek genit limane.
0: Oh,
1: mangken topiknya napi itu.
0: Nanin mengalami tiba-tiba dan niki tengi lemang doh mewah ben sirap niki do. Nanin
1: ya, seusia Titiang banyak aja begitu itu. Makanya Titiang menginari tidur siang itu.
0: Oh kenda.
1: Ini kecuali Beswon San Bayu abis nonton drakor tuh lelah.
0: Aduh. Karena Beswon ajaan Bayu sud menjahitan sud mataning dia sud nonton drakor kan nih Won.
1: Kan lelah meninggal lah kejang abis siap kita nyeriap nang 10 menit enak nih kok. Titiang sering nah sami pun siragi Titiang semeton sebaya Titiang susah tidur tuh. Cerodah weni nih kok nge sering siragi mengwadu mengeluh jak Tiang pun konenten jam 2 tutan pun nyedang tidur.
0: Oh.
1: Ya, anen atuh. Kadang-kadang uling selit itu tan nyedang tidur sampai jam 2.
0: Iya, yeah. Tan pangnyak sirap tan sambil langkene mekidongan sir ratu.
1: Kita bikin sejabu gong sanur pasti nyak tidur buku jema kemih.
0: Oke. Nyak teko cucu nak kengken ini cotton.
1: Sering atuh di tiang ngalamin seperti itu. Keh tiang piragi. Am orang beti yang gak pernah nak berumur sing kengken. Padahal kita tidak mikirkan api itu.
0: Oh, ajan tuh amplop buat tuh nak ngemang tuh.
1: Nge radio tetap on, nempun tuun sampai radio dari udara tiang kartu radio tiang pekesek tengeleng tiang itu.
0: Oh, man retat kalau entan dan ngidang sirap mualin api mau balik ben nonton drakor nge. Oh. Oke ne, oh nawang ne sangane sing ngidang tidur kengken yo kelanjutane totona nge.
1: Apun kenten benyang ne bo agak lena sane gitu nak sane nak kurang tidur nge. Sirah seriat seriut itu. Ya nampun kirang tidur kentan nampun tuh mungkin nakes susiat yang niki susah tidur bukannya memikirkan api karena peninggalnya meloten kiap.
0: Oh, memikirkan iya le ane ganteng tuh nyak yuk jai ya yuk gitu.
1: Seperti itu kalau nonton tuh paling sekedar nonton jangan diambil sampai jauh tuh ragonya nang sakit hati nepuk.
0: milu baper dan
1: ini. Milu emosi banget kan. Niki dawak pun nampan kuning ni kau nape ben mani penampan kuning itu yang ternyedang tidur yang kuning ngoyong agak yang pun selidung rumah biwe muah pun rumah Tiang kone sing bangun di tiang na ampun lengkap di kia teteh di balai dajan na niki. Oh. Nah, di kia yang matanding bantan di kia di balai dajan. Bangun di tiang malam niko tuh.
0: Buih ratu, tiang matanding.
1: Tiang matanding.
0: Wah,
1: ada yang mesti tiang menjemak-jemak. Ada di rumah pedidih tuh nge.
0: Nyanan kelontang, kelonteng, waling, waling.
1: Biung pun mumas, lain buah, sangan pun lengkap di kia tuh. Matanding sampai jam telu tuh.
0: Mih ratu.
1: Pulang jam 1 sampai jam 3 tuh maron mesugi tiang atuh maron nyidang nyiret jebos sampun temangan ingat.
0: Oke.
1: Karena tiang nyuci itu tinggal kena kosok-kosok sikatnya ngada manahan dan rumah daun. Enten atuh nggih orang-orang seperti di tiang maniki kayaknya semua pernah mengalami seperti ini ke. Boyo jo mikir yang negatif atuh nggih memang peninggal lu ternyak ngidem. Nih suka di kampung akeh sebaya tiang kan akeh niki itu manawitan yang muda-muda malah gede mungkin mau kepluk langsung tidur wen dan nak itu berdua mau kocap niko mata kakul itu
0: mata kakul
1: di jangan lagi mau kepluk sirap gitu niko nak mau sama mata kakul kengen menang di jangan mau kepluk pulas gitu nak mau san. Oh, yang tiang nginep mungkin terus sudah yang nginep mungkin aduh ternyak tidur tiang kelemahan.
0: Oh, di kasur pedidih kan entan kan gaya.
1: Entan mulutan bisok entan loh. Menap tiang man kan mewah mungkin di tiang nginep tuh. Ngeh maniko sudah tuh ngeh.
0: Sek sama Bu Eka.
1: Krisna niki pastiko niki mang pandu nyolek kopi tiang jeru chandro taler. Kak mangku sedani niki nggih kok setato paling anteng nika bu Jerman mah nirani ka mungah mangke nangen galah sung semua tuh
0: nggih
1: aja rumah de sutip tau malih lembongan niki satyosan niki semeto nang jero mangku Wirodana niki nggih tahajang kok nggih Krisna rajang ngamarga yang Suwadarma sung semua
0: ngiring
1: santi santi santi
0: nggih matur sung semua Bu Eka ring batu bulan nggih sane sampun nyarengin sane tiosan durusang woli ring lan telepon 0361223361 Tunggu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jogja Krisna.
0: Inge, rahajeng Niki Gong Niang Sri Niki. Inge, punapi.
2: Kena, Jogja. Punapi Niki Jatuh.
0: Kena, sampun pole wedang Niki.
2: Sampun, sampun ngajeng sampun.
0: Oh, inge.
2: Tiram-tiram, mancan Niki wosin nyaku wawu tuh.
0: Oke, enten Inge, Inge, Inge.
2: Mabanten Jatuh. Sampun pada penyemang tu kan?
0: Sampun kang yang nasi kuning niki.
2: Mendoak tender yang becik mencuaian dong
0: ya. Ah betul.
2: Napi niki topik ni dong ya?
0: Topik ni nagung yang nanin ten tiba-tiba ten tengah malam niki tengah lembang niki ngantur ten ngidang male sirap niki kenten.
2: Nye dong ya, dumul dong ya nye. Yang durung madolan itu. Saya kata uyang cokor gong ke, uyang tengah tidur, kata nampun kata matangi kata ngereh bawang, bawang di dapur, angin ngebang-ngebang cokor itu gong ke, maron hidang sirap ni jo, dumun-dumun nang, nah mungkin cuma ada je tentayan yang kencen gong ke, yang kan madol ni jo sirap jam 10 waktu teng 10 suruh mesiran sirap waktu gong ke,
0: jam 10 malam.
2: Ngarian yang dagang tapi ngepes mikir gak dan sirapnya gak megebuk sirap cepok dong gak lagi jo lagi kangen kadang dong gak jalan dulu ini jangan kau tengok kangen lebas yuk dan jam tiga dong gak tenang gak nararam
0: oke dan ampun terbiasa berarti ini
2: mana aja peng gak megebrak dengan sirap dong gak tenang nenu yang itu jo dan gak nyang cinta dong gak
0: enggih
2: kan yang tiga sampun ke pencan ke dapur, ya pun ke jabon itu kan enggak. Itu pun cari hari ni tu aja benjangnya lat tiga ni yang bisa nyawa lat kangen, benjangnya lat kaun ni.
0: Ada sekian.
2: Ya becik itu enggak. Sirap yang ya becik sirap yang ya. Yangin pun siram, ya mah keplak ampun siram, ya marah tinggal jam tu tembok jam tu, jam tu pun langsung yang matang. Kenten dumun kedek napi dan merah matangi kan jauh langsung mencebur ni kau
0: boleh.
2: Uyang uyang ni kau nyenang asam lambung menek ni kau kadang-kadang kau boleh.
0: Inge, suk sama gong niang sampai nyarangi niki.
2: Kau mantan ni nongge, yang nombongi jauh mangkang lantir datain uyang mungkin ni. Nggih, menika mantan
0: nggih.
2: Nggih. Dalam varian nggih. Saya mau karyawan iki nggih, Suksema Om Santi Santi Sati Om.
0: Inge matur suksema niki nggih kong yang Sri Sani sampun nyarengin. Nggih malah jemas mali sangre di tiang ring 223361. Sade mangkin temang dumun ngiring biasa.

0: Tips Tanggap Bencana, Fase Bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarangan di Tiang Agung Krisna Rakilan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semang Bali Jeboski. Selamat pagi, sanik sampun nyaringin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar Pak Cikar yang belatungan Tiang taen napi niki kepotong niki nge jam 7 ampun sirep enten jam 11 sampai jam 1 ten ngidang sirep mali terpaksa tiang memasak ke dapur sampai jam 4 maret tiang kiap langsung tidur bangun jam 10 siang waduh. Ngesuk semua Pak Cika nges ada sampun nyarengin nges Nini Hayuna selamat pagi dumagi sami kena nges tiang nanin bangun malam-malam tidak bisa tidur tiang lakukan tarik nafas berulang-ulang nges ngelantur Ibu Janura nges suksemen ki sampun nyarengin nges tidur sering napi niki sering tiang alami karena sudah usia, nge, ambil buku yang umur supaya bisa tidur kembali, nge, suksemen kisang penyarengin, Ibu Janura ring bangli, nge, Aji Domia ring bangli, suksemen tetap sati ring perempat RRI dan pasar, Banten Mbah Indira, suksemen niki, Titi Agung Krisna sani siaran semang nemangkin, nge, Bu Ninda ringkum, cuaca rem-rem sambil meratengan, wih mantap sekali. Suksemen iki Bu Ninda ringkung sampun nyarengin ge menawi te sampun lebang durusang dupun wajikan tangane mumpung anget-anget kenten ge napi male gesit dingin-dingin kenten ge inggera kelan rai sane arse muali nyarengin ringgala on air durusang ringlan telpon 0361 223361 ge om

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajam Semong.
0: Nggih, selamat pagi. Sarang siren ini Itang nggih.
1: Ini patut.
0: Pun apa nih?
1: Ini segar nggih.
0: Segar nggih.
1: Ini ampun cukup lagi angin. Mana sih pang nomor satu? Nah, agak mereka paling nomor satu niko paling cepat.
0: Nggih.
1: Siapa ya niko nyaring si semua putih anak jauh jauh. Ini tapi tidak ada sirap.
0: Nanin tiba-tiba anten niki tengah malam jekten mak ngidang sirap malih niki.
1: Nah yang di siang ten ya nanin tu. Anten tu kadung kebiasaan tu anten tu. Saking dumun ampun jam rora kau tidur. Nah, niko sirap ampun jam pagi niko jam setengah lima paling lambat ampun bangun. Jalan kau mangkin ampun pi mangkin mirang radio niko jam rora saja. Wow tidur. Lo kenten magai pun gula gule mirang radio kenten. Mira ngang perempat terpoleh ya tembetik atan ya kami yang miragiang kan dengan tembetik tumun yakti nah tadi titian itu tu nak kebataskan makari kelak-kelak jambat ni harus ngurus anak masuk dengan tembetik ajengang semengang dengan tembetik dan yang nanin nah dan dadas kuyangan itu tembetik nah senanin gitu. Kecuali ya no kebatas benten kahyo niko wau ya niko nah dan masih uyang po kebatas kan gaye ingat kan gaye kan dan
0: gitu tenang dadasnya tidur nge
1: ini nak banik kau minap yakti nah lemah neten karing tidur kan dan minap yang tu niko mau nah dan benten nah mikir napi nak tenten yakti yang dengan tu ini nak mina kondisi ni tu kan kan tu, yang sampun dan macam ni tu yang dan macam kondisi pasti ko ampun uyang kan kan tu, yang sampun macam kondisi nasan mendaging sakit kan tu, nasan nenen kis yang ko nasan bersegar ni tu dan dada surat,
0: ni
1: tu nak pasti ko ampun ni ko ampun kondisi mina mau inat kan kan yang umur sekali mangkin ini kena cetak jangan beras mau tidur
0: jam 12 malam ni.
1: Nih.
0: Bangun jam kuda nih.
1: Kan radio ni kau bagi perempat tu dan tiang tidur tu.
0: Oh jam kuda bangun nih berarti. Jam kutus.
1: Ya.
0: Jam kutus bangun nih berarti.
1: Dan jam tengah lima paling lambat jam tengah lima ni kau ampun tiang bangun. Jalan-jalan ke pasar tetap niko tu. Duit na wendon rerah tiang yo naten dia pasti ke pasar numa sajengang.
0: Ngene tu. Ngene
1: ngene. Ni wendon di pasar numa sajengang lengkap ampun di pasar tu. Sajengang bumbu wedang. Wendon yang metu masang metu masang. Dan nah rainan ya. Eh metu masang. Ni tiang nak tenak madolan niku kecil-kecil tu ngerah yang sene. Jadi kan kan mungkin umuran dia mungkin tu cuma angin hiburan di warung itu sambilan lagi yang radio kan tu.
0: Inge suksesan ni.
1: Mungkin di radio tu. Yang pun boleh mengah dan becik sekarang bertukar pikiran kan kita boleh pekerjaan. Niko mina maksud.
0: Demen nak
1: kenten. Nggih.
0: Nggih. Nggih, sok sama ni.
1: Niki mah dereng boleh munga-munga mah. Niki kedua niki semua jero, munga jero, manfaat dalam ni. Sok semua tu.
0: Ngiring, nggih.
1: Itu galah. Nini mau pamit Om, sati-sati
0: sati Om. Nggih, sok sama Nini Itang nggih sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasan diri sang muali, ring lan telepon 0361 223361 nggih sangre titiang Om Swastiastu. Om Swastiastu Mamangku Prajapati nggih.
2: ini dan minyak sirap juga. Yang mikirin seperti enten ni Ica. Enten pun aku mikirin karyo. Enten melihat tidur tu kan.
0: Men pun api pas tenyak tidur niko yang Bu Eka tenyak tidur nak metanding malik niki sampai jam 3.
2: Dah selamat.
0: Men yang napi wastane mamangku ten ngidang sirap pun api carane mang de ngidang sirap niki.
2: Tetap jangan cepat tidur ke bangun.
0: Oh, kenten.
2: Kan siang karya-karya wangi niko pun bakat pikirin tu kan.
0: Oh, lah.
2: Kini dengan lah kenten pun.
0: Inggih. Men yang kenten pas pagi nih sekitar jam sia ya terputus niki. Inggih suksema niki majareng mah mangku Prajapati. Inggih sani sampun nyarengin titiang kena rahayu sarang sami. Selamat pagi niki Dumun. Inggih beli komang pandu. Memang tiang sering susah tidur Ragung Krishna terpaksa menggandang sampai kelemah siang wau tiang tidur. Oh alah. Inggih. Wentan Siro ya niki Pak Cika saking Blatungan. Bu Eka kuda yusane. Aduh niki suksema niki sampe nyarengin Pak Cika niki nge. Wenten Siro ya niki nge sane ten medaging pesengan. Niki ten ngidang tidur pasti mikirin kreditan Agung Krishna nge. Inge rakelan rai nge malah jebos ring sesi kaping kali nge jam kutus kantos puputnya jam sia semang mau lisang retitiang ring lan telpon 223361 tembang dumun tembang lawas saking belian setunjung biru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sule. Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: Hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabuh-tabuh yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.